0: jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watroh, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Lau yang berhormat Dato Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Lau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Singkang Ari Diana sini ya lagu ke dekat berpekit lemai pergila malam pergila neh Mel. Semi final ACSJ ke 9.
1: Ya betul ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Ya dah tai berapa lama yo kita ke di Selangau, di Sibu, di Muka sama nyukung bala semi finalis kita ke dekat berpekit ni lah ke milih 12 setiap lagu ngakai renggat final ACSJ ke 9. Okey, 8.12 minit pagi udah datang pa awak 2 pagi wai kita. Aku ngau Mel baru ke pagi tau. Benar 2 minggu tak
1: ada
0: Mel. Ya,
1: nyapa ke pagi hari kita.
0: Ya, harap ke sama lantang hati. Sama ngau kami 2 Mel nyapa ke pagi kita meh pagi tau. Lebih lagi ngau komen-komen kita ba topik 2 pagi wai kita. Okey, 2 pagi Iway kita ke pagi tu Mel. Nama tu di baik tu
1: Okay, jadi nanti kaban kita mampu berjual barang patut kena kita minta kurang ke rega.
0: Rega. Nyak topik kita ke pagi tu Semina Nur kita yang tadi sama komen ngericah ke pagi kita. Laban kaban kita itu kadang bisik sidak ya ke bisnes tadi deh Mel. Ambil kaban ni maka sidak ya ke nyual kasam. Nyual ngagak baju kini atau ke utai bukai meh ke dijual dia tu mayuh kita ke bisnes ke diri empu deh Mel. Lalu jual hari online tadi post ba TikTok atau ke ba Facebook atau ke dikena sidak ngelaku kenyak jadi kadang-kadang kita empu pan meli hari kaban kita empu jadi ba bala peninga kini patut kena kita minta laban ya kaban kita deh laban yo kai rubukai kaban kita ko jako yo tau minta ya meri murah mimiat mah lagi kini ba di mail kala non minta nawar ke ba kaban wan ke nyual barang mail
1: nakak ke dia tu sem laban utai ke dia beli ba kaban tu kai rega mau de sem jarang ke minta diskaun deh minta nawa-nawa berkaban jarang laban kaban kita itu tadi kita beli bak ya deh ya nambah ke barang ke dibeli kita nyanya kini ke kita nak kempang hati kita kan nawa desem out kita merik lebih pungka sita yang merik kita lebih pun kini ke sita ya sih merik kita lebih laban kaban deh dekat kita tu bukannya meh nanti ku ngabala kaban ku
0: roti ya tadi bakal kaban wanya tadi nyual ambil kebat yang kau tu contoh kasam nak lalu beri mimin utai ke utai bukai
1: bakal
0: nambah kenyal
1: ya betul bakal ya nyua kasam tu tadi nak sik ke nyua daun sabuang beri ya
0: beri ya nya tadi ni buah tu tu sano beri ya tu ku ya laban kita kaban ya aman kenya tadi ni mel kini dikang orang ke harga nya tadi ya beri pungka
1: kena tua malas budi itu tadi desem contoh harga tu tadi bisi RM15 nak so kita 20 makanya ajak mai tua di bawah pulai ke duitnya kena
0: selalu dikenyak ni
1: ya bukan nama laban tua kan selalu gak beli utai baik ya deh dia maya tua bisi ngusung dia maya tua beli kenyak ni
0: lebih lagi sidak ya ke bisnes utai ke pemakai itu tadi mel kita nama laban sidak ya beli dulu utainya tadi deh ambil ke mana bakar ikan tadi di nombor ke utai dia tau bakar ke mana nanti sidak yang agak mi laksa ambil ke bandiang tadi tau utai bukai meh beli utainya tadi udah berapa beli undang beli mano harga utainya dah berapa dek kak minta kurang kerga apa nak kempang kadang kadang ama bunyi ko dek mel kadang beri lebih kadang kasih ke tudah deh laban bisi ke sekedar bala kita itu medak ke kaban banyak tadi lalu minta bisi minta pri me kasih ke tudah
1: ya, ya kadang-kadang betul dek ke kita kak ke sida ya
0: tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ne harga utai ke beratu-ratu tadi bisik ke kadang kita minta ulih kurang mimit sano ke nanti utai nyenyu beratu tadi kita ngagak baju bayar harga bajunya tadi 500 sampai ke bandian minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida ya mereka Kadang sida yang pu nyebut deh mel atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya rega tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak ku buat kadang-kadang anda gua nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh lapan kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
0: amat okey jadi tua udah dinga orang dinga komen peninga ke tua mel kini sida ya tadi sida ya kempang nak kini sida ya minta kurang kerega kini bawa balak kaban tajak okay. Kaban ke tempo ke bisnesnya tadi ne
1: James pengiran pagi tu Sam nyebut munyi tau ko ya rega kasih sayau ko ya anda enggak selalu minta mayuh diskaun kaban dulung kaban enggak kok
0: aman aman rega kasih sayau ke kaban dulung kaban ko ya
1: iya kaban dulung kaban
0: dom tugang ke pagi tau ya kaban kaban ka berjual berjual ke DJ ko anda aman ke kunya munyi ko ya nyane kaban kaban ka berjual berjual ka ko ya
1: munyi ko tadi the same bakal sita ya ke berjual pemakai tu didik kan beli barangnya nanti berkurang ke berkedai miat tu tadi deh berkedai store-store kenyua laksa punya kedai tadi sida yang pun beli barangnya tadi kai utainya datai ngagai yang pun dah yang pun ngagai market yang beli ni ya kemela ni ya kemanduaknya apa dia ya udah mayuah muai masa ya deh muai tenaga ya apa dia
0: kita makai nyirupnya lah nak datai lima minit lagi ni penyamai kita dengan yang tadi beli harga ambil ke bandiang aja tadi melah harga manual aja dah berapa harga mie dia tahu semua tanya kena modal makan kasih ya ketudah kita tajap yang ya kaban kita nyu bambi uliah baik ya deh nanti bacina kada uliah
1: nak berkaban saya nanti pemadai dari rempu
0: pemadai rempu
1: masuk tinggai
0: pemadai dari rempu perita nak mulai hari-hari kira orang makan mutanya
1: tahun berai
0: riset. Hari ya kak sponsor kita nya lain cerita ni. Tajam nyari kita yang penjual mi kau kita ini.
1: Enggak gawat ya tu je minggu.
0: Dulu yang masuk pinggai ini.
1: Ya.
0: Okey Juni Ben ke pagi itu Ri Miri apa penemu ya kaban ya ke berjual nak ya nawar ku ya Mel barang ke dijual deh. Ambil ke contoh bakal sidak ke berjual sayur ngau ikan ya. Nemu yang beri kita lebih lagi kuyahnya nya munyi ko dek tadi email tang baka baju ngau bia ambil ke contoh kuyah kak ke minta kurang mimiat kuyah kelalu minta kurang narengai ke aku nyun ada untung ke tu dah aku ya tu bakal aku tadi ke nanti kita ngagak baju bayar terga tanya beratus kena tadi ke tahu meh kita minta kurang 10 dua nya meh tak sidak ya kebejualnya kaban kita ini ani boh minta nuan dia nemu beri diskaun lagi nuan
1: Syasha Amanda tu Sam ku ya pak ku ku ya nama tu dah kaban ku ya orang ke berjualnya udah datai ba tamu nyau ngira kos tu dah gak mai ari rumah ku ya nak meh aku nawar rega kia faham-faham kita kia nanti bakal tu dah berjual di rumah kak ku minta lebih ku ya minta kurang kak kianya cara aku ku ya
0: minta kurang
1: ya nanti ya tu tadi berjual di rumah kira ke kak minta kurang ya tu tadi deh laban ada guna kos kia deh nanti ya tu tadi berjual bak tamu ku ya baru ya macam nak minta diskaun sem laban ya tu tadi guna belanja dikena yang agai tamu tadi deh saya nak berjual di tamu tu kan yang nak berbayar deh sem berbayar
0: yang luar tapak no tamu nya ge. Okay?
1: Iya. Jadi kita bisi sis Lucy pagi tu Sam ko ya. Nanti aku nitih gaya kaban ki nanti kabannya tadi rapat ngaku aku. Kak aku minta diskaun mimet ko ya. Ana ge nanti aku selalu beli barang ba ya. Ke laban aku lebih handal ge beli barang ba kaban ari orang kena dikelala ko ya. Tang nanti kabannya dikelala pepia aja ko ya. Tau ke baru dikelala. Nak aku kalau minta diskaun ki tang nemu gak si sida ya meri lebih hutai ke dijual sida ya ke aku mampu nanti berjual ngagai sida ya makan jual sayur atau ke buah selalu meri lebih agak ngagai bala kaban seraya ke menderma ke tadi kira ke meri lebih metu tadi
0: kita kemelinya ke meri ya lebih mimi ya. Terima kasih ke orang orang ke berjualan tadi kapan ke tempo ya pan giga ke duit ringgit menyetar giga ke belanja mentari nih mel okey tu jawil ke pagi tu ba penemu ya. Ya sikit lupah mimin minta diskaun tajak bala kaban aku berjual ku ya. Jadi inti emri diskaun ukai mayuh untung tu dah ku ya. Lapan kalau ngasai yampu kalau ngasai berjual online mail dia orang mayuh beli baru bisi duit sel ukai hari bisi orang beli ku ya. Nanti nyo minta diskaun nyo nadai pedak ke untung ya tadi ku ya. Nya pak ya ya lapan dia orang orang ke kalau berjual ba online jadi yang pun nemu berkeni ke asai teka berkenya ne okey nya peningat kita enja wheel ke pagi tau ya din si beti berdau ne nanti bayar ku ya ya nak nawar ku ya beli aja ku ya suai lagi ke kaban diskaun kerga laban ke selalu beli barang baik ya ku ya jadi kaban itu tadi suai beli diskaun laban ya regular customer ya segi nemu nanti bak buka yang ika segi bak kaban ini
1: kaban ke rapat punya tadi ne
0: lama dah dikelala okay, sitik lagi itu mail and Jin ke pagi tau nanti ya nak nawar ke aku ya nanti utainya dijual dekat ti beli ke aku ya nanti barang dijual nak ngambak ti aku ya nak meh kira ke kita ini ngacau bisnes tu dah kabaan aku ya nanti utai kena perlu dibeli tadi ni buah ke kita beli ni ngelak kura bukai ke beli tadi nanti kita akan nyukung kabaan kita ada salah ke
1: ya betul Sam baka kita deh kita bisik kaban berjual bertamu deh Sam kita nemu ya ukai orang pemisik mai nanti ya baka ya bisik berjual deh tajak pun utai ke dijualnya nadai ke kita ika deh tang kita tetap beli lawan kita kena ke support ya nulung ke mantau ya deh Sam
0: betul
1: bekanya meh
0: ya nyukung ya
1: nyukung ya
0: ok Nicholas layau tibu ke pagi tu hari sibu nanti bak ya ku ya nanti kaban ya nyak berjual bak nur ke berbayar ku ya mel nak ya minta tawar ke barang ku ya nanti ya ngasuh aku ke rumah ya beli barang ke dijual ya ku ya kak aku minta kurang ku ya lapan nanti barangnya uliah ya ngangkat ngai ke aku ku ya nanti barangnya uliah ngangkat bari ora bukai lapan ya dulu beli entar buka sayur entar ya angkat error bukai beli ya dulu menyata deh berguna ke modal
1: ya betul
0: jadi ya nak kempang ke aku ya beli ya jangan menitiah kerga ke dijual ya tadi
1: ya laban bukan nyamai Sam orang ke berjual bertamu tu deh laban ini ku ngai inai ku sikit orang berjual sebab bertamu Sam awalnya dia tu kan yang nadai sebab sikit berjual ini dengan mak ku deh aku mendak sedua yang ambil sayur malam hari tumu dini hari laban dini hari nanti bakal ba sibu dan the same pa market dini hari buku 2 buku 3 kena benung benung yang mayu hamai orang bakal orang Cina nyua sayur ada dengan angkat hari sidak ya deh ni dek kan ancang sayur segi nak cukup tindak di
0: kemudian betul tunggu pagi tindak lagi nak ampiat ke lagi
1: ya betul
0: laban orang belak ngipa makan deh
1: ya,
0: beli mayu-mayu lah udahnya lagi kita empu menyua le baru
1: ya dia nak dimagi ya laban dengan angkat dari orang deh
0: berguna kemudian banyak tadi ne
1: berguna ya berguna kemudian berguna kejam tu tindak
0: betul nyunda tinduaknya dini hari udah ya, tumu ngipa orang ke berjual beli borong ku kita yang tadi
1: ya,
0: okey bisi undang selepas batu abang kaya udah terlagi tua macam baru komen kabukai dan tentang topik 2 pagi wai kita ke pagi tau.

0: Okay, tulang besi urat dawa dari LUCM lagu Nuju Bala Raban Sedadu kita Raban pengelikuan kita email ne Raban Sarito dari Bujang Berani tau ke dari pahlawan ko kita yang tadi garap ke Bala Bujang Berani kita Bala Raban Sedadu kita ke agi gawa jam ke dia tau me semampai gerai likun nyaga menua kita lalu sidak ya ko dah pincin jadi Sedadu kita muka sama ngarap ke sidak tu sama gerai meh nemel
1: ya,
0: okey jadi nyong ngenang hari pahlawan tau ke hari bujang berani di kucing di tu ke pagi tu bisik dia tu pengerami baris ba dataran perayaan stadium Sarawak tau di pedal kita ba Facebook kas dia tau ya benong pengawak baris bisik digolok tuai pemegai menua Sarawak ngau mega visi datai bini ya ngau mega menteri-menteri kabinet menua Sarawak.
1: Di semenanjung tu DSM bisi mega pengawa pemaris ianya ba dataran pahlawan negara di Putrajaya ya. Berserimai ngau hari pelawan 2026.
0: Bisi di pedak ba TV 1 dia tu ne
1: mel. Ya,
0: TV 1. Ya, bisi datainya menteri besar menua Malaysia ngau mega menteri-menteri kabinet ngau mega bala Raban Sedadu kita meh ke pagi tu. Okey nya ngelansap mimir berkawal ngau Ari Bujang Berani ke Sari tu neh meh. Okey mulai baru ngakai topik 2 pagi wai kita. Nanti kaban wan pu ke berjual tadi. Kempang lah kita minta kurang kerga.
1: Bisi Rico Johnny tu Sam ku ya. Nanti ba aku kianya mak kita mada kaban tau ke bala kita berjual kia rega anang tu ngira kia laban ukan nyamai kita berjual pihak kau kuto kia laban aku ngasai ke aku mpu berjual suba kia laban nada itu mayu huntuang ke berjual sidak ke berjual to sama-sama meh kita nyukung bala kaban kita ke berjual
0: aman kenya tadi ukannya bisi untuang nah renya tadi besain nah untuang tadi jadi anang kelalu minta harga tajak ya kaban ke tempo neh Mel.
1: Ya betul. Bakal orang ke berjual sayur tu Desem. Tajak pan ia nak ngangkat hari orang. Ia ia ngambil sayur tu tadi hari kebun yang pu. Ia pan berguna ke ungkus ia berbeli ke wajah, berbeli ke racun. Tai berkenyak meh. Badia ya udah kenika kat-kat kos ya tu tadi hari betul. Ke untung ya tu ke berjual.
0: Ni pengiruh yang pu deh.
1: Ya betul.
0: Tiap hari kan dah dintunya tadi. Dintu ngau nak mana han tadi ne Mel ngambil kianya di ne. Okey Christina siu ke pagi tau mana topik sedoi pagi tau ko ya. Nyadi ya sigi nak ya minta kurang kerga ko ya Mel. Laban dia mpu pan bisik berjual ya ke kadang ko ya. Utai ke dijual pan mesti dibeli dulu nya ko ya tau ke diangkat ari ura bukai ko ya. Agi pargau tai dia tau cukup mar ko ya Mel. Nyadi ya ura berjual nyadi ya nemu bekeni ke nyak meh gaya orang ke berjual tu tadi yang angkat dulu semua berguna ke modal magang. Okey pantak cak ke pagi tu Ari Sri Aman ba ya ke berjual ba tamu ku ya tu siko ari orang ke berjual tu nanti kaban kelala ku meli utai jual aku rega sigi nak kurang ku ya sigi nak ngurang ku ya tang ya nambah ku teh ke dijual ya ku ya ambil ke contoh ku ya nanti ya jual jagung 6 ringgit 10 ringgit ya nambah ke 3 4 ringgit berkenyak meh ku ya nak nyamai kena nambah ke pangan diri ku ya nanti nadai utai kena nambah ke pendak kurang ke 1 ringgit 2 nya meh ku ya nya meh ni buah kita minta kurang kerga kaban kita ke berjualnya empu nemu ngurang kerga ungkup kaban.
1: Ya, tau ke merik lebih ya.
0: Merik lebih ya. Hau menyiku ya tadi. Merik lebih. Anda yang orang kerga di tepuk ya. Siti dua mutai ke dalamnya tadi. Macam-macam tek sayur bukai. Kadang sino ke bedak sida. Ya ni pun ibu kadang bayar baru nya tadi. Nanti baka aku tadi mel. Nak kempayang.
1: Nak kempayang.
0: Kita nombor berkeni ke sida ya ke ngulih ke belanja seringgit dua dalam sehari ini. Eleksanan talang ke pagi tau pagi ke seduai ku ya. Bak pengawak bak komen ya ku ya support aja main bisnes kaban koya aneang gak kelalu minta diskaun koya nya kerkumai orang kaban nolong kaban koya
1: betul boleh nerima itu Sam nanti ba aku mpu koya pengalaman aku ya ke orang kekala menjual tu koya business is business friend is friend koya
0: friend is friend business is friends
1: boleh ledak
0: nah, betul tu buat ni.
1: Nah, business is business, kaya friends is friend, kaya fix customer. Bisa ikat diberi discount, mimin.
0: Betul, regular customer, ya.
1: Iya, betul. Dia kau putih, baik ulin tu, mai pagi tu.
0: Nah, nak awak sekali sekala ni. Saya sebetulnya di leh kita ni.
1: Okay, jadi Ben pagi tu, selamat pagi, kaya. Jadi, apa penemu aku nanti kaban aku berjual, kaya. Nak aku nawa barang jual ya. Kaya ngambil contoh, kaya nanti bakal berjual sida nyawa sayur, ikan kini. Ya nemu mari kita lebih DJ. Nanti bakal baju ngabek, kaya. Kakak minta kurang harga mimit bak ya. Kalau minta kurang harga nangka ku ya. Nyau nada untung gak tudah.
0: Sudah-sudah yang meh. Kita minta kurang tadi. Okay, Remanuel Cawang ke pagi tau. Pada aku ku ya. Kesalu pada aku bak tamu ku ya mel ne. Orang kembali sayur bak tamu tu ku ya. Harga 2-3-5 ringgit kenyak ku ya. Nak duit 50 atau ke duit 100 nya mako ya. Susah orang ke berjual nukar duit terlalu besar ko ya. Minta lah orang ke beli sayur guna duit mimit ko ya. Lapan harga sayur murah ko ya. Ke tu dah tadi nya nak ingat nukar duit dulu ke nya tadi ni.
1: Ya betul. Nah logik kan tu beli sayurnya harga 3 ringgit suak ketua 100 mat kasih ke tudah ngiga mecah ke duit na tadi Sam ngah saya ke tumpu lapan sida ya tadi berjual ke diri deh ukai bas pemakit nanti bas pemakit tadi nanti sida ya nada dia pecah boleh minta ba kontor-kontor bukai
0: betul dia kadang tadi nah maya kita ngirupnya tadi tahu ke mecah ke duit
1: ya ke siapa namanya tadi Sam
0: tu tadi Remanuel Cawang kemadah ke pasar duit pecah tadi
1: ya ke Remanuel tu ya dekat madah metau ke ngelalau nanti kita akan beli ke sayur ke market pecah dulu me duit
0: pecah dulu duit lega tanya 2-3 ringgit tadi ya, beri duit 100 duit 50 terlalu besar tadi ya, kadang tumuh pagi tadi medau bisi dia pecah orang ke berjual
1: ya,
0: kadang dia tu ku medah udah advance sebalah ayah ibu kita
1: ya, nama sudah bisik ke
0: kadang aku boleh sayur nak QR ya
1: mai ya penyamai siti ke dia tu
0: udah bisiknya mai udah aman sayang dan nunda ke aman sayang orangnya siti kita ke mana
1: ya QR
0: udah QR itu uliannya ada jang ke ya ne udah ya nah dai ba guna ke duit tanya ne
1: ya
0: tidak ada duit miat ka kota dai uliah QR. Okay.
1: Kita bisi NJ Wheel pagi tu.
0: NJ Wheel lah.
1: Udah terkena NJ Wheel. Okay, siapa gitu ne? Lagi ngigak tu saya berde dia bisi.
0: Okay, atau Nicholas Layau Tibu berdau tadi pelaba aku ne. Okay, nanti ba ya aku ya kaban ya ke berjual ke udah tadi Nur. Stephanie Lansam ke pagi tu hari Semuncan. Nanti ba ya aku ya merak gaya ke aku ya. Nanti mayu hotel kebeli ku ya. Tahu ke kita minta kurang kerga? Man ke tau. Nanti mimi tahu ni buah meh ku ya. Semadi kita nulung sida, nulung kaban.
1: Ya.
0: Nyengkau sama aku mpu meh ku ya. Sekali barang ke dijual sida nya ku ya. Kaban ngesuang bala baki ya. Kaban ngau bala bukai ku ya. Support hotel ke dijual sida ku ya. Nyari Stephanie Lansam ku ya. Nanti yang beli tanya ngau regal kemayu wah tadi DML. Ambil kebanding yang beli Uranya tadi nyual sambal, ambil kemana dalam butul tadi. Engkau yang beli 5 butul kini, engkau lihat dia minta kurang seringgit dua rekaban tadi. Nanti nuannya beli sayur sikat ke, beli tanya sekilo, pinta gede kurang tadi. Ini sudah untung sudah ada. Tajak ya kapan ke tempo.
1: Kelara medan hari pakan, berdau tadi ni Sam.
0: Hau, berdau.
1: Okay, jadi ba rundeng aku kira kena patut minta harga barang sidaknya kurang lagi ke ya. Ambil ke banding. Nanti sida bajua ke buah sayur ke ya. Lama harganya nak tentu mayuah. Kita ngira ungkus tambah yang minyak ngau pengiru hari sidak ya ke ya. Tik di rumah. Ambil ke contoh. Tentu barang atau ke buahnya nak dibeli lama di rumah. Yang ti dibaik ke pasar ke ya. Nyo berkira gak sidak yang mai barangnya tadi DJ ke ya. Kira nyak meh penemu aku tentang topik tu ke ya.
0: Okay.
1: Tu sama penemu dengan peningat kita kesikutnya tadi tu Desem.
0: Ya, sis Lucy ke pagi tu.
1: Sudah
0: ne. Okay, Junikel Juan.
1: Sudah.
0: Agak. Rico Juni. Sudah. Bedau ne.
1: Jurat Ami tadi sudah Sam.
0: Okay, bedau.
1: Jurat Ami bedau ne.
0: Okay.
1: Okay, jadi baik ya, aku ya. Berkenang ke topik pagi tu, enang ke sikit cara ya megak ku ya patut meh bisik timba balas ke ya. Kedua-dua ya kenyual ngau kemeli ku ya. Enak milih nyak kaban kerapat ngau enak milih sapa meh ke berjual ke ya. Pengasai baku ku ya nyak kena ngepun ke penelebak kedua-dua ikutnya tadi kedua-dua pihak antara ya ngaku bakal aku kemeli ke ya. Dan patut meh minta kurang rega ke ya. Nitiah ke kualiti utai ke dijual ya meh patut kena reganya ditawar ke ya. Kadang-kadang ya ke berjual contoh nanti bakal perkas sayur nyak mit ku ya patut meh tu minta kurang ku ya lalu ya ke nyua patut ngau jaku pemutus ari kemeli ya sedawai patut sepakati bisi sekali ku meli daun cangkuk ku ya orang ke nyua ndang ukai ke telebak ku ya ku beli ari ya tinggal 3 pating daun cangkuk kira kan 6 ringgit sanggup meh aku beli ke ya laban kemayanya udah tembuk randau ngau ya ku ya beli aja meh ke ya tempat lusak jerak gak aku ku ya hanya meh tempat tempat dada nanya pengasai hati di rempo ya
0: tu lebih ke ukai ukai kau beli nar tu tadi lebih ke siro
1: ya,
0: sino kurang bisa orang bekenya
1: nak kata nengerana
0: gay aku benar nak perlu yang beli.

0: Bu kalau ne.
1: Kalau gak kenal. Lawan kita itu tadi siapa siro? Nya kemana nanti dia dah ngerantau orang itu tadi. Lu siro dia, aneh nih ngerantau ya. Nak dia kak meli lagi.
0: Oh, no kebenar kak meli tadi ne. Tan lapan sino ketudah kaban tadi. Meli.
1: Oh, maka kaban genyat deh sem. Orang ke berjual bertamu deh. Nanti bak aku deh sem. Nah dah ya kung lala orang bertamu. Tan lapan dia dah terlebak meli. Sida ya, sida ya dah terlebak. Sida ya dah terlebak medak di suah ketamu kia. Saya mada dede melindun kah ada mansa aja kau pendak tu singgah kat tua titua nyong kerana ngerandau ya yo nyong kenika nyong ngerandau tua nyong lembut tapi itu tu tadi lebih lemai kena sehati tua tu
0: kau kan sikat dua daun sayur
1: ya anda kianti tak kebujuannya orang ketua tua ada sem asiro kan dia saya kemana ini dari empu
0: aman kan beli kita ni
1: beli ketua
0: ya kalau si kau beli lawak pun tadi mel uka bes pagi tahu nanti ya aku ya anak enggak kelalu minta kurang dar aku ya ambil kebanding bakal kita ke jual lupa pantau aku ya mel bu kayaknya main ni kok ngupa pantaunya aku ya ni ke ngang, nama tu ngambil ya ni ke ngupa aku ya jadi nanti uliah tadi anak enggak kelalu tu dah minta kurang ke reka aku ya nyameh komen dari Uka habis ke pagi tau anang nitiah ke utai ke gaya utai ke dijual meh kuya mel okay.
1: Okay, jadi mari selamat pagi dengan kepeninggal kita ya ke bisi nyapa maga bapes Facebook okay. YFM Iban Sri Inti Ina Meliang Eri Mary bisi mari selamat pagi ngagi kita abah YFM pagi to serta maga Lina Bayung ngau Iba Vincent Dum Tugang ha kaban-kaban gak kuya dito berjual-berjual gak tu tadi hari Dum tu tadi Sam
0: hari Dum ne
1: Dum Tugang tapi maga bisi Mary Ubum Martin pagi to bisi nyapa kita
0: selamat pagi
1: selamat pagi salam secangkir kopi okau kuya
0: Dah terlalu kopi okau.
1: Okay, kita bisi Nancy Beti. Udah baca non tadi.
0: Betau.
1: Nancy Beti. Kuya nanti aku kuya nak aku nawal kuya beli aku aja suai lagi kaban discount kerega lapan ke selalu beli barang bak ya kuya. Ha. Tu tadi hari Nancy Beti tu Sam ne. Okay, kita bisi Mem N ke pagi tu bisi nyapa kita serta maga bala peninggal kebuka. Terima kasih ya. Lama udah kena tay ke komen. Bab page Facebook YFM Iban ke pagi tu.
0: Okey, kita akan peringan dulu Mel. Okey, atau Siti lagu ke dekat berpekit lemai pekila mega, lagu Air Mata Bercerita.
1: Lagu Kedibai Rambles Water.
0: Iya.

0: sekarang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me business kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggawa FM.
1: Okey, Nana support bala kaban, kita akan berjual.
2: Betul. Lepas nanti kita berjual, kita pun kat kaban kita support kita.
1: Ya, ni nombor kita berjual Leila, kaban pan support kita.
2: Ya, betul.
1: Sama nolong kaban.
2: Ya, baru kita sama-sama angkat.
1: Betul. Okey, jadi ujung ke maka 2 pagi wai kita ke pagi tu. Terima kasih mayu peningah ke komen kita. Ngau maka kita ke bisi nyapa kami dua email. Ngau semua meh keningah ke YFM pagi tu.
2: Ya, betul. Terima kasih lepas seluruhan milik YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tiap-tiap pagi.
1: Okey, jadi berdaun ujung ke meri selamat hari bujang berani, hari pahlawan sarito bagi harapan sedado kita ya. Okey, lagu ke penudi tu Mel. Siti hari lagu ke megah dekat berpikir lamai pergi lah ba semi final ACSJ ke 9.
2: Ya, lagu keribai Veronica Natasha.
1: Simpa ndak bertampung. Bertemu baru peninggal. Selamat pagi.
2: Bye-bye.

0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Syed Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini. Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran Barisan Kepimpinan Negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontinjen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar Operasi Hulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Syed Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASCOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16, projek Rintis Sistem Pengecaman Aksara Optik Kehadiran Pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatan kuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan keren lelaki. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan 3 acara keren. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Lesen Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
1: Positif Pagi, dua lebih ini kami.
2: Info cuaca di Miri FM.
3: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
4: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
5: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
6: Mari belajar berus gigi.
4: Info solat di Miri FM. Lagu-lagu nasihat dan dakwah catahi Miri FM. Evolusi muzik terkini.
5: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
7: Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Bila nak gaji, dompet dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar?
1: Apa khabar kita orang semua? Lagi kita bertemankan kami dua tu. Baru-baru jalan nak. Sebab minggu lepas saya dah.
0: Setelah berapa lama? Ya, macam si bersama
1: Kekoti. Tok bersama kembali. Okey, saya dah halangan apa lagi Nawana. Saya dah jarak yang memisahkan kita. Jadi kami dua bersama untuk kita orang di Geng Pagi Miri FM di pertemuan kita hari tu last Julai. Last Julai 31 Julai hari tu.
0: Hari Pahlawan hari tu.
1: Hari Pahlawan. Nah, lagu tadi lagu Pahlawan Detik Gagah Perkasa dimainkan untuk kita orang. Jadi selamat Hari Pahlawan diucapkan kepada semua pahlawan kita.
0: Terutamanya mak-mak jugalah. Lawan kepada semua anak-anak.
1: Mak bapak sama jua. Bapaknya pun berjuang cari rezeki. Maknya berjuang di dapur. Kerja apa nama teh? Kerja minyak.
0: Ya untung lo kerja minyak.
1: Jadi apa-apapun, nah untuk kita orang

0: berkorban lah.
1: Benar. Okey.
0: Jadi untuk kita orang yang masih berjuang, masih siapa si kisahlah kita orang menjadi pahlawan apapun bidang, dalam apapun bidang namun dalam bidang mencari rezeki dalam bidang menyediakan makanan dan minuman untuk orang di rumah.
1: Sebab kita tok memang mesti merasa diri kita tok dihargai. Ya, sama-samalah juga kita dalam menghadapi liku-liku kehidupan tok. Hadapi dengan senyuman itu yang pastinya.
0: Betul.
1: Okay? Jom kita nak beribu lagu apa lagi, Wan?
0: Oh, lepas tu kita nak beribu dengan lagu kita kembali kepada zaman-zaman 60-an.
1: Wow.
0: Sebenarnya. Kalau tadi Eson mau putarkan lagu yang bawa mana hitam putih dia nak. Zaman
1: betul?
0: Hitam putih, zaman cerita dulu, saya dah berkala.
1: Pakai TV kotak.
0: Pakai TV hitam putih. Kita nak dengar lah, kita nak mengimbau. Sebenarnya Eson pun minat lagu-lagu tu.
1: Okay, jom.
0: Ada juga.
1: Kita layan lagu apa? Jom.
0: Tolong buka pintu lo. Aku minggu lepas, minggu sikit ya, aku nyuruh si nak dua biar petikel daripada aku. Tolong buka pintu, kata aku. Belas ya dua. Anak keluar pintu. Buka pintu.
1: Oh,
0: aku madaham.
1: Aci-aci buka pintu.
0: Aci-aci buka pintu.
1: Nasi nangga lah cerita hitam putih, Wan. Naya maksudnya.
0: Oh, okey, jadi sebelum kita ikuti info cuaca, kita berhibur dulu dengan lagu Aci-aci buka pintu.

0: Info cuaca di Minit M.
1: Okey, baiklah Mul. Tepat 9.30 minit pagi kita nak info. Salah.
2: Salah. Info cuaca kita bersama dengan Surya di talian. Selamat pagi, Surya.
3: Ya, selamat pagi.
2: Sihat kita?
1: Sihat.
3: Alhamdulillah.
2: Okey, kalau macam ni silakan. Dah salah tak nak, jadi kita harapkan betul lah. Okey, silakan Surya. Masih.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berbuat puasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini tumbuk petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.25 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Bella DJ, itu saja info cuaca untuk pagi ini dari Pejabat Meteorologi Miri.
2: Okey, okay. Surya. Biak juga suara kita, Surya. Nanggit biak kah?
3: Si.
1: Ni malu-malunya. Dengar suara macam masih muda je. Hai. 21.
3: Debah lagi.
1: Hai. Debah lagi
2: ya. Okey, jangan dihulu Surya.
1: Okey, jangan dihulu. Boleh tahan.
2: Terima kasih Surya. So, tugas. Okey. Ya, rakan kita tadi Surya daripada bahagian Miri. Okey. Salah tu selalu maulah salah. Yalah saya kan nasib baik tu ya betul meri ramalan cuaca padanya. Kelak petang lah ada hujan lah nak. Janganlah kita orang berjemur. Kita maulah persediaan yang ramalannya. Okey, kita nak berhibur dulu.
1: Lagu kita nak berhibur dengan lagu sebelum kita ikuti apa namanya tu?
2: Dua pika.
1: Tok. Kita dengar lah teaser tu. Teaser tu kalau kita cantik memang kita kena cantik.
0: Cuaca cantik untuk jiwa yang cantik seperti anda hanya di Grefe.
1: Ya. Abang, kakak, jangan tidur. Layan dok Miri FM. InsyaAllah kita orang si mengantuk. Jam masih awal tu. Jom layan Miri FM.
0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang. Esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang. Bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Okey, baiklah, itu dia tadi lagu permintaan dari DJ Lee kita. DJ Lee katanya dia nak lagu helikopter turun ke padang sebab katanya lagu tu menghiburkan hatinya awal pagi tu sebabnya senang hati katanya. Jadi hari Jumaat tu dia perlukan senyuman yang manis sebab katanya jua senyuman itu merupakan sedekah. Okey tak tu? Okey tak korang pagi tu, okey. Jadi harap-harap kita orang okey lah setiap hari Jumaat, esok dan Sabtu dan Ahad kita orang bercuti. Okey, di kesempatan juga Iswan nak kongsikan dengan kita orang yang mana iaitu pertandingan ikon busana warisan bersempena dengan konsert seni budaya SMK Marudi yang akan berlangsung pada 8 Ogos 2026. Pelbagai persembahan seni dan budaya ada iaitu di Dewan Suara Marudi. Macam-macam sangat-sangat best sebenarnya. Jadi baru balik dari Marudi, mana tahu ada peluang lagi nak pergi Marudi. Jadi kita pergi lagi Marudi, okey. Untuk kita orang apa-apa pun, selamat berhujung minggu, selamat hari Sabtu, selamat hari Ahad. Setiap hari Sabtu kita ada macam-macam aktiviti, semestinya aktiviti riada. Okey, nak pergi ke pantai kah, nak pergi berjauh kah, nak mall. Benar. Macam mall hari Sabtu tu Inya Madahnya nak pergi ke ya Brunei katanya, nak main apa nama gelongso-gelongso.
1: Benar. Nang banyak duit saya tu ko. Ya, sana. Almalum lah kita tadi no.
0: Amin.
1: Toke gedung.
0: Topi kok toke gedung. Nang untung kaya.
1: Jadi kepada kita orang semua yang baru mendengarkan kami orang, boleh juga dengar kami orang di RTM Klik.
0: Betul.
1: Okay, cari Jaksia Miri FM ataupun boleh pergi ke Facebook kami orang di Geng Pagi. Iaitu di Miri FM Official.
0: Betul. Sebenarnya kalau kita nangga followers-followers kita, viewers kita semakin meningkat.
1: Benar.
0: Semenjak dua menjak tu.
1: Sebab kita orang lah.
0: Sebab apa? Sebab kita orang nonton kami orang di Facebook. Sebab kita orang lah yang mengomen-komen dekat saya. Jadi viewernya naik, jadi followersnya naik, kita orang like. Jadi kita orang siap akan terlepas daripada info-info menarik di Miri FM sebenarnya.
1: Jadi lepas tu ada lagi info, tapi lepas tu kita akan dengarkan Positif Pagi juga.
0: Positif Pagi. Positif Pagi tu terbitan mul sebenarnya. Iaitu baik dengan orang lain tapi tidak dengan keluarga.
1: Benar
0: ya?
1: Makan dalam tu maksudnya.
0: Makan dalam. Jadi kita dengar dulu. Apapun kita berhibur dulu dengan lagu daripada ST12 Fusion Jazz Putri Iklan.

0: Perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari.
1: Positif Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Pendengar sekalian, apa khabar keluarga kita? Semoga semuanya sehat-sehat belaka. Ada orang, apabila dengan orang lain, dia ambil berat, dia hormat. Tetapi dengan keluarga sendiri, dia biadab, bersikap kasar, selalu bermasam muka dan sebagainya. Apabila orang luar yang dihormat, lemah lembut bahasanya, indah perilaku dan manis wajahnya. Tetapi apabila berhadapan dengan suami, isteri, ibu atau ayahnya, dia kasar, tak hormat. Kata-katanya kadangkala menyakitkan hati. Mengapakah ini terjadi? Sebenarnya dia terlupa bahawa keluarga adalah segala-galanya untuk dia. Apabila dia sakit kelak, siapa yang akan menjaga dia? Siapa yang akan bersusah payah menjaga dia kalau bukan keluarganya? Ibu dan ayahnya lah yang telah menjaganya dengan penuh kasih sayang selama ini, sejak dari kecil lagi hingga dewasa. Pasangan hidup dan anak-anaknya lah yang menjadi penyeri hidupnya selama ini, yang akan menangisi kematiannya nanti, yang akan merindui kelibatnya nanti. Kawan penting, tetapi keluarga lebih penting. Kawan kita perlu, tetapi keluarga adalah lebih kita perlu. Jadi alangkah baiknya kalau kita berbuat baik dengan semua orang. Orang dalam rumah pun kita baik, luar rumah pun kita baik. Tak rugi kan buat baik? Orang pasti kenang, orang pasti sayang. Jadi, jom buat baik, kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Okey, yang mo lagu daripada permintaan DJ LY. Tor monitor ketua.
1: Nang best lah ha.
0: Sebab mariknya mada. Iswan esok putarkan lagu Tor Monitor Ketua katanya.
1: Rindunya
0: katanya dengan lagu yang lama dah si dengar.
1: Benar. Okey, ada info yang mu nak kongsikan kepada pendengar di mana beberapa jalan utama ditutup sempena dengan lumba berbasikal Kuala Baram 50. Beberapa jalan utama di Miri akan ditutup secara berperingkat hujung minggu ini bagi memberi laluan kepada lumba berbasikal Kuala Baram 50, iaitu Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farlan Lee Farhan Lee Abdullah berkata perlumbaan berbasikal tahunan itu akan berlangsung selama 2 hari yang akan membabitkan acara ujian pada masa hari Sabtu iaitu pada esok dan Ahad acara lebuh raya pada hari Ahad. Jadi laluan yang melibatkan Jalan Kuala Baram, Jalan Pesisir Pantai Miri Bintulu serta Jalan Penbonio akan ditutup. Manakala untuk hari Sabtu, penutupan dan lencongan jalan akan dilaksanakan di Jalan Kuala Baram bermula dari lampu isyarat Senadin hingga ke simpang Kampung Muhibah bermula jam 7.30 pagi dan dijangka dibuka semula berperingkat jam 10 pagi. Okey, ya antaranya untuk hari Sabtu, manakala hari Ahad pula penutupan penuh akan dilaksanakan di Jalan Bandar Raya Miri bermula jam 6 pagi hingga 12.30 hari. Penutupan penuh ho?
0: Ya. Alu kita pun berbasikal juga lah kan.
1: Tak boleh. Laki kita makin basikal tua.
0: Mesti makin
1: kita makin basikal tua. Kami makin nak laju kini tu. Kami makin skuter elektrik. Kita makin basikal tua.
0: Si aku makin pintu dorebon.
1: Jadi, nyawada berperingkat dari pukul 6 pagi hingga 12.30 hari. Okay, jangan marah, homi. Ingat. Manakala penutupan siapa berperingkat tak jua. Dilakukan sepanjang laluan perlumbaan tu lah. Dan jalan laluan utama untuk hari Sabtu ia adalah Jalan Bandar Raya. Jalan Marina Utama. Jalan Tanjung Lobang. Jalan Luak. Jalan Bakam. Jalan Pesisir Pantai. Minggu dulu hingga ke simpang Berkenu, Jalan Berkenu, Jalan Melo, Jalan Berkenu Utama,

0: sampai ke airport.
1: Nang banyaklah jalan ditutup to kelana.
0: Jadi cari jalan alternatif yang lain. Nya saya dah nyebut pakai jalan bypass. Pakai jalan bypass to.
1: Mesti pakai jalan ya ke Penbonio.
0: Nya dah mana tutup Penbonio itu.
1: Oh, tutup Penbonio. Jangan menjal.
0: Jika to akan make dari Miri sampai ke Bintulu.
1: Nah.
0: Bawa sikal. Mun kita wan kami
1: ya rasa Abi.
0: Lepuk terpi jaya. Lagi kita kena panas gi si boleh nak wano.
1: Oh, cair.
0: Nah, apalagi nak bawa bersikal.
1: Okey, jadi apa-apa pun sebelum kita beralih kepada berita dunia 10 pagi, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Ramles Walter Ansiban.
0: Untuk anda geng pagi Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan selain meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Menurut Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Ardasena Sopaheluakan, jangkaan terkini adalah selaras unjuran dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos. 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Ini pula mengenai tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Konflik di Asia Barat, tentera Iran mendakwa menyasarkan kemudahan utama tentera Amerika Syarikat di pangkalan udara Sheikh Isa Bahrain menggunakan drone serangan sahala. Ini ketika ketegangan antara Tehran dengan Washington terus memuncak. Kenyataan Pejabat Perhubungan Awam tentera Iran memaklumkan operasi dilancarkan sebagai tindak balas terhadap kematian seorang juruterbang pesawat pejuang Su-24 tentera udara Iran pada Februari. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut sistem maklumat kebakaran hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan keenam terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kg. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kg. Tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kerin lelaki. Jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara kerin. Sementara rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2022, Muhammad Syafirdaus Sahrom dalam saringan empat. Dua pelumba wanita, Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri dan Nur Alisah Muhammad Farid pula akan memulakan kempen masing-masing dalam acara pecut wanita.
Akhir sekali, bola sepak Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia. Ini sekiranya Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA meneruskan rancangan membawa masuk pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aplikasi Miri FM pun Facebook. Ha, kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik, beri kebaikan yang kita tanam, jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

0: Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Mir FM Mesra Bermaklumat.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
0: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera, sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Mir FM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
3: My Card bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: Okey, itu dia lagu daripada Ria Amelia SMS.
1: Kami dah SMS lelaki kami tek. Nanya, ada makan? Ya, jatlah cukup lah sebagai pembuka bicara.
0: Pembuka bicara. Lain bunyi pantunnya. Dah makan kah belum?
1: Mesti tanya pasal kita. Jadi kita orang macam yang jual, okey? Si salah kalau kita mulakan dulu untuk mengeratkan silaturahim kita, kasih sayang antara kita.
0: Di mana-mana pun kita berada, si kisah kah isteri kah, suami kah, keluarga kah. Di mana pun kita berada, kita kena info dengan ahli keluarga, orang yang tersayang.
1: SMS.
0: Kini tu senang. Beritahu je apa pun kita kena beritahu. Kesenai tuju kita supaya ahli keluarga kita ataupun orang yang kita ada di menyayangi kita si bingung ke sini kita pergi.
1: Okey, yang antaranya lah pesanan kami dua. Jadi itu antara yang mula kongsikan adalah mengenai jualan rahmah, iaitu sedang berlangsung ketika tu di Bakong, di kedai keluarga Bakong. Jadi sila bawa beg kita semula anda semasa program jualan rahmah ini, iaitu pada 30 dan 31, maksudnya hari tu hari last, bermula jam 8 pagi hingga ke 6 petang. Okey. Dan juga berlangsung di pasar Sebaneka Keluarga Batu Niah Bakong. Banyak jualannya di situ, antaranya lah makanan asas kita, telur, tepung, minyak, gula, ayam pun ada jual, pencuci baju pun ada jual. Jadi orang yang berada di sekitarnya boleh pergi ke siat terus untuk menikmati jualan rahmah. Selainnya juga jualan rahmah juga sedang berlangsung, akan berlangsung iaitu pada 2 dan 3 Ogos, okey? Ahad dan Isnin, jam 9 pagi hingga 3 petang di Hong Wat Mini Market Lapo. Lapo lagi. Jadi orang yang ada di Lapo ya, boleh pergi untuk program jualan rahmah pada hari Ahad dan juga Isnin, okey? Kerana jualan rahmah tu adalah mengalami pengurangan harga barangan keperluan asas. Maksudnya yang beri diskaun dengan kita orang daripada 10% hingga 30%. Jadi pergilah untuk rebut peluangnya sebab boleh ya kita menjimatkan bajet kita.
0: Benar ya. Maki-maki kita dah bak kata orang nak ujung-ujung bulan tu dompet dah menipis.
1: Macam pesan kita nak.
0: Dompet dah menipis, gaji lama lagi, bil-bil dah banyak datang. Jadi taklah ruang dan peluang yang disediakan oleh sidakja kerajaan untuk kita orang. Dah kita adik sebenarnya berkelip-kelip.
1: Bolehlah jawab aja dulu sikit.
0: Kita cubalah, kita cuba dapatkan dulu.
1: Hello, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, siapa tu?
2: Hai, DJ Mal. Hai. Esman, apa khabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Safia kah?
2: Safia, awak. Pagi-pagi datang.
0: Khabar baik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera. Selamat Hari Pahlawan kan?
1: Betul.
2: Hari Pahlawan. Lama sih dengar suara DJ Mal beloya kita tu. DJ Mal mungkin sibuk. Masa terhad. Mungkin saya bok. Lama di call DJ Mall. Tapi ada pantun,
1: silakan.
2: Apa guna pasang pelita? Pasang pelita tiada sumbunya. Apa benar berkat? Apa guna pasang pelita? Kalau pasang pelita tiada sumbunya. Apa benar berkata cinta? Kalau tiada penghujungnya.
0: Sepiah jatuh laju, cinta dengan siapa tu?
2: Laju sampan ke seberang sana. Hidup ini berangsur selalu, jujur selalu, bersederhana selalu. Penampilan yang sederhana selalu, penyampaian sederhana selalu. Semoga hidup bahagia. InsyaAllah daripada pantun Safiyah ini.
1: Benar.
2: Semoga bermanfaat. Minta hari Jumat itu. Kami mau minta lagu.
1: Lagu apa Safiyah?
2: Lagu kalau dangdut ya, Robek Hatiku.
1: Robek Hatiku.
2: Kalau yang dangdut nasib ya, kami minta lagu dua lah. Sorry ya.
1: Boleh. Lagu Robek Hatiku
2: minta
1: dengan?
2: Lagu Sopohon Kayu Daun Indun. Jana ataupun keluarga bahagia.
1: Keluarga bahagia. Boleh. Okey.
2: Buat yang bertugas, dirahmati Allah, dirahmati. Solusan dipermudahkan. Semua-semua DJ-DJ. DJ. Kita dua-dua. JS1, DJ Mall, DJ... DJ Riza, Elwa, Syahidah, DJ Tia lama sih kedengaran, DJ Pas, semualah Pak Jojo, semua, Pakcik Sena, Pakcik saya sebelah, Hajah Sena, anak buah saya, Hajah Habibah, apa khabar, lama-lama sih bu. Si banyak bunyi, Kak Sadah yang berada di Limbang, Kak Anas daripada Mudik, Wah Basah daripada Limbang, Usul Rosli daripada Kucing. Ya aja, kami minta. Tak kasih banyak-banyak, kita sama-sama angkat. Kadang-kadang kami angkat call, kadang-kadang mungkin sibuk, kadang-kadang si dapat angkat, kadang-kadang si dapat dial.
1: Benar-benar. Okey, terima kasih Safia. Jaga diri. Okey, waalaikumsalam. Itu dia panggil kita daripada luar. Dengan pantunnya. Benar juga, mungkin ada yang mendirikan rumah tangga, masjid, untuk hari Jumaat atau yang penuh berkah. Sebab pengantin baru kita orang. Ya, pantun daripada Safia untuk kita orang. Kita nak berhibur lawan. Lagu apa lagi ada?
0: Kita ada lagu-lagu dangdut di jam kedua tu. Okey. Kita berhibur sebab Fas minta lagu kopi dangdut sebabnya si minum kopi katanya pagi tadi. Jadi kalau si minum kopi kopi dia minta kopi dangdut katanya.
1: Boleh.
0: Sambil dia mula kerja anaknya berhibur dulu dengan lagu kopi dangdut. Jadi selepas itu kita akan beralih di jam yang ketiga kita kembali bertaubat dengan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu dan nasihat.
1: Kita tanya dulu bah geng pagi Mi FM.

0: kahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah saja kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.
1: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
2: Hai, namaku Ianya.
3: Kopiwosian, Izo, Iviona.
1: Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
4: Ngaranku Ifarid.
1: Farid berketurunan Lundaya.
5: Hai, on putu si Trespa.
1: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
6: Naitilan aku.
7: Luh, luno kamayan lo.
8: Lapar bang.
1: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatupadukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM. Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku.

0: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian negeri farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.
2: Bayangkan dunia tanpa pokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri

0: dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
2: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲击。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
3: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

tak orang mula-mula kita kena sediakan bahan-bahannya, iaitu ikan kembung, lepas ia cili hijau, cili padi, bawang besar, lepas ia garam dan gula dan secukup pasal. Okey, mula-mula kita orang kena bersihkan ikannya, siangkan ikannya, buang perut apa semua, goreng hingga jangan terlampau garing, sedang-sedang. Okey, bila dah masak siap goreng semua, ketepikan dulu. Lepas ia kita orang tumbuk ataupun kisar kasar cili padi, cili hijau, lepas ia bawang besar, kita orang kena kisar, ketepikan, kisar kasar. Lepas ia tumis hingga naik bau. Lepas ia ada cantik rupanya kan. Lepas ia bau,

0: setiap Jumaat 11 hingga 12 tengah hari di Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita di jam yang ketiga. Ketika ini masih lagi Eswar dan juga menemani anda 11.26 minit pagi. Ketika ini, apapun urusan yang anda lakukan ketika ini, yang anda rancangkan, yang anda akan lakukan, Eswar dan juga Mul di Geng Pagi Mir FM. Kami Geng Pagi Mir FM mendoakan semoga urusan anda dipermudahkan. Mudahkan. Maklumlah esok hari Sabtu, jom minggu, jangan lupa untuk berehat bersama dengan keluarga, laksanakan aktiviti bersama keluarga ataupun kita orang nak mula riadah di seni-seni lah, di Miri tu banyak je tempat kita orang beriadah, aktiviti beriadah. Kita orang nak bersukan kah, kita orang nak pergi pantai kah, kita orang nak pergi seni-seni atau pulang kah, kita orang lah. Mana yang tengah dalam majlis hijab kabul ketika itu, kita ucapkan tahniah dan syabas. Tahniah dan syabas kita ucapkan, mana tahu ada yang esok hari mau dihijab kabulkan. Kita doakan semoga segala urusan kita andi pemudahkan. Selamat pengantin baru kepada yang baru sahaja ke alam perkahwinan, kita ucapkan okey. Yang melaksanakan majlis persandingan esok, semoga dipermudahkan lah apa-apa pun lah. Tercara kita orang hujung minggu tu, kami orang di Geng Pagi mendoakan semoga dipermudahkan. Okey, jadi ketepikan apa yang orang padah. Contoh je kan, sekiranya kita tu ada dicerita orang, jadi buah mulut orang, diano orang, saya sitokkan. Ambil yang positif. Fikirkan positif, jangan fikirkan negatif. Supaya hidup kita tu penuh dengan positif vibe, supaya kita hidup dengan penuh keceriaan. Okay? Biasalah dalam kehidupan, si akan ada dalam seulas bawang putih, ya, si akan semuanya bagus. Dalam sebiji bawang merah, kalau dikupas-kupas, si akan ada yang si buruk, mesti ada yang buruk. Okey, jadi begitulah kehidupan kita, si akan ada semua orang 100% suka dengan kita. Okey, jadi apapun, biarlah sidaknya menjinjing kita, biarlah sidaknya menceritakan kita, janji kita si menceritakan orang. Sebab kalau kita menggibah orang, itu sarang dosa. Kalau Isu ada kata sarang dosa, kita akan berhibur dengan lagu daripada El Hawa, sarang dosa, sebelum kita ikuti tazkirah Jumaat, iaitu berkaitan dengan akayakan adu doa. InsyaAllah kita perbanyakkan doa, mana tahu dalam 100 doa kita yang satu dimakbulkan. Kita sih tahu mana satu doa kita yang dimakbulkan, InsyaAllah. Jadi kita beribadah dulu dengan lagu daripada El Hawa, sarang dosa, lagu permintaan daripada DJ Eli kita.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayakan doa ataupun perbanyakkan doa. Artinya, dalam seharian kita ni, kita perlu ada satu masa yang khusus di mana kita duduk dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan selesai memuji Allah Subhanahu Wa Taala, selesai berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa. Pernah tak kita terfikir kadang-kadang, ish, aku ni tak tahulah nak minta doa apa? Pernah terlintas tak kan? Doa panjang-panjang ni nak minta apa ya? Sebenarnya, antara kenapa berlakunya situasi ini kepada kita, iaitu tak tahulah nak doa apa, nak doa panjang-panjang apa ya, adalah kerana kita tidak pernah menulis doa kita. Jadi poin pertama yang saya nak fungsikan dengan rakan pendengar, ambil pen, tuliskan di kertas ataupun buka notepad. Notepad ini adalah aplikasi mungkin dalam phone anda untuk anda buat nota. Tuliskan doa anda. Ambil masa 10 minit, duduk, tulis. Nak minta apa daripada Allah? Nak minta ampunkan dosa, berikan pahala, masukkan ke dalam syurga, kemudian dapatkan pekerjaan baru, naikkan pangkat, isteri yang soleha, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang berbakti kepada ibu bapa. Kena tuliskan. Dan lebih baik tulis dalam phone supaya sewaktu kita nak doa tu, kita tinggal buka phone kita yang memo pad kita tu, dan kita terus boleh membaca dan meminta doa tersebut itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya berdoa kepada Allah. Doa ni sebenarnya dia adalah satu saluran komunikasi antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Taala. Macam kalau kita rindu pasangan kita, kita kena komunikasi dengan dia melalui telefon. Begitu juga kalau kita rindu dengan Allah Subhanahu Taala, kita komunikasi dengan Allah Subhanahu Taala melalui doa. Keutamaan berdoa, maksudnya kita nak kayakan diri kita dengan doa, adalah merujuk kepada doa yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Dan doa ni bukan sekadar kena khusyuk, dia kena yakin dan konsentrate, iaitu tawajuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dengan penuh khusyuk dan tadarruk ataupun tawaduk, rendah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak kisah Nabi Zakaria, di mana Nabi Zakaria sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan segala kelemahan dia. Ya Allah, aku dah tua. Ya Allah, rambut aku dah beruban. Ya Allah, tulang aku dah lemah. Tapi kau Maha Pemberi, maka kau kurniakanlah aku seorang zuriat. Sedangkan masa tu Nabi Zakaria dah tua, dah umur 80 tahun ke atas, patutnya tak boleh dapat anak dah, logik akalnya. Tapi dia merendahkan dirinya dan barulah dia minta kepada Allah SWT. Dan selain daripada itu, kita perlu ajar anak-anak kita. Kerana Nabi SAW juga pernah bersabda bahawa idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Bila meninggalnya anak Adam, semua amalannya terputus kecuali waladun salih yad'u lahu. Ini penting. Waladun salih, anak yang soleh yang mendoakan kita. So doa tu akan sampai kepada kita dalam kubur, dalam bentuk pahala, dalam bentuk cahaya, dalam bentuk amalan. Jadi doa itu bukan sekadar senjata kita di dunia, tetapi menjadi bekalan kita untuk di akhirat kelak. Jadi sentiasa kayakan diri anda dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
4: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. B Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, kita ketika ini 11.45 minit pagi, jadi kita nak kongsikan kepada kaum muslimin dan muslimat, iaitu waktu solat fardu zuhur, solat bagi zon Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Pada hari ini 31 Julai 2026, iaitu solat fardu zuhur dan solat Jumaat, iaitu pada jam 12.33 minit tengah hari, waktu asar 3.54 minit petang, waktu maghrib 6.41 minit petang, waktu isyak 7.54 minit malam. Manakala waktu subuh pada 1 Ogos 2026, iaitu pada jam 5.11 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, baiklah, itu dia tadi perkongsian info solat untuk paduan kaum muslimin dan muslimah. Jadi kami orang mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada anda semua. Jadi apapun aktiviti anda sepanjang hari ini, selepas ini mungkin ada yang tengah bersiap sedia ketika ini nak pergi ke masjid. Maklumlah kesesakan lalu lintas ketika ini memang akan berlaku di khususnya di Miri lah, di jalan besar Miri tadi, Bandaraya Miri. Beberapa tempat di jalan Miri tu akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Maklumlah, ya jua orang nak pergi ke masjid, ya jua orang nak pergi ke sekolah-sekolah, ngambil anak ketika tu dalam kesesakan lalu lintas. Tarik nafas dalam-dalam, hembus, okay, bersabar.

bersabar-sabar lah. Rancanglah perjalanan kita orang. Semoga segala urusan kita orang dipermudahkan. Okey, jangan lupa untuk kita orang ikuti kami orang di media rasmi medsos kami orang. Di RTM Klik kah, di Facebook kah, di YouTube kah, TikTok kah, Instagram kah, di Tweet kah. Kita orang boleh cari Miri FM official lah. Jangan lupa kita orang terus follow. Supaya kita orang tahu perkembangan semasa dan aktiviti semasa dan benda-benda menarik yang kita kongsikan di media sosial rasmi Amiri FM official semestinya. Baiklah, di kesempatan itu Iswan dan juga Mul mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita orang yang mendengarkan kami orang dari pukul 9 pagi tadi sehinggalah jam 12 tengah hari untuk kelar. Jadi jangan tukar siaran kita orang, macam-macam lagu menarik kita akan putarkan di jam yang ketiga tu. Biasalah hari Jumaat dan kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu nasihat untuk kita orang. Jadi apa-apa pun, selamat berhujung minggu untuk kita orang sehari. Okay, selamat beriadah, selamat untuk segala-galanya. Semoga urusan anda dipermudahkan, ceriakan harimu dengan Geng Apagi Amiri FM.

0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah.

0: Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita tengah hari hari 5/31/7/2026. Raban penyaga pengelikun dipinta terus negap ke pemanah pengawak, penyikar, pengeki hati dikena napi penguji ngetan ke pengelikun amanua. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke Jakut Lalau yaitu endang berpelasar ke Penelebak Yampu kekala nyadi raban pengelikun ke endang becuan ke integriti pemerani ngau pengeliat ati. Tun Pahen Sri Dr. Wan Megak madah ke pengelikun menua endang tanggung pengawak semua orang. Nyak kebuah semua rakyat Sarawak dilalau seruran ngetan ke penyerakup nolak penemu berbagi bangsa tau ke ekstremisme titau ngujung ke penserekang bertemu serta taluak ke pelembagaan ngau kuasa undang-undang nyadi ke pelasar pengelikun ngau pemayak menua. Jakut Lalau tu dipansut ke ya berserimbai ngau Hari Pahlawan 2026. Ia madah ke pengawak kudah magi penghidup diri ke pengelikun menua Hari Bala Veteran raban pengelikun ke ngelamak tu patut dikenang serta disukung bak senentang pengelantang pendiau penghidup dikena merik basa ngagai bala sida. Pengawak upis Menteri Pengerai KKM nerit katu ti terit nagang vape di Malaysia endang disukung Perintah Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Mandang ke Seni Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketuk berindia Hari Penerang KKM pasal ungkus berubat pemedias ngau penyakit ketegal vape manggai ngagai 244 juta ringgit. Temega diumbak ke ungkus pengerai ngau ekonomi ketegal nginsap vape di anggar ke 369 juta ringgit setahun. 7 nginsap vape punya dikena ngetu nginsap segeret tang dia tu salah diguna dikena gian dadah ting rosak pengerai ngau penghidup raban nembia kalai mayuh menua bak serata dunia tu udah nagang vape dikena nyaga pengerai. Ngemeran ke pengerinduk bak sains, teknologi ngau innovation patut ditegap kagi dikena mata mayuh agi mensia mayuh yang kaum orang timpang pendiau tau rindu ke pengawak sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Sekretari Besar UPIS Menteri Sains, Teknologi ngau Innovation, MOSTI, Datuk Dr. Nagulendran Kangayaratrasu madah ke Karnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak endang dikena nentu ke STEM oleh megak ngerembai ngagai menua pesisir. Tundang dikena ngada kerebak baru ngembuan penemu bak teknologi. Carnival Science ke diatur dalam kandang dua ritu megak bisik mandang ke Advocation Teknologi Nuklear kenyadi perangsang nempak pengarap mensia mayuah nerima teknologi nuklear ti Likun. Lebih kurang 200 ikut atlet tenis dekat masuk peket tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS ke diatur berengkah 6 nyentuk ngagai 9 Ogos tu ila. Peket tenis tu dekat diatur bak gelanggang tenis PTBS ngau Kelab Golf Sarawak di dipasuk 14 itik tim Ari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland ngau United Kingdom. Menteri Nembia lomba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke platform tu berguna benar dikena ngiga orang ti landiak bak main tu kelalu uliah ngemansang ke main tenis bak menua Sarawak. Begitu bisi nyedia ke prize RM17,000 ke alai champion dekat buliah RM6,000. Tunaka kami, mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari itu. Nyadi beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Edwin Nangah dari stesen berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampa datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
3: Tengah hari YFM.

Clean kunci hati anak bakal buyah nabak kedrimpu ngagai apinya lekah lagu bak dalam lagu kunci hati kedebai May Franklin. Selamat tengah hari, selamat merarau, selamat berjalan ke pengawak megang kita ke tengah hari tu 18 minit dah lepas pukul 12 tengah hari. Jadi apa awak ngelah tengah hari YFM kita mulai ngakumin hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 3 ngalih hari tu lagi. Jadi berjam ke terubah tu aku dekat macam pesan berat ke BCD terima kami ke dianjung kena kita ngena email tau ke WhatsApp YFM. Udahnya lagi aku dekat nebah ke kita 24 itik lagu ke uliah masuk ngagai semi final ACSJ ke 9 ke bisik diatur 1 bulan 8 2026 abak Dewan Serbaguna Selangau hanya kena hari 6 tu. Lagi aku dekat nebah 24 itik lagu ke bisik berpekit abak renggat ACSJ ke 9 tau ke bak semi final ACSJ neh. Jadi kita lagi terus berperinang sebab aku macam pesan berat bak jam ke terubah tu lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okeynya mecara kerja ke Muntang, acara kerja ke Nyamai, dur kita ngenatai ke pesan berat, anjung nak email atau ke WhatsApp YFM Iban, dur aku maca pesan berat kita bakal ke tengah hari itu. Biar megah lagi peningat, aku dekat terus mai kita ningat ke lagu, 24 itik lagu, ke uliah masuk anggai semifinal SSJ ke 9. Hatang agi maca dulu pesan berat ke terubah tu. Ianya pesan ngetah sulit, ho kaiting tau ke laki inai kokoh tau ke kalau rapai kokoh tau ke laki bayang jadi madah ke mega muai antabalu jadi pengawa angeta sulit alu muai antabalu ho kaiting tau ke laki inai kokoh tu ianya 1/8/2026 ianya hari 6 tu pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony jadi pesan ke diterima kami Ari Stephen tau ke kokok tau ke atuk tu kalau ia nesau ke semua kaban belayan kediau bak Sungai Arip nanga Salia Masibu Balengian Selangau kaban belayan di Labang Bintulu pian megak dituju ke ngagai kaban belayan ke Bukai kenalah dirintai ke dito kita ke Ngelala niang laki bayang tau kapai koko kita tahu megak bertelepon bertanya ngagai anak iampu bak nomor Stephen tau ke koko 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau ke Amik bak nomor ya 019-950-2898 jadi isi pesan tu tadi ianya mesan ke kaban belayan ke Ngelala ho kaiting tau ke laki inai koko tau ke laki bayang kita ke Ngelala jadi madah ke pengawak ngetah sulit ya ianya 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony jadi pesan tu mega nanti kena mau ngasih kita tau bertanya ngagai anak ya ianya koko bak nomor ya 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau kami 019-950-2898 pelabak aku terang duitik nombor telefon aku dah ditanduk akunya jadi agi macam pesan berat ke Bukai jadi tu apa ninga pesan ke bisik di terima kami ianya pesan semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke Regang jadi pesan tu data Ari Uju anak lugat tau ke apai Nancy madah ke pengawak semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke Regang niang binia ianya cimau anak unya cimau anak unya jadi pengawak semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke Regang tu dekat diadu ke kena hari 6 1/8/2026 bak nombor 35 ianya rumah Kediri tuai rumah beranda Tanjung Rirang Semangang jadi pengawak tu dekat berengkah diadu atau kediatur pukul 8.30 pagi ngena jalai semayang bak pendam sutung jadi udah semayang malah di megak bisik ke bisik datai sama di bai gempuruk magang bak rumah niang tumpu ianya bak nombor 35 rumah Kediri empu ianya terumah beranda Tanjung Rirang jadi ingat tu megak peninga pesan dituju ke ngagai bala ke bak diau bak Tanjung Rirang skra ulu ngoilik putat putat baru Tanjung Beladin terusan tekaluang baru entulang kampung resak berangan ulu, berangan ilik, kawan melayan di Leo, Ijuak Ulu, Ijuak Ilik di Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Ngau Ilik Megak, Sengkuang Ulu, Duri Bangat, Saka Betuang, Nyelutuang Betuang, Pian Megak kawan melayan di Sebangkoi Betuang, Remabuang Betuang, Penurian Betuang, Memaloi Batu Lapan, serta semua kawan melayan ke Bukai kanal disebut di tok kita ke Bisik Datai Maya Rabat Subak Pemega Bala Kawan Melayan ke Ngelala. Ngarap ke semua ke dipesannya tadi ngawai Ngelala uliah ang natai ke diri Maya tu ila. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke pengawa semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang. Uju anak logat tau ke apai ninsi okay tu ne semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya kebenaran ne cimau anak unya. Jadi pengawak semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya hanya yang cimau anak unya 1/8/2026 hari 6 bak nombor 35 hanya rumah kediri rempu terumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Jadi pengawak tu deka diatur pukul 8:30 pagi semayang bak pendam sutung udah tembok semayang semua bala ke Bisik Datai sama di baik gempuruk magang bak rumah niang tu empu hanya bernombor 35 terumah berandah Tanjung Rirang. Hanya tadi pesan semayang 100 hari hanya di pesan nangkan ke tu peninga hanya pesan ke Bisik di terima kami Ari Haberson anak sunggung hangari ke sidak ya sebilia madah ke pengawak ngetas tau ke muai uliat menyadik sidak ya hanya niang Melda anak sunggung. Jadi pengawak tu dekat diatur 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi sidak yang mesau kabar melayan ke Ari Selepung Punggok Ran Gua Engkeramut Nyelam Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Kara, Empilik, Sungai Besai, Sebomban, Selanjan, Sungai Tengang, Panto, Nangesan, Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, Piamega, Kabar Melayan ke Ngelala, Nyengkawum ke di Hospital Umum Sarawak, Nyak Kementerian Kesihatan Negeri Sarawak, serta kawan belayan ke Ngelala niang tu kita dipinta datai ngagai rumah sidak ya ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan di Kuching. Jadi ya berita ke terang lagi ke sila lagi bekau ngau penusah Rabat tu atau ke pengawak ngetah sulit tu kita tahu terus bertanya ngagai Haberson Sunggong buat nomor ya 016-885-6409. Aku nanduk baru nombor telefon Haberson Sunggong 016-885-6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga hamadah ke pengawak ngetah sulit atau ke muai ulit menyadik sidak ya ianya niang Melda anak sunggong kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur habar rumah sidak ya tumpu hanya lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan Kuching. Berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Haberson Sunggong hanya menyadik niang tu nombor ya 016-885-6409.
2: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter lagu berdegak berserak lalang leka ngau tiun metiu mabuang. Nicole lagu cerita tua leka ngau tiun Nicole. Dara Helena lagu perahu mien leka ngau tiun Monica Ellen.
4: Watrof lagu terabai leka lotiun Frankie Man. Donnie Lang lagu ndak mudah aku lengkap leka ngotiun Donnie Lang. Winnie Albert lagu aku ukai luluang leka ampan lebat tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini lagu singkang leka Aldrich Kamijan tiun Dan Aladdin ngau Aldrich. Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertambung leka gautiun Frankie Man, Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Lekang Gautiun, Ramles Walter,
4: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks, Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gautiun, Jesley Jabu, Gau Matthews Mamba, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gautiun, Dixon Boss,
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin, Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece, Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman,
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladdin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman,
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu,
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah,
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai,
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Okay, lagu kedibai Tanah Berenyang band Arisa. Siti lagu megak kau lihat masuk semifinal SESJ ke-9. Kita ke rindu medak lagunya tau sampah datai ngagai Dewan Serbaguna di Selangau hanya hari 6 tu nah. Jadi aku lagi terus nampung sekedar pesan berat ke tengah hari tu opening. Jadi tu pesan pesan pemati datai Ari Winston anak Sabang madah ke menyadi sidaya Winifred Bangu anak Sabang udah nadai Ari 3 hanya 29 bulan 7 2026 jadi sidaya minta semua kaban belaya nak ngelala yaitu datai ngesah penusah tu bak nombor 37 lorong 12B 5 Fasa 2 Taman Desa Elmu Kota Semarahan. Jadi kawan belayan ke ditesau hanya di Kuching Semarahan. Kawan belayan di Seri Aman Julau Kenawit Sibu Bintulu Miri. Pemega kawan belayan ke Bukai kenalah disebut itu kita kenglala Niang Winifred Bangu anak Sabang. Jadi dekat di Sengai ngau di Semayang ke Bala Mayu hanya malam hari 5 ianya malam tu 31 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur pagi hari 6 1 bulan 8 2026 ba in Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelepon bertanya ngagai Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Aku nanduk baru duit nombor tu ianya nombor Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Jadi isi pesan tu tadi peninga dituju ke ngagai akan belayan ke ngelala Niang Winifred Bangu anak Sabang kalaya dekat di Intu ngawa di Semayang ke Bala Mayu ianya malam tu hari 5 31 bulan 7 2026 lalu dikubur ke pagi hari 6 1 bulan 8 2026 bak in Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai ke sekali itu berarti ke pesan berat ke bisik diterima kami ngena email ke sekali itu peninga. Jadi itu pesan ngetah sulit Niang Patrick Jalin anak Madang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kamblayan di rumah mereka pasai lubuk pelai. Kamblayan di Sengan, Durian, Tatau, Pasien. Kamblayan di DJ Menyan, Batu 13. Kamblayan di Salim Kibak. Apa yang megak kamblayan di rumah Gagat, rumah Jabu, rumah Kristina, rumah Joseph, rumah Alin. Kamblayan di Macan, di Sengan. Jadi nguan ulit. Lemai 1 bulan 8 2026 hari 6 jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 2 bulan 8 2026 jadi semua kabar belayan dipinta datai ngau ngesah tau ke ngatur pengawak ngetas ulit Niang Patrick Jalin anak Madang tu jadi ulit dekat di kertas 28 2026. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi lagi macam sekedar pesan ke bukai atau pesan datai Ari Edward anak Rumpang madah ke diri ngadu ke pengawak ngetah sulit apa ya ianya Niang Rumpang anak Ambau ianya malam hari 6 1 bulan 8 2026. Jadi pesan tu minta kabar belayan serta bala pangan datai ngagai pengawak ngetah sulit tu ianya barumah Iduat Ulu Senulau Budu Kerian Seratua ya mega
aku macam baru isi pesan tu tadi peninga pesan kedatai hari iduat anak rumpang jadi orang ke di ketah suliat tu enya ni rumpang anak amau jadi maya ngetah suliat hari 6/1/2026 enya malamnya ne jadi pengawak tu dekat diadu ke baruma iduat ulu senulau budu kriya budu krian seratua. Jadi ianya pengawak ngetah sulit nanti disertakan nombor telefon Dato' Neh harap ke kita ke ngelala niang rumpang anak ambau ngau ngatur pengawak ngetas uliat tu. Jadi lagi medak sekedar pesan kempai di baca. Jadi tu pesan ngetah sulit lalu muain terbalu mega keterima kami Ari Gregory Impian tau kebue ngari ke sidak ia sebilik madah ke maya ngetah sulit ni yang apai sidak ya ianya kalung anak ajan jadi maya ngetah sulit ianya 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam ba sublot 74 Austra Height Pasar 3 Jalai Sibiu Bintulu jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Jelalung Tisam Empat Barumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangkiang Luang Spak kawan belayan di Setiam Pia Mega kawan belayan di Sab enya rumah Nyanau ngau kawan belayan kenalah di sebut di tu kita akan lala niang apai sidak tu ianya niang kalung anak ajan ke dekat di kertas ke ulit alumuan terbalu 1/8/2026 pukul 8 malam sublot 74 Austra Height Fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu yang diberita keterang lagi kesila lagi tak bertanya ngagai nombor bue buat nombor 019-991-9600 aku nyebut baru nombor bue 019-991-9600 tu lagu ke Dibai Alex Wan ke sekali tu Siti lagu ke Mega bisik dipekit ke semifinal SSJ ke 9 di Selangau Pegila Alex Wan lagu ke Dibai ya Midang Belalai.

0: Latif Shergan, lagu ke The Break nama Bebara Api Dendam. Sama mega lagu ke BC masuk ngagai semifinal SDSJ ke 9. Komposer ngau penulis lirik ianya Matthews Mambong ngau Matthews Mambang ngau Jesli Jabu. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke leka lagu Bebara Api Dendam tu tahu sama meh nyelam ke kita nyelam reti lega lagu tu datai sampal kita ke Semak Selangau, kita ke Diau Ba Sebelah Sibu, Diau Ba Sebelah Uya, kita ke Di Tamin, kita ke Di Skuau, kita ke di muka sampah datai ngericah ngerami kagi SCSJ ke 9 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi lagi Mike mendiang Mike kita mendiang ke 24 itik lagu semi final SCSJ ke 9.
1: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Betul, nadai agi pengrindu lagu ke samaga dipilih masuk ngagai semifinal ACSJ ke-9. Jadi walaupun ingat kita ke benua ngenat Kediri tengah hari tu, kita ke gawa di supermarket, kita ke di tamu jam ke dia tu, angkanya baru ngetu makai kini. Ya mega balau peninga kita ke bukai ke baru datai baru sangkai atau ke Ari Serian atau ke Ari Menua Jawah kini habisi pejalai ke Kuching. Selamat datai ngagai Kuching. Pian mega kita ke bisi dekat berjalan ngelantang kati kini dekat rawon kini benongi gak pemakai kini jam ke dia tu. Anak-anak ingat nguji laksa Sarawak di Kuching. Pian mega kita ke diau di Selangau anak-anak ingat sama ngericah kagi ngerami kagi semifinal ACSJ ke-9 pergila di Dewan Serbaguna. Selangau pergilah ianya 1/8/2026. Kita ke semak dia mayu hotel ke mana hotel ke narit ati di Pasar Selangau. Lebih lagi maya ujung minggu hatumu kita datai sampai datai ngelawak tamu bak Selangau dia ni mayu pemakai ke nak kalak di temu kita. Lebih lagi lauk-lauk babas sayur-sayur babas ke kita ni mayu di jual bak tamu Selangau. Kita ke dekat nak kalak berjalan ke Selangau untuk berpeluang untuk meawak nur kita tadi beda rampak menua di Selangau mayuh tadi pansak kita ni kita boleh mansak menua-menua kebukai mansak pasal sibu mega sangkai bak sibu jaya mansak tamin mansak mega skuau pian mega jalan pemborneo yang dia tu udah nyamai di tengah kita peninga kita ke dekat ngau meda semifinal ACSJ ke-9 ke dia tu bak Selangau pergila pukul 9 malam ne. Ngarap ke kita udah sedia ke dekat ngau meda tu tadi masuk nadai berbayar free aja tamak ngagai Dewan Serbaguna lebih lagi meda pekiat semifinal ACSJ ke-9 kalai 24 itik lagu ku dah dipilih ngau pekiat semifinal tu ne. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke sama megak bisi dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9 Rudy Peter berdegak berserak lalang.

Okey, cerita tua nak tua aja nyadi pengajar, nyadi pengingat lagu kedai baik Nicole. Ha, nyadi lagu tu mega dipilih masuk ngagai semifinal SSJ ke 9. Jadi lagi terus mai kita ningat ke lagu ke dipilih masuk ngagai semifinal SSJ ke 9, lagu Ari Mawat Dayang Bintang diuntudi ke ngau lagu Ari Dara Helena udah tau lagi Perau Mien.

Winnie Albert, aku ukai lulung mai jam kita 58 minit lepas pukul 1 tengah hari. Lagu tu mega udah dipilih masuk ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu kita ke sekali itu peningat ke dipilih mega ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu Ari Dayana Shini ke sekali itu ne Singkang.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okey, masalah vid dan lahoma o ka senglarah mani tamlim kerana telah pejah paji dalam program tamalang kedua hati program PDK pejedah yang kelop pejedah ke DJ Baun ha redo kayan Miri FM. Jadi unalo ma us kena mandi jerin nalo pa pani tamlim ma toh ma pukul 62 beluadau atau pukul 3 lavi anide. Jadi mani tamlim hui nama kelop bake-bake halamarin kelang hiredo kayan Miri FM ngejeloh program PDK lavi ani. Dani Hana 30 ji da bulan tusu do mana 2026 dan laho Dani hati gate dau 5. Jadi manita melantai hak kucing seria na lunduk bau na palahu man kelo lantai hak samarahan mangkelo hadau pejoh peji kelang hira do kaya Miri FM pakai frekuensi FM ji kusunom pen ji dan laho FM ji kusun ji puen tusu. Na palahu manita melantai hak pasanaya Miri kelo dan kelang hira do kaya Miri FM pakai frekuensi FM pita 5 puen tusu dan lahu FM pitan saya puen kusung. Jadi manita melantai hadale hudik kui naman kelo lantai hak talang usan lemting apo tuto belaga dan lahu man kelo alang suma na pasa na Miri kelo dan kelang hira do kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Jadi manita malang hipun Astro dahi My TV mengkelo hadau na pejidahik ngejeloh channel Astro satu suji dan lahu My TV tu suji kusung. Nah pelahu manita ma abake-bake halantai halam dalai na pahawan dalai jaka ani kelo dan kelang hira do kaya Miri FM pakai radio online tam nurpah RTM klik dan lahu man kelalang hipun na Facebook amang kelo hadau na pejidahik ngejelo live hak page redo kayan. Jadi man kelo bake-bake latengin live hak page redo kayan na Leviani man kelo hadau na meja usu mau kaji pusu alam manaku dan lahu man kelo hadau share live ani man bake-bake tam alang tehno tua jaka ni jadi jelo peji pegap tengaran na hintam ngejelo program PDK peji dahina kelo. Okay, lagu alam buka lasa Santam Laviani aku ugeri tam tekleng hiji lagu ala kena rosana urai hati halaku ma hayu ukun. Jadi mon onin aku sengeri tam tekleng hiji lagu ala kena William Laing ihati halaku ma inai.

0: Janteng ada dua anaknya.
1: Jan, larah kuda ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuin nen. Ya upas kula. Ya senglarah kuri nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api kepika pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habat ilo hadui pejakan ni?
0: Dia, ajak sang duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok-dok, aku hinggang kak merun melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kak talak kukuh kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, tak ku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duya perli yang kusang nak tangguh ni.
1: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang. Pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

0: Okey, masalah vi den lah homa o ka sengara mani tam lema jadi mari tam ute keleng hiji lagu ala kena William Laing tra lagu negeri itam pala pru pita mineta puku na telo lavi. Okey, so lavi sengara nila supesuk mani tam lema hui nama kelo bake-bake ala mari keleng hida doka Miri FM. Lavi ani den lah hutine ku nama ok selabau madalo bake-bake ta malang unai maja usu nge jelo live fa page redo kayan. Okey, selabau man keling tamawai MJ Miguel Majo Mujana Joseph dan lahu baketa Marita Lawrence. Okey, tadi baketa Marita Lawrence selebih DJ lah sudah hadaleh Brunei ni. Avin Kamek Lalau Alan Teh Limbang. Kahi lagu DJ hati lagu pulai ke sarang ala kena remajana. Ana tujuk lagu ana naman bakena i hati bili kena tini. Okey, sekena manika Rita Lawrence ala okusi gaya judau manadaleh Brunei jaka ani. Dahin nanti ni bakal tam keling temawai MJ. Selebih DJ akai lagu ala kenan urai ngabang pahapan itam lim ala viani dan lahu selebih man itam lim sekena pa DJ. Okey, sekena manika lahu keling temawai MJ alang ala havani nai pejedahik ngejeloh program PDK peji adahi nakelo. Jadi empan itam te kelengi lagu pengakai bakih taman adi tina kuna barap lalau ano program PDK peji adahin kelo gate telo puji do bulan tusu do mana 2026. Okey, tina puku na telo 20 minit na ai tam peji alam segmen surat adengah mat wanan hanitam te kelengi londo anih alam sejarah puku na palavi hanitam peji alam segmen ngelarah jaki puku pata junang hanitam te kelengi puku pata junang hanitam te kelengi adengah levi alam pah mau meredo kayan Miri FM mat wanan hanaku sangkusi adengah man hawan daleh manitam lim pukul 5 lebih hanitam te payang jaki tai kelenghi dengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah klia dan man ohanan itam peji ala program bis on air dan lahu tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejaloh program PDK peji dahin kelo alam pukul 6 lebih na'a. Okey, nunana hana program PDK alamat toh mapukul na telo lebih atau pukul 6 na'a yang nak lim dan pahapan dan lahu damak uk info man itam lim. Jadi makelo bakai-bakai halang tino tu ajakan ni ha makelo hado kusi gaya judau manakui ha kontini jasi tam pepe jam anu no gaya adau alang teh habin tulu ha kucing nore palahu man kelo teh dalih hudik ti kelo kusi nah manaku ni ha konti tua ya. Okey, kerana telo pejuh pralau keleng hiji lagu ala kena remejanai hati pulai ke sarang.
1: Hak belagah dengan pakai channel Astro saya tu suji dahin lepak di biak SWGG 665 kHz.

0: sebab kita paham sekarang kan banyak media massa yang yang gadget yang banyak
1: terutama
0: untuk membuang massa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Itu yang sangat penting.
1: Abin loka app selang ngapan dah melukis tahu dekat.
0: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya Tusuk J, J Pitan 02.
1: 02, saya Tusuk J, J Pitan 02.
0: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana Suji panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu, orang kita lah. Itu saja tadi.

Surat ada ngalau na loh ala ne manamiri te jilake kira tega uk man uh klita SUV alang ana driba malavin alam tusah petung ha kampung baru marudi levi dopat di ya lahu tega ha usu pada taona de lahu alang naba ni hauna loh hi hati anggota angkatan pertahanan awam Malaysia APM ampayan iha anha uk man ambulan umaprah marudi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Marudi, Letnan PA Mirwan Shah Masri Bara, Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Marudi, terima dahok buka menaklunan bangu alam pukul 6.30 saya minit lebih. Skuad Charlie tidak kepala na ihati PBT PA Betrish Kalang, pelalau tepalah ngavan anan, tino suna 5 km mana PKOD Marudi. Jadi operasenan pakai ambulan. Pejedahin telo anggota dan lahu hadena pelepak andana ala pukul 6.50 minit lebih. Okey, surat dengar halang kedua Lanaiman Bintulu, Pusat Khidmat Parti Tindakan Demokratik DAP Bintulu tengayat tulung daha alang hipun kelita ayak jadang nabas subsidi diesel jatuh liter haida inisiatif Budi Madani menuh kahum kuna bangu alang na permohonan jarun ji debulana tusudi. Pengerusi DAP Bintulu alang lahuh penyelaras Pusat Khidmat DAP Bintulu Chiu Chan Yu Bara dah halang hipun kelita huina pickup dahin jeep alang enap ala tulunganan jadana permohonan nabah kuota subsidi diesel. Kena tina lahu tina kahum dah halang hipun kelita alang empayan na permohonan anan jadalo kira te akai tulung hak Pusat Khidmat ja proses permohonan deng panau dahin sayu. Beh menuh akai tulung hak Pusat Khidmat pemohon lahu deng na permohonan alam talian ngejeloh portal Budi Rakyat Nurepah Tepala Lembag Tepala Upis Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Jadi alam jakalan pialahu hanginah jalim dah halang hipun pickup dahin jeep alang ngioh syarat jadang akai tambahan subsidi diesel jadang ngurang kos lepah belajar. Dahin surat terdengah alang bayaloh alang neman bau tino polis hilek kahumna ana jako dahin ata bisa alang an pesaya hipun sukai alang belegah pitan 22,000 ligit alam ji hadena bau alang dahna hajalan temenggong salau dah lemdi. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman Bara, pasukan anggota cawangan risikan Brigad Sarawak, pasukan gerakan AM PGA, tena hadina bau alam pukul 10.5 minit ajihma, menu dalam terima dahau buka. Kio-kio, 30 minit menu anan. Alam operasianan polis tahan jilake umun pelusaya duman alang an pesaya nyadui hak premis anan menui hak amdang petula dokumen pemilikan alang sah menbarang alang endahak hile. Jadi laki ni lahu nyadui hak premis anan darah 2 bulan alang lalau di dan lahu terima gaji secara tunai. Iha barat tino dalo deng ala nguyo jako dahin atak bisa mana jelake mana dalehani tino polis alam ilo lake anan. Jadi kesanan ansiasat ngio section jatuh 35 bakah ji bakah di akta kastam pelupitan 60 tusu avin tek barang alang emtek sukai. Okey, menitamli manana kuri-kuri surat dengar nak kusi menitamli melebih ni. Nelahu surat dengar dan hitam kelengi tek jaka alempia levi jima. Yeah.

ang itang takot ang dalunga pasak alang nait alam murib ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na alang wa Adam dahin mau menang menitam. Lim-lim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin agay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 70:23. Kalau dalam bahasa anak dap alang kuma nusi Tuhan kalong itam ka pasak manu o atam biha nalang nga ban tamusang jaitam dang nangayan pakalah dosa ati man kinasal jadi ngiyo o akinatam ka pasak alang teteta nusi pasak ati huwi man o akinatam ngiyo alam surat Tuhan na alam di Korintus 70:23 anit tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan. Bimang ilaw alan habe, ilaw na Tuhan, dihin lalan kanap tam, alam sembayang tam, nunatuk itam karaini, teg itam usidia, sang nulunga lim-lim pasak, din bahuy, dalam urip tam ya, amin Tuhan Yesus, iha na Tuhan alang ningan, iha pa sang pakalah tusa, lupak alang naita alam urip tam, nunapa, nusi Tuhan, sang pakalong itam, bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngiyoy ha.

0: ta o ku payang be hole ga horot ta long ku pasi ha unan hina la an pa FM paji tenglo.
1: Okay, masa lebih dan lah hormat oka senglara manitam lima jadi maditam utai keleng heji lagu ala kenaan ibau ajang ni hati mengkawah kenap terlagu negeri itam pala 45 minit tepuku na telok lebih. Okay, tini aku sambasa dahun baketa mamuja na Joseph selebih DJ harap telok ala batung ala mageh lim sayu kedau hak hudik nurepa hak lung lama bi ban ungai ok kena tini sayu kena manika muja na Joseph alang ukusi gaya judo mana lung lamah jaka ani. Dahin nanti ni bakai tampau lusjuk selebih DJ nundengah lebih ani bakai-bakai kui jum ngupi lebih kena tini ha. Selebih manik kalau paulus juk dengah aku lantai hakon tini ke sayu kedengah kalau tini tenah kalau ngupi-ngupi te ha. Mengkelang kira alam mana tak jaka ni angin sayu nundi apui kalau huma voti bahi kalau hadau te maram nak ya. Dahin nanti ni baketa meridian lah selebih DJ dengan mandalai sarato dengan sayu nun dengah mengkonti jakani DJ suka dengah kalau nanti hakonti ni nganap akan lagu urip aneh ji hangun tua bara sayu kenapa DJ. Dahin baketam Aspian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ selebih dahin na ceria paan DJ man bake-bake hari dokaya miri FM hinot tua dalote jaka ani. Nginah lima terhibur paan sekenap DJ dahin sayu lebih dahin sayu bertugas manika. Okey sekenap manika Aspian alanai peji dahik ngajaloh program PDK peji dahin kelo. Jadi yang panitam tek lenghi aje lagu ala kena na joli jengan tetap lenghi lung doni alam sejarah unaring.
2: Doni tak buji do bulan tusu doman bulu saya empat bulu pitan tusah bego pebitang tubuh tusah pebitang ini tubuh teh hang hewan hendah menteh James Brook hak seribas awinanan tusah pebitang ini adiki perang beting marau api aran daleh awan hak pebitanan hati hak beting marau alang teh hak bahunge kerian Sarawak. Puun tusah pebitangan itu bu yang dah jadah dan merang kerunan hewan seribas lang an kumah ayo banget. Lok kapal perang an pake teguana lihat di kapal HMS Royalist, HMS Albatros dahin Nemesis. Tegu tusah pebitangan itu bu telok ribu loong sedadu perang gereng James Brook. Tek 20 tusu, 12 tusu duman, puluh saya 40 pitan. James Brook nyeho dah sedadu nak beli belikong mengat dah hewan betep bahunge kerian udah lo pengak darah telok do lun tubuh dah susah pebitang tek hang dah tuguanan alam beluano dah hewan uli pala uma aru dah alang tek hak hunge seribas tuguanan lebak nah klonan hewan mate wanan deh James Brook lekak nguak temereng uma aru dah hewan abin kenan tubuh tusah bego kenan urip pebitang anih deh lebak urip alam pade lebak hade dehin daleh alam tasak. Ujung nak dah ikam pulong terbukok dahok alat dan ketubu urip denak tehang dahak. Awinanan, bukah dua tu lima puluh loong kelunan ngakun ikam ketubu urip denak tehang lim hak kelunan alam petik tak alam tusah kebitang ani deh hati tehang dahak bangsa hewan yang dahak alam ngayak mana dahak Melayu seribas peji kena ja petubun urip denak dahin James Brook. Nunan nahitan peji tak alam doa ni halam sejarah alam sedia skrip anandeh yang nak Aliza Minerujah menarkit negara Malaysia.

0: Okey, masa lebih dan lah oma ok senglara mani tamli menjadi mani tam utai keleng hiji lagu ala kena Stanley Ngau ihati urip ane ihana ji hawa tu lagu nanggeri itam pula 50 pita minit puku na telok lebih. Dan lah hu tina kuna pusi ke lundau mandale tam Sarawak darat telok dau unak ring alang akala man laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati terpuluji dah bulan tusu hati gate daun lima tino pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Jima hati ji dah bulan saya hati gate daun enam tino pedah jima hadale tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngawan hati hak kucing serian samarahan seri aman batong sarikai sibuk muka dahin hak bin tulu tagak norepah megang hak kapit miri dahin hak limbang. Jadi pedah lebih bahui belare hak kuri-kuri ngawan hati hak kucing sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin hak limbang tagak norepah megang hak serian samarahan seri aman telahu hak betong. Okey, pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hasri aman sarikai sibu kapit miri dahin hak limbang tagak norepah megang hak kucing serian samarahan betong muka dahin lahu hak bintulu. Okey, T2 dua bulan saya hati gate adau migu tinok pedah jihma usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Jadi hanah dau jarun telau dau ani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius lelahu engkau bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hati hak dale hudik. Okey, dan anak kelu undau mendalai tam Sarawak darat lo dau jadi aku ngina mengkeluar bake-bake lantih noto ajakan ni ngina keluar lawat sayu te gaya judau alang tetuk akrai ni abin te balai alang te balai ngavan alang usan te balai alang tagak jadi aku ngina mengkeluar lantih ngavan alang tagak lasu ajakan ni mengkeluar hada dui kahum atak tua dia lahum mengkeluar dui atak alang mih lahur. Okey, kena aku sendiri tang pelalu pejo-peji alam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Mr. Sri madah dengan saya. Nyananga dari helikopter. Bukan senang nak datang kawasan tu. Tapi terima kasih nyanak nyenangkan kita. Nyasi datang tangannya kosong. Tapi nyamri jeraya dengan kita di utara Sarawak. Jalan yang kita bangun hari itu akan menghubungkan Sarawak, Sabah dan juga negara jiran kita Brunei Darussalam. Ini adalah satu perhubungan yang sangat penting dalam kita membangunkan kawasan ASEAN ini. Makna dia tiga wilayah di Borneo ini, Brunei, Sabah dan Sarawak dihubungkan dengan jalan yang baik. Sebab itu kita dapat melihat bahawa dengan adanya kerjasama yang erat, kesepahaman yang ada di antara pemimpin kerajaan pusat dan kerajaan Sarawak, kita dapat memberikan khidmat terbaik kepada rakyat Malaysia. Dan bersempena dengan Hari Malaysia 16 September, yang amat berhormat, kita akan bersama untuk membangunkan Malaysia yang berjaya di masa hadapan.
3: Saya masih ingat di situ orang saya menjanji bahwa kita akan buka kawasan perang termasuk jalan daripada Miri ke Borang. Ada masa tak tahu kan? Begitu kita pergi lah, kita akan mengudik ke Long Sarawak hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak tahu dengan kereta mula jeraya daripada mengudik sampai dekat Malaysia. InsyaAllah 2029 Kalau saya akan menita, jalan itu akan siap dari miri terus ke kuasaan. Sehingga kalau drama dan long panah, hingga ada nickname, mungkin long lama, si lama lagi. Long lama jadi long bangun. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
1: Ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin radio kayan.

0: Amore Sayuri.
1: Kena na ji lagu ala kena tada ni hati sayula na tina lagu negeri itam pala puluh minita pukul na pat alawi. Dalam hut ini teji info sakusi menitam lim. Jadi kumpulan Sri Minyak kira muwe ikuna bangu jadan tay dermadaha te donam ani. Dalam hut kepenanan nya dipeji dahim beng dahau maprasi bu. Alang seandahana hasadium tertutup sibu jalan teng Cinhua. Dalam hut programana maton hana la pukul na pitan jihma atang pukun ji ngedau. Jadi manita malang ngenep jam lebih dalam tejo hadui kepen na dermadaha kalau dang pehubung dahim beng daha umah prasibu pelalu bun kusung saya pat telok pat telok telok telok telok sabung pala dua kusung ji kusung. Okey nana ji info manita mlim tejo kepen dermadaha sendahana tedau nam ani. Hati gak teji da bulan saya Duman 2026 mato mapukun na pita na jihma tapukun na jing edau ha Sibu Indoor Stadium Jalan Teng Cinhua. Okey nana ji info menit amlim dek kerana aku senegeri itam te kelenghi tekna Injil hati tekna ngam pahapan itam lim love you ani.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, masalahnya dan lah hama o kasenglaran menitamli menanaji lagu ala kena rita juk ihati ala kui Tuhan. Dan lah hut ini teji infolan sekusi menitamli manitejo kem saringan age iling urung dahina tengak seandahana hak klinik age bario te 27 nada bulan saya duman 2026 hati gate donem matoh mampuku na pita na jihma atau pukul 4 junang lebih.
2: Radio Kayan Miri FM

Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Labat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kanusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngedep jam Tekka Dengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ika omeng lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpaha sebenarnya.my

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, aku Jolly Jengan, Klang Hina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam, Paan Klang Hina.

Okey, masalah bayi mani tamlim kerana telah pujuh paji alam segmen dengah manhawang dale. Jadi dengah lang unaloh lanai man Rio de Janeiro terlima lah ung alam mate man uh medi alam jadi hak Brazil tino dengna kuri-kuri ngawan han negeri Sao Paulo kira emte karen adalahu tino dah emdengna hadui apaso. Jadi kunang bangu alam teh Rio de Janeiro kira tekjat man uh deh alang uana atang jatuh kilometer di jam alang ajadi dari lahu dan na puluhi kayo alang puva dahil libu laung kuna nalang kalen ha telok alan sistem klitapi hida tanah ha pasen anan. Jabatan bomba alam ji kenyataan bara te dua laung alam matai menuh ji tembok kira puva hapasan Rio de Janeiro dahin jilaan dalam nahadu takap masih leput pada ha daleh lirin tari tuba. Okey, nanti dengar alam unak loh alam neman Rio de Janeiro. Dah ini dengar lang beloh le neman Kumamoto tino lim dah lang matai tapi tanah tegen ayana tusu penji magnitude hak Kumamoto baradaya Jepun saat nai tabah pala 35 laung kelunan tegu dahana operasi pebeh tedau alang ketelok. Nya dah bara le neman pelitah Jepun ni hati Minoru Kihara bara tino dah lok pakai aso alang ngebuk jadang tulung dahana hadui pelesak hangavan dah pebelek hati Eyon alam tasak tavit ngetup tavit gas alang pesit dan lahu ngetup menuh tanah tegen anak-anak jadi tak perlu jelaung kelunan dan andah usang men ngavan dah pebelek anan te atang te do pat di lahu melabin tusulaung dah alang matai. Jadi Haji Kilang Klatet alang lahu tawin tino pitan laung patai andah pesuk empayan. Hadui pebeh pelepak andah na dahin te dua laung laan deng andah selamat. Okey, nanti dengar alanai man Kumamoto. Okey, menitam lim menana dua dengah menhawan daleh dah kusi menitam lim leviani dah hilahu dengah menhawan daleh dah hitam kelengi te jaka alampia levi jima.

Akan anah jilagu ala kanana BEM long laputi hati tekep kah panyin ka ani. Jadi menitam li matino pukuli malavin ay tam sentai payang jaki ate kelengi dengah manpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mengkelon tahap pasan yak miri mengkelon tahap dalih hudik nampalah human kelon tek kelengi pakai channel Esro satu suji dah lahu my TV tu suji kusung tino pukuli malavin ay kelopaji dahi na teli dia kenyah. Jadi ampanitam kira tek kelengi dengan hala nemen angkasa puri Kuala Lumpur tina kuna pahapan ni tamlim tek kelengi je lagu ala kenalian ngau hati daleh ngavak tai kakak.

0: Pasukan Pegawai Penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji TH berhubung penemuan dan syor yang dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
1: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan cadangan kerajaan untuk memperluas skop siasatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH merangkumi tempoh selepas tahun 2020 termasuk tindakan susulan selepas itu. Cadangan berkenaan dibangkitkan dalam perbincangan Jemaah Menteri bagi memastikan perkembangan selepas tempoh siasatan sedia ada turut diteliti secara menyeluruh. Perdana Menteri turut menegaskan laporan penuh RCI berhubung TH didedahkan kepada umum secara telus tanpa sebarang tapisan dan suntingan. Katanya kerajaan tidak memotong mana-mana aspek atau bahagian dalam laporan tersebut bagi memastikan umat Islam dan rakyat Malaysia dapat meneliti keseluruhan dapatan siasatan. Ini termasuk syor yang digariskan RCI sebagai pengajaran pada masa hadapan.
2: Wein Kuma, usaha ini kan pejade uban nekelok ngemusit lah kado modal insan ya un kemahiran embau. Ini bagi ngepenuh keperluan pembangunan ke dale ini pakai bayak tau. Inisiatif ida pasat ina kuabaan program dui bahasa STEM, Trailblazers, STEM Catalyst, penyediaan komputer, ngena kemudahan internet ya tiga kuma sekolah ke awang pasen, geran pendidikan, geran penyelidikan, ngan skim pendidikan tinggi ya percuma. Puyan ini najadi ca asas dalam ngemusit lebih kadok saintis ngan jurutera ya sukat mepo ngan mengembau dalam pembangunan teknologi ngan agenda tenaga ya mampan. Ya ti siu ini tegok tai pejade ca Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak ka Pusat Sains Sarawak Kuching. Suek cin lemak atau peserta cin 44 pasukan ya wakil cin Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei ngan binapa cin China kena pase ala piala terbuka antarabangsa tarian naga ngan singa Sarawak 2026 yakkan ida pasat sio ayah pabek pian terbulan ini. Puyan ini kan ida pasat ke Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kuari ke Batu Kawa. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kuma, puyan ini unpat naan kategori inana tarian singa utara, tarian singa selatan tiang tinggi, tarian singa selatan tradisional, ngan tarian naga bercahaya. Puyan ini abek cuma capuyan pakai bertanding tua, tapi inina jadi ca platform ya sukat menguat pasen adat budaya ngan persahabatan antara bangsa ya sukat mempromosikan dale Sarawak jadi ca ukok pelancongan. Dato' Sri Abdul Karim ti isu ini kuma ida ya alat dengar ini kak dale Kuching. Dalam pengadok telu atau nem usa kelunan kadok cin polok telu umak ladok kak Dale Sri Aman lepek nerima surat hak milik tanah idanya apdai. Puyan nak surat hak milik tanah ina melibatkan 4.7 lot dalam pengebiok pian atau telu hektar kena pejadik siok majlis penyerahan surat hak milik tanah pekuak dengan sambutan Jubli Emas Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak, SALKRA. Puyan ini lepekan pejadik cina timbalan Menteri Pembangunan Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Haji Len Talif Saleh, kak Kilang Kelapa Sawit Merindun, kak Lubok Antu Sri Aman. Dalam pengadok ina, un 34 lot tanah lepekan musid ke endak seksyen polok telu kanun tanah Sarawak dalam binapa dalam pengadok telu atau ayah polok telu kena musid ke endak seksyen polok ayah kanun tanah Sarawak. Kuat do isiu Datuk Haji Len Kuma, puyan nak surat hak milik tanah inana ngebadak komitmen cin sakra dalam menguat laah pengiktirafan pemilikan tanah hak adat Bumi Putra atau pe NCR. Ini pe penjon nak jaminan keselamatan hak kelunan kadok ngan ngemaju laah pembangunan sosioekonomi kuma kelunan kadok kak Dale Awang Pasen. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepek sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejai ke usia talida kenyam Miru FM, selama sembak ngana penok kuun dengar. Selamat ketetau, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
3: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Nila mai kam yang linga da tali dia kenya ketetap ini pembong kejai ngak DJ Lene kata pa DJ L ya pasaloi ke mesin pukun telu pa be pukun 6 ketetap ini. Ini dengar mong sana ke to ini to lema telu pulok ca to bulan 7 ya to ini to yak ngebayat lana ka bulan 7 ini nembam ilo ke pesek ke bulan nek maning bulan bulan Ogos atau apa bulan ayah. Namun dengar sana ke yang lingah ke kau setali dia kenyata ini umpala dana umpala yang gina kereta ya dalam kumaikam yang lingah ke kau setali dia kenya ya dalam jam ngam kina ya kalau ikam tengah jam sekarang anggap tu anak ini awang atau peluang kumaikam atau bonus kumaikam kau suka sepasalo ngak ini ngelingah ada belian-belian atau pe ngelingah ada dengar-dengar atau kekejai kau setali dia kenya ngak ini ya umpala badak kini dana kak kimat ngeringah tadi dia kenya sambil layan jalan jam ya tiga tawai nana ilu kelo apa ni kam on salah on dan nak tua kejai ke usik tali dia kenya. Dalam bina pasal nak kakek ke kusi kusi dengan awang kumai lumong yang ngelinga luka usik tali dia kenya ya dengan awang akik ingin kumai luka dalam miri kini ading. Okey, dengar awang kat dalam miri kata taup ini habis unujan dan taup ternak apa habis unujan dan ni sedengar awang kat miri dengar awang habis unujan tading bam beluak tau dengan bina apa kat taup habis unujan kat dalam miri kini ilu ternak dengar awang kat dalam marudi kata taup ini una bayu begilat kat ca dua ukok ngan taup ternak unujan kat ca dua ukok ini sedengar awang kat dalam marudi ilu ternak dengar awang kat dalam telangusan. Dengar awang kat dalam telangusan kata taup ini un bayu begilet kat ca dua ukok ngan taup tena un hujan kat ca dua ukok. Ini si dengar awang kat dalam telangusan. Ilu tenat dengar awang kat dalam belaga. Dengar awang kat dalam belaga kata taup ini un bayu begilet kat ca dua ukok ngan taup tena un hujan kat ca dua ukok. Ini si dengar awang il penggin kuma ilu cina jabatan meteorologi Malaysia.

Ya nyala minu dengar mong sana ke ya kumai kami ngelinga ke kami kami pe kumai kami ngelinga ke kapasan biok mirik benito lemah on balai kumai onya ne ala awang ne bercuti ataupun ne ala cuti hujung minggu ke pasan biok mirik ya kenyala mai ke selamat datang ke pasar ke bandar mirik. Ya harap ikam ona bangan tua lah dalam pasar inu puyan atau program ikam maka kami kami pe kam on terutama ikam yang ne masat ke dalai mirik ke pasan biok mirik. Ya kau mai kau mereka mau ajaran alun pas, pakai ni ke metit belian kau mai kau pakai pesaloi kau mengena sedikit penat atau sebok ngam ke asat ya jamina. Yang tiga angin kereta utamakan keselamatan talan nama ini kini ini pesaloi kau kau usai tali dekatnya sampai ke angin kereta nama metit belian pakai pesaloi kau ke jalan jam kau dalam asat kau teule. Ya sekarang ke ya antek kami kembali lepas ini ke pesaloi kau langan belian. Cina edot seling ngebawa nailu.

Ya sana kenya lah mai kami lepas mungkin jaya ke usia tali do kenya angak kini di jalan ni kalau sampai ke empat bek pukul enam kata tahap ini na. Ya dalam mina pakai kalau ke kusi cah dengar ya dengar atau peca info ataupun berita baik kumai lumong ya onana atau ail on asu. Ya ini cah program vaksinasi anti rabies microchip ngena perlesenan anjing ya. On telu uko ya dati de pasat ini de pasat program ini on telu uko ka dale kamiri kini ya nading lana dati ke ayah pabek pian to bulan ayah 2026 cin pukun pian tading bam pabek pukun 4 kata taub idati ini ke tamu taman tungku ngan binapa ya keduanya ida tika enam liong senadin kapuk cin polok lemah pabek polok enam to bulan ayah 2026 kuak lepa cin pukun pian tading bam pabek pukun pat kata taup ini ida tika enam liong senadin ngan acalai dan ini ida tika taman awam mire cin 22 pabek 23 to bulan ayah 2026 cin pukun pian tading bam pabek pukun pat kata taup. Ya vaksinasi anti rabies ini ngana perlesenan ini na cap perkara ya wajib kumai kem ya on anak asu atau ikam ya on asu ikam on kulung asu ya ikam mesti tela vaksinasi rabies ini anti rabies ini dan pastikan menawai kem asu ina ataupun kulung kemina dalam telu man tekem bau ngana be lemalek ngan bina apa ya ada abe ite ngana weknya ya dalam bina apa sedia IC pemilik anjing atau pasedia asi kelunan ya unasu ina ngana pastikan atau penawai asu ngamina abek tai takau atau pa tai mino telepo bina tu akat ko idati program ina nanawai ka ngeliwang ka mesek dalam buan ka ataupun meka gidi daloi ka matai matat asu ngam tela vaksin ina na. Ya ni saya macam dengar atau pecah dengar tiga pasal tu ke vaksinasi kuma asu-asu ilu ya detik kuma mong kelunan kadok ka dale mirik ini. Taina hala awang gina asu gina kulung gam kina ubar ini cepu ya ne percuma kuma mong kelunan kadok ya on asu ya on anak ya on kulung asu ya apa nasu lu selamat abe on tay masalah on rebis ka angida. Dan bina paket nak disi mesej senai ka use Facebook live ilu kini ya mesej senai mesej mading ya nai cin Max kuminda Maxivier Max ya selamat petang DJ dawa demar awang kedaya kini ha demar awang kedaya kami ko ngamna tiga tahun Max ya ngana mesej senai cin Christina Jau hello DJ nu dengar tiga dengar ni Christina Jau tiga tahun bana kami pakna mesej ma kumake ka use tali dia kenya kata taup ini ya kumai ka meklo na mesej kumake ya ka kam suka tiki di pabe pukul 6 kata taup ini na nak ke baca kidi kumai lumong ka usai tali dia kenyang.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Cuba bayangkan, satu hari nanti semua suara tiba-tiba hilang. Tiada lagu, tiada berita, tiada siapa yang bercakap dengan kita. Agak-agak, apa yang akan anda rasa? Sebab itu, tanpa kita sedar, ada satu suara yang tidak pernah tinggalkan kita. Sejak dulu sampai sekarang. Dulu, mungkin kita tak pernah pun terfikir tentang suara yang bermain di dapur waktu pagi atau yang menemani ayah kita memandu waktu jauh malam. Ia cuma ada. Tapi bila difikirkan balik, di situlah banyak kenangan bermula. Televisyen hitam putih, suara DJ yang retro, semuanya menjadi kenangan kita. Ada orang semestinya membesar dengan RTM. Dengar lagu pertama mereka di RTM. Dengar berita pertama mereka di RTM. Malah jatuh cinta dengan suara penyampai yang tak pernah pun mereka jumpa juga di RTM. Tergila-gila kan suara penyampai pun ada. Lucu kan? Suara, tapi boleh jadi dekat macam keluarga kadang-kadang. Bila dengar, kita rasa tenang. Bila sedih, kita kembali gembira.

arti dengari. Dalam diam, RTM temankan hari-hari anda. Walaupun ada kalanya kita tak perasan pun, RTM tu tetap ada. Betul kan? Bila keadaan jadi tak menentu, kita cari suara yang boleh dipercayai. Bila sunyi, kita cari sesuatu yang boleh kita buat untuk mengisi ruang hidup kita yang kosong. Dan entah macam mana, kita selalu kembali pada suara yang sama. Apa? RTM lah jawapannya. Sekarang, sembunyi laju. Pejam celik, scroll, swipe, skip. Scroll, swipe, skip. Tapi RTM masih ada. Cuma caranya sampai kepada kita dah berubah. Dulu analog, lepas tu kita ada RTM mobile. Kemudian beralih ke era digital. Sekarang dah ada RTM klik. Tengok, sangat banyak perubahannya. Apa alasan untuk tidak jatuh cinta kepada RTM? Kalau RTM boleh bercerita, ia tak akan cerita tentang dirinya. Ia akan bercerita tentang kita, anda, saya, kita semua pendengarnya. Jadi, tak ada alasan untuk kita lupakan RTM. Dalam usia yang ke-80 tahun, RTM tetap di sini menemani anda. Selamat Hari RTM yang ke-80 tahun 2026 yang sahih di RTM. RTM, teman setia anda.

Yang nak ini 30 minit, 37 minit lapar cin pukul lemah kata tahu pulau pemong kejaya ke usia tali dia kenyang kini di jalan nek ya pasalai kempabe pukul 6 kata tahu ya. Dalam bina pakai kekusi cadengar pasan tu kini sukan atau pasukan Commonwealth ya dalam bina pasat dalam kuda tahu ini nama dengar cina atlet sukan angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman ticah sejarah mading uban jadi leto cendale Malaysia ya sukat ala pingat perak dalam acara sukan angkat berat tego kak sukan Commonwealth Glasgow 2026 nyap day. Siti Aqilah ala menang ina olepa ala ukur nombor 2 dalam kategori aya 16 kilogram tego ke aksi final ya ida pasat ke Scottish event Campus Armadillo. Ina saya dengar atau apa dengar kau ya ida pasat tegok puyan sukan Commonwealth ya. Ilu harap lepas ini kadol atlet-atlet cendale ilu Malaysia sukat dan ginulek kadol-kadol pingat kuma negara ilu. Ilu pekuat pekuat ngelinga dau update-update sukan kuma cin idaya ke sukan Commonwealth ke Scottish Event Campus Armadillo yang lepak pasat dalam kuda-kuda tau ini.

dalam bina paket kekusil aja dengar pasal tu kama ini rampasan petai PGA lepak serampas petai ngan limau bali seludup ya dalam nilai kiok-kiok polok telu ibu ayah atau 20 lemah ligit. Ini jadi ke rantau panjangnya abdai pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara lepak rampas 20 lemah dek beka petai ataupun beta ngan pengebat 2 atau 50 lemah kilogram limau bali ya da seludup naik cin Thailand. Ya, ini cin Thailand ke kampung Lubok Gong kini tahu penyap dai. Komander Brigade Tenggara PGA ACP Muhammad Razi Hussein kuma kereta ya ida nakap atau petahan ini kira-kira pukul 4 kata tahu oleh anggota PGA nan isi keadaan kelunan yang ingin kereta ini dalam keadaan ya mencurigakan ya pisu pasen beta ini bini kemia peminat uman beta ya pisu pasen beta ya iku rampas ini ye on palai milu ni kelo ada uman beta apa tapi dalam bina apa un palai milu ni abe kelo uman beta uban ada badak ina bau ya senan-senan peselera ilu ni tapi kalau akek sendiri udi kalau DJ kalau akek DJ Lenik akek memang kelo uman beta bikam ya geng akek uman beta ya ngimat pasan beta ini kumaikam ya abe uninu kelo mana kata tahu ini kamu suka ti ujau beta pekelet ngan pusuk pekelat dengan sebe dengan belacan. Aduh. Ya, tiga alik saya ujau. Nah, ini tak apa ujau. Ini tak apa pekelat dengan kanan panah-panah. Baik ini lu nawai ini ya debesa ini lah. Tak ini uman lan ini lu dengan ujau betah ini. Ya ini saya cakap dengar pasal tuk betah. Nak penjual ke mejo nak daun di dengan pasal uman betah. Dengan ya kelo uman betah. Nah betah ini cakap uman ya. Nak pia bau tapi ya meh ya.

mengelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

Tahun ini dalam sejarah. Tahun ini teluk Pulau Ca atau bulan tujuh Pulau Pian ayah Pulau Pian. Ca puyan sambutan yang ramai lan tego hari terbuka Raja Charles Brooke Memorial Hospital RCB MH. Tahun ini dalam uman Pulau Pian ayah Pulau Pian, Raja Charles Brooke Memorial Hospital RCB MH ke Batu Pulau Telu Jalan Penrinsen lepek pejadi ca hari terbuka ngan jualan hasil kerja. Puyan ina atak ramailan ngan kado kenai cin kelunan kado nai ngeramai ka upuyan ina. Dalam binapa yang dipertua negeri Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus peging ngan yak leto Toh Puan Dato' Patinggi Hajah Rosmiaiti peunai bagi ngeramai puyan ina. Kadonan hasil kraftangan yak lepekan ni datiku kina lepekan badak kuma mung kelunan kado yak tainat isik puyan yak ida pasat. Dalam binapa kadonan pula bunga kado kan ida juan kuma kelunan kado yak nenat gita puyan yak ida pasat kina. Dalam tegok inapa kadonaan kedai-kedai juan penguman pekan ida pasat pakai menat kenai kelunan kado nenat isik puyan yak ida pasat. Tujuan utama puyan ini kan ida pasat uban na awang atau pe peluang kuma mung kelunan kado apan sukat tai melawat ukok Raja Charles Brooke Memorial Hospital RCBMH ngan dalam binapa apan sukat belajen ngan isen pasan peranan pusat ina ya kan ida metek. Cin ketai puyan ini kelunan kado sukat isa dengan faham usaha yang lepekan pejadi cina pihak umat sakit dalam mepo mung kelunan kado yang sakit tegok ina. Hari terbuka dengan jualan hasil kerja ini lepek sukat capai matlamat dengan sukat mepeng dengan menguat laah pepeng kaang umat sakit dengan binapa kaang kelunan kado.

berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah saja kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.

Ya sengana ke yang nak ini 50 minit lapar cin pukul lemah kata tahu ya ni dengan badak na jam ambil majuk lalu ke petat cin usai tali dia kenya kata tahu ini. Ya kena nasana ke ya kena lu tepetat ke usai tali dia kenya kata tahu ini. Ya tiga kena naik tiga tahu ai kumai kemong lepak mile lepak pemong kejai ke usai tali dia kenya cin pukul telu. Pabe pukul 6 kata tahu ini tiga tahu ai kumai kem beban pagat nyukong ilu ke usai tali dia kenya singgat-singgat tahu ya kumai kem ya. Pemong kejai ngaka usai live Facebook ini aku mai kami lepak nak live ya. Ini Chin Raymond Luat, Aaron Wang, Nicholas Saging, Maxmia Max, Suzy Daniel, Puyang Kedong, Christina Jau, Michael Lian, David Balan, Tracy Petri, Gideon Philippus, Somet, Lucy Lai, Kuri, Sarina, William Lian, Elmia Awing, Silia Usun, Jen Ini, aku mai kem pelepak na mesej ku make ka usai tali do kenya, ya Dublin ke Baja, Asfian Mahius, Serka Kugan, Jen Eni, Ita Suling, Maximia Max, Binapa Kuma, Christina Jau ya, tiga tahu ya, ubah nikam, pagat nyukung, pagat na semangat Kuma ilu, ka usia tali dia kenya, singgat-singgat tau. Ya, binapa kam ya, pamong kejai ngaka live TikTok ini. Tiga tahu ya, ubah nikam, pagat na semangat, tiga sedah kini, benda pa semangat sedah mutu-mutu, binapa dah ya, ka, ngabadak pasan petai na dah ya. Ya tak tahu aku mai ke live TikTok kayak kini.

biasa nak paini ni lu pemong kejaya ke usia tali dia kenyato ini ya pemong kejaya ke matau kelemai ni ya tiga tawai kumai lumong ya lepak kejaya ngak to ini kembi kembi pekem on inu inu ikem ti jaga agat jaga kimat jaga udip ka ang ilu serpe ya harapi lumong on pagat manyi ngan dalam inu mong pemuyan ilu singgat singgat tau ya dalam bina apa kau mesti kata awak kau mai kemong lepak mampu aku dalam ke pasat gaya ngge Cina dalam cacat tahu ini ya petegola ilu kat tahu dia cak frekuensi ya kuah ya ka pukul 6 na ilu ke ngelinga Cin YFM Imban Kucing ya dalam bina apa ikam ya pagat menawai ikam ya lo lo follow atau pasuk ikam ya lo like amek ka use page Facebook Miro FM tali dia kenya ya ikam suka tiki di pakai tanda sokongan ilu kuma radio kenyah ilo dedek kenyah.

0: Ca Nembam DJ Eni Bungan ya pasaloi lu ka usia tali dia kenyacin pukul telu pabek pukul 6 kata tau ikam petegok akek lah kat tau-tau dia ca ya sana ke tega tau ai dalam bina apa akek ke petat ilu ngan belian ya nai cin belian belian semangat pakai ilu pasat tau ilu ka tau kelemah ini kata tau ini ngan belian selamat pesung matikan sana ke petegok lah bye bye.
1: My card bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: Yang Berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang.
1: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, tak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dia tandang, tak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak je ku iban. Lepas banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau kak nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar
0: agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi bersaum.
3: Ari bujang berani 31 Julai nintang tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang muteng geraji tajam gernyam nyemiluk tisi mentan kemenua. Tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Ari bujang berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kemenis kalai pengerami itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu. Tau ke polis, dia udah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin tamu pahlawan. Sampai engkau berkat nyempulan kitab bujang berani nyai mutin keraji tajam nyemil tisi mang arik payang rendam sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

anak pun kak lelaki setiap lagu hari Jeffrey Tambih kena kita ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tu lemai hari ni mak 31/7/2026 hari kemudi dalam bulan 7 ke tahun 2026 jadi hari itu megak 31 hari bulan 7 ninting tahun kalai hari bujang berani takah hari pahlawan dirami ninting tahun ianya genap 31 hari bulan 7 ninting tahun. Jadi hari bujang berani untuk peninga bisi reti ke cukup besar indo rakyat mengingat ke jasa pemberani ngau pengawak kuda dipercayai ke bala bujang berani di menua tau lalu basah kemudok tinggi muka patut diberi ngagai semua raban sedadu polis ngau raban penglikun ti udah percayai ke pengawak sidak ngau pengurus pemberani stati keransing dekat nentu ke menua tu meruan likun mansang serta lantang nak ngira bala bujang berani kita ke agi meruan bergulai ngau kita piam gak sidak kudah midang jadi sama belak bersampi ngambil ke semangat piam megak sidak ke agi meruan bergulai kita yang meruan gerai lalu ngarap ke bala nembiak lebih kit nembiak buat baru seruran ngingat ke jasa pemegak pemerani bala bujang berani kesanggup berambun nyawa ya kena ngetan ke pemayat ngau pengelikun menua tu nyentuk ke menua kita yang tarik tulih ke merdeka atau ke merintah diri ya.

0: Jadi hari itu peningat Ribujang Berani Rengat Benua Sarawak sudah diatur nitiah keadaan dengan baris basa Ribujang Berani ke diatur bak dataran perayaan di Petra Jaya Kuching di itu. Kalau pengawak tu sudah dipenyati Tuai Pemukai Benua Sarawak Tun Pentri Dr. Juan Junaidi Tuanku Jaafar. Jadi bak pengerami berbaris untuk peningat bisi 460 ikut orang. Masuk bak pengerami berbaris kemungkur orang ke gawa Ari Upis Dadu Malaysia ATM veteran ATM ngau orang Ari Upis Polis. Lalu pengawak kepsi diatur ianya merasa baris basa last post belagu kuaya maca saja biar mengak pengawak mandang ke video bala Bujang Berani. Jadi ia berserimbai ngau Ari Bujang Berani rengkap Benua Sarawak ke diatur sehari itu. Bisik lima ikut orang kuda pincin Aries Dado nerima pingat Panglima Gagah Berani. Lalu siko agi kenerima tanda basa tu ianya siko orang kegawaknya di polis. Jadi ya si Dato ianya pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sarjan Mereng Imang, Lance Corporal Ungge Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai Anggi, ngau Sub Inspector Muhammad Salim. Ianya tadi lima ikut kudah pincin gawa Aries Dado kenerima pingat Panglima Gagah Berani. Lalu sikuk ke gawaknya di polis mengkak bisin terima ya berserima ngau Ari Bujang Berani rengkat Menua Sarawak ke diatur Sarito ya. Jadi sekali lagi terima kasih ke jasa yang mengkak pemberani Bala Bujang Berani kita. Tajapan bisnis kedak tu tadi nada git bulai ngu kita. Lalu bisnis kedak tu tadi tau disebut kita unsung hero tang bala mati kita itu tadi sidak jasa tau ke pemberani sidak tadi mengkang dikingat kita belama ya. Patutnya dikecunto jadi keteladan raban nembiar baru. Okey, nak berasai meningkat jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai. Belas jalan dengan aku, Rolana Gilbert. Nyentuhkan pukul 9 malam tu lagi. Bak awak sadar lemai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
0: Ya, ni bagi lagu tok ke penyanyi tok keraban tik dikerinduk kita peningah sampal datai bola mayuh ianya kena 1/8/2026 berengkari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau sama belak ngemata ke pekit semifinal ACSJ ke-9 tu. Jadi seminak 12 titik lagu dekat pilih ngagai rengat kemudi tok ke final ACSJ ke-9. Jadi datai me bola mayuh masuk nadai berbayar ianya bak Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 berengkari pukul 5 lemai. Jadi kita kena ulai natai kediri ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Jadi tau mendiang ke peketok dengan RTM klik mega biar kelaban tau ditabu terus peketok ditabu terus hari Radio YFM lemainya. Lalu kita tahu mendiang ke kami sepemanjai begitu diatur ya. Kita mengatau mendak Facebook YFM Iban, mendak live pekit semifinal SSJ ke-9.

0: Selamat lebih ingat ke semua balap ningat ke bisik mendiang ke kita jam diatur. Terima kasih labas mampai miliah YFM ketahui yang kita mua ke lemah itu. Bakal selama ibin mai ke kita berita hari bagi menurut Sri Aman ngau bagi menua betuang dipkunsi dalam awak. Hello Y Sri Aman. Berita ke terubah ngenang program ya ke menuang di pejalai ke bak rumah mendiat penuam pakus pawah berengkah hari hari 1 tu tadi 27 hari bulan 7 2026 nyentuak sarito 31 hari bulan 7 2026 menuang diatur program kedekomai Borneo Interwoven jalinan Borneo 2026 program tu ndang sebengkah inisiatif perintah menua tu kena ngelomok pihak mengganjur akuap kesida tinggal meran keseni tekstil menua tu pihak mega menua luar. Pihak mega program itu disukung Upis Dagang Temuai Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak, pihak mega Upis Sarawak Business Event, pihak mega Trip Legasi Sarawak Campaign, pihak mega Upis Pemansang Orang Indo Ruang Biliak Ngau Mensia Mayuah KPWKM serta Perantis Inisiatif Perantisan Kepimpinan Wanita. Program itu mega sudah nyadi alai bersilih ke penemu penau bak perkara seni tekstil antara sida ia kengemeran ke seni tekstil ari macam penatai menua biar megak balap mansia serta sida ia kedekumai penyaga pesaka budaya ari selampur Borneo biar megak menua ASEAN senentang pengawak ngenegap ke seni tekstil seni tenun tradisional. Nyalai kusapit Premier Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas lebuh ngenang program to program tidak jalai kelima hari barumah panjai to maya tau perkara terdekat dipenjurai ke ngau lenak ianya bakal penemu pengawak bertenuan cara asal serta innovation ngagak curak ari bangsa atau tumbuh dia udah lama nyadi identiti komuniti penenun menua kita itu. Maya tau bengkel pihak mega demonstration pihak mega dialog tiba kawal ngawa pengawak bertenuan bisik dipjalaika disedia ungkup mesia mayuah tiba peluang nguluk program to limpah belak ngasai ke penghidup barumah panjai tiudah nyadi sebagi ari ekosistem pesaka tenun Sarawak. Bisa megak diatur menyato ianya pengawak mandang ke penerang serta barang-barang hasil pengandik jari pihak megak disedia ke platform alai berandau ke jalai ngemsai pihak megak mansang kage akses pasar berjual ke produk-produk sidap. Hari peluang teman satu balap penyerta tahu merti kejalai komuniti rumah-rumah panjai dia terus ngemeran ke nyaga pesaka budaya bangsa tu bab penghidup sida bersari-sari. Program tu keterubahaya diatur berumah panjai tu rumah mendit penuam ulu paku sepawa alai komuniti tekstil ari macam menua baik ari Sarawak, Sabah, Kalimantan, Brunei serta menua ASEAN bergempuro negut ke pemanah kawal antara sida kelimpah bersilih ke penemu penau serta idea bak perkara nenuan to nangkan kenya program tu mega udah mujur muka rentayan kerjasama baru antara sida ti ngemeran ke pengawak bertenuan kelebih hage pihak mega ngenegap kage industri tekstil tradisional selampur dunia penemu asal pengawak tu dekat terus dijaga dikemeran ke hari pengawak belajar mansiak serta kerjasama semua ungkup rebat dudi kelimpah ngelaku ke pengaya tradition tenun Borneo ngagai komuniti menua luar. Nya berita ke terubah jadi itu berita kedua kekalai dibagi menu betuang sampai lama bak college vocational betuang udah diatur program kedekumai hari potensi kemas 2026 program Alpha Gen Talent AGT Zone 3. Program tu diatur Upis Pemansang Mensia Mayuah kemas bagi menua betuang dia sudah dipasuak 721 penyerta dia yang kawam 259 ikut nembiak terbika kemas dari zon 3 102 ikut bala pengajar serta 81 ikut bala pegawai serta sidak di gawak bau upis kemas bagi menua betuang. Program itu mega dipejalai kengau kerjasama tabika-tabika kemas dari zon 3 ti datai dari sitak parlimen bayaknya parlimen betuang ia kenyadi tuan rumah program itu pihak mega parlimen Suratua Serikai Julau Tanjung Manis ngau Igan lalu buat program itu mayuh macam pekir di pejalai ke baka pekir hufas cilik bicara berirama futsal, bola jaring, ngau kit atlet. Nita kapderang dari komite pengatur program itu dipjalai ke kena mandang ke pengelandia, penau bala nembiak kemas, biar mega kena merek pemertiati, ngambil sida, rindu ngau lumba serta main, ngajar semangat bekerjasama, serta reti besemekiah, ngau cara ti betul bekena perkara antara sida. Raban kemas Paliman Betuang tuliah ke nomor 1 juara keseluruhan program Alpha Gen Talent pengudah nyulut bermacam acara ti depandiang ke Mayato. Pengawak nutup program to mujur dipnyadi Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak Timuka Kaban Konsel Negeri Sita Seribas Yang Berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam. Nyalai ko Yang Berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam, perintah menua to dekat terus komited nyukung pemansang perkara pelajar tumu nembiak serta ngenegap ke pemansang pengelandia nembiak rebak baru ngambil seriris ngau pemansang dunia kemaya hari. Bela datai ngolok program tu mayanya ianya Direktur Upis Kemas Negeri Sarawak Encik Taufik bin Muhammad Yusof, pihak megak sapit residen bagi menua betuang Encik Muhammad Nizam bin Wang, pihak megak pengari DO Peliliah Menua Betuang Encik Muhammad Syahril bin Gasit serta pengari Direktur Kolej Vocational Betuang Encik Azmi bin Aziz. Berita ketiga, berita ti sebaka mengganggu berita kedua tadi, akalai bagi menua Suryaman mpai lama mega udah diatur program Hari Potensi Kemas 2026, program Alpha Gen Talent Zone 2. Bak program tu mayanya bisi 244 ikut nembiak, tapi ka kemas Zone 2 ngau tinyengkawam mari sitak Parlimen Suryaman, Kota Semerahan, Batang Lupar, Batang Sadong, pihak mega Serian, ngau Parlimen Lubuk Antu. Ungkup Zon 2 Parlimen Seri Aman nyadi tuai rumah program to alai nungatur program to, lalu program to mayanya diatur bak padang KPS Seri Aman, Upis Pemansang Sosial Seri Aman, pihak megak bisik sekedar diatur bak mini stadium Seri Aman serta Dewan Suara Seri Aman. Pengawal nutup program to dipenyadi ke kaban Parlimen Seri Aman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Supia Brody, lalu lebuh maksud ke penerang dia ko MP P202 Sri Aman kerjasama bala pendai nembiak serta pengajar oleh ngelantang kage pemujur pelajar tumu nembiak ko ya. Pihak mega pelajar tumu nembiak ko ya ukai seminak patut mansang bak perkara akademik yang mega medium kena belajar ke pemerhati berbahasa kapendai pengajar pihak mega community. Apa indai mega dilalau ngambil suah lagi ngatur awak ia kebo kualiti ngau bala anak laban penyayau serta pengibuah ngagai sida nyameh pelajar pemaduk berguna kena ngada kenemia tinggembuan ulah manah ngujung kia lantang lagi boleh penyulut bak perkara pelajar. Bak program tu pekit-pekit ia kediatur ianya bakal futsal, bola jaring, kit atlet, digital hero, kufas cilik biar mega bicara berirama. Bila data yang ngolok program tu mayanya ianya Sapit Direktur Unit Sumber Mensia serta pengatur Upis Kemas Negeri Sarawak Puan Nafsiah Sulaihi. Dia tahu kita yang ngenatai ke berita yang keempat ngelansak pengawak yang sudah diatur empat lama kalai Bak Dewan Mensia Mayuh genturung pendiau Seteri Sawa Betuang mujur diatur program nyuak ke Surat Palak Tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup sidak bagun turung pendiau tradisional Triso Darat Betuang. Program to mayanya dipenyadi Yang Berhormat Datu Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Konsel Negeri N41 Kuala Rajang. Maya to bisi 46 iko sidak ya kebempu ke tanah udah nerima surat palak tanah SHT baruah session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Jadi tondang inisiatif besai perintah menua Sarawak bak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngocara betul kelimpah merik pengelantang dudiari ngagai komuniti dito kelebih agak sidak ya ke bempu tanah. Program tu mayanya megak bisik digulo Yang Berhormat Puan Hajah Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Kursa Negeri N28 Lingga, pihak megak Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syafizan Haji Kipli Kaban Parlimen P201 Batang Lupar, pihak megak pemesai-pemesai upis perintah hari bagi menua tok yang muka tuai-tuai depan bangsa serta mensi manyua. Nyalai ko yang berhormat Wan Hajah Dayang Nurasa binti Haji Awang Sohor Kaban Kosan Negeri N28 Lingga yang merik pengagati ngagai semua penerima surat pola tanah to serta ngelalau sidak ngambil nguna serta nyaga manah tanah direk ke pengantang direk sebiliak serta pemansang komuniti bak maya di dekat datai. Yang megah merik pengagati ngagai upis tanah ngap nyukat bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak to. Inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang ngagai rakyat serta pemansang menua pesisir kelebih hage. Tau aja hari aku ibin, tau ke Steven Tapasilai, selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang agai ibin tau ke Steven Tapasilai, kodap kunci yang kuih tekninga, ba Hello Wai Sri Aman.
2: Ya, gini pun pesan ke BCD, kena teka kita ngagai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke besi di rumah kami hari peninga YFM, pesan ke serubah tu datari tu rumah Anjar anak ini, mesan kapan belayan, ya ke dia bak rumah sambau dengan tulang, berangan ilik, berangan ulu, kedang, dengan sekerang, tisak, kawung sekerang, biar merat di lidung, rembai, di kejemut, tembung, tabut, tebarung, ensurai, pedalai, lepung simpai, guntung, tuba, melugu, biar merat kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maditau. Pesan tu madah ke Madang Anak Imban. Madang Anak Imban udah nadai kena 30/7/2026. Lalu ni yang Madang Anak Imban tu dekat di Sungai Belah Mayuh ianya kena 31/7 sari tu. Malam hari 5 serta di kubur kena 1/8/2026 ianya bak pendam lama nangasan. Jadi ya sekali lagi madah ke Madang Anak Imban udah nadai ianya kena 30/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh ianya kena malam tu 31/7/2026 serta di kubur kena 1/8/2026 bak pendam lama nangasan. Pesan ti kedua top ninga ianya pesan ke diterima kami hari Jelani anak Jimbun, mesan kapan belayan ya ke dia bak rumah Clement Manap Batu Sung, Bawang Kenawit, rumah Lemi Berjahit Kenawit, rumah Klunis Pasir Kenawit, Rantau Sukat Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Ugiang rumah Jonathan Gangga, tuan rumah Janting Lemujan Pakan, tuan rumah Michael Jalak Kenawit, kapan belayan bak Sungai Sibau di Kapit, tuan rumah William Uncat Sungai Ulu Yung, kapan belayan di Tadak Kenawit, Kucing, pian megat di Sungai Tuah Bawan, rumah Kalum Sengayan, rumah David Anak Manggit Naman, rumah Bilung Sungai Engkatit, pian megat di Elis Dungkung di Miri, Misi Ngaujin di Sibu Jaya, di rumah Jampi Ulu Bawan di Sungai Bawan, pian megat kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Pesan tu mandah ke Rimbo Anak Juring, Rimbo Anak Juring udah nadai, ianya kena 29/7/2026. Lalu niang Rimbo Anak Jurian tu dekat di Sungai Belah Mayuh bak rumah Satu Malaysia Kapit kena 28/2026 serta dianjung ke Nirvana Sibu kena 3/8/2026. Jadi sekali lagi merah ke Rimbo Anak Jurian udah nadai kena 29/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh bak rumah Satu Malaysia Kapit kena 2/8 serta dianjung ke Nirvana Sibu kena 3/8/2026. Jadi berita ke sili lagi tak bertanya ke Guy Suzy Anak Jelani ianya bak lumur 013-572-9357. Pesan ti ketiga atau peninga ianya pesan datari Hapsan Anak Sunggung nuju kapan belayan ya ke dia di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Engkramut, Nyelam, Kelawuh, Puaik, Melugu, Entulang, Piamgat di Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Bemban, Selanjan, Sungai Tengang, Pantau, Nangasan, kapan belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kucing, Piamgat kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kena maritau. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit, niang Melda Anak Sunggung, ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Melda Anak Sunggung ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi yang minta kaban belayan ke depesan datai ngagai lot 15162 Lorong 2C Taman Belian Kota Semerahan di Kuching. Jadi sekali lagi minta kawan belian kedepesan tadi datang ngagai lot 15162 Lorong 2C Taman Belian di Kota Semerahan. Pesan ke Siti Top Ningal ianya pesan 9100 hari datang dari Subdeacon Endo Prayit, mesan kaban belian ya kediau di Miri, Batu Niah, Pidek, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Engkramut, Kelawuh, Panggil, Pemegat di Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu mada ke pesan mada ke semiang itu 100 hari niang sabdikan ichi anak Lawrence tau ke dikangau Ci teka anak niang Cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu kediatur bak rumah Stevie temuduk baru jalai hap on kena 8 dari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi ya sekali lagi madah ke 900 hari niang sabikan ichi anak Lawrence tau ke dikangau Ci teka anak niang Cikgu Lawrence Abing ngawak tu dekat diatur bak rumah Stevie temuduk baru jalan hap on kena 8 dari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi berita kesi lagi tak bertanya dengan guys sabikan Andrew Prayut Agung yang nyak laki ni yang tu bak nombor 017-675-0551. Pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngeta sulit lalu main tu balu datari Gregory Impin tak keboy nuju kapan belayan ya ke dia di Batang Jelalung, Tisam Pak Buah Rumah, Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangking, Luyong Sepak, Setiam, Sap yang nyak rumahnya now, biar mengat kapan belayan kebukai kena lari intai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit lalu main tu balu niang kalung anak ajan ianya kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 8 malam bak sub lot 74 Austra Height fasa 3 Jalai Sibiu Bintulo. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terbalu niang kalung anak ajan kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 8 malam bak sub lot 74 Austra Height fasa 3 Jalai Sibiu Bintulo. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan datai ari ekstra rumah Juna nak tadung nuju kapan nak belayan ya ke dia di Batang Awik, Batang Babu, Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Sebetan ngau kapan belayan kebukai kena lah rintai ke nama dito. Pesan tu minta kata datai ngagai rumah dara Ramias Ulu Luau Awik Seratuk ngau pengawak ngetas ulit niang Sumba nak jambal tak ke indai anai kena malam tu 31.7.2026 7.5 lemai kena cara sembiang. Jadi ya sekali lagi mereka pengawak ngetas ulit niang Sumba nak jambal tak ke indai anai ianya kena malam tu 31.7.2026 pukul 7.5 lemai kena cara sembiang bak rumah dara Ramias Ulu Luau Awik Seratuk. Pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan datai ari Shirley nak pita salang anak gindun tak ke menun anak bunyau pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau di Kuching, Jelukung, Julau, Batu 13,000, Batu 16,000, Salim Belalang, Tamin, Selangau, Mukah, Bintulu, Miri, Skim, Empuruk Sekuau, Pakuh, Batang Uyak, ngau kaban belain kebukai kena lah rintai nama dia tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Peter salah anak ingun. Ianya nguan ulit kena malam tu 31.7.2026 lalu ngetah ulit kena 1.8.2026 pukul 5 pagi lalu muain terbalu pukul 8 malam bak rumah Weli anak manggi lubuk penyau Skim Sekuau di Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengangkutan sulit niang pita salang nak ingun kalai nguan ulit dekat diatur saat itu 31.7.2026 lalu ngetas ulit kena 1.8.2026 pukul 5 pagi lalu main terbalu pukul 8 malam baru mawaili nak manggi lubuk penyau Skim Sekuau di Sibu. Awalnya terima pesan berat ya ke bisik diterima kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemai tu. Jadi yang nangkan ketua lagi peningat aku dekat maca pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email yfmiban@gmail.com tang sebelumnya kita berpindah dulu ngosik lagu hari Ferdinand Leo Tebak Ensiban. Ensiban.

Terima kasih pesan berat ya ke bisik di jumat kami dari email ypmiban@gmail.com. Pesan ke sekali itu ingat pesan ngetas ulit datai dari Medan Nunongo Ipoy. Kalau pesan tu nuju kabana belayan ya ke diau Batang Layar, Batang Sepak, Batang Tayah, Batang Kemaliah, Batang Tabai, Batang Sekerang, Batang Puak, Batang Hijit, biar mereka kaban belain kebukai. Kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit yang jegera anak jimbat, tak ke ini ipui. Dekat diatur kena hari Minggu, ianya 2008-2026, pukul 7 lemai bar rumah Radin Wilson Penebak Ulu Layar Betong. Jadi yes lagi madah ke pengak ngetah sulit yang jegera anak jimbat, tak ke ini ipui. Dekat diatur kena 2008-2026, lemai hari Minggu, pukul 7 lemai, bak rumah Radin Wilson Penebak Ulu Layar Betuang. Pesan ke Siti Top Ningal, ianya pesan ngetah sulit atari Walter Padang hari Lutuang Miri, mesan kaban belayan, ia ke jauh terkesemak, ia kenalah rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit niang Kennedy Ngumbang. Ianya kena 1008-2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang bak lot 1104 Jalai Duri Lutong Baru di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Kennedy Ngumbang kena 1008-2026 pukul 7 lemai ngena cara sembiang bak lot 1104 Jalai Duri Lutong Baru di Miri. Pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetah sulit lalu main terbalu. Datari Steven tak ke kokok, tak ke atuk. Nuju kaban belayan, ia ke dia bak Sungai Arif, nangga Salim Sibu, Balingian Selangau, Labang Bintulu. Ngau kaban belayan kebukai, kena lah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang Ho Kaiting, tak ke laki indai kokok, tak ke apai kokok. Tau ke laki bayang ianya kena 1008-2026 pukul 8 malam ianya bak rumah Dika anak Anthony. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Ho Kaiting tak ke laki Nekoko ianya kena 1008-2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, pesan ngetas ulit nuju kaban belayan ia ke dia bak rumah Merikan Pasai Lubuk Pelaik, Sengan, Durin, Tatau, Pasin, Jih, Menyan, Batu 13, Pian Megak, Salim Kibak, Rumah Gagat, Rumah Jabu, Rumah Kristina, Rumah Joseph, Rumah Lin, Macan, Pian Megak kaban belayan kebukai. Kenalah rintai kenal madi tau. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit yang Patrick Jalin anak Madang. Ianya kena 2008-2026 berumah cabuk Ulu Sungai Salim. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit yang Patrick Jalin anak Madang. Kalau nguan ulit kena lemai tu. Kena lemai hari 6 tu 1008-2026 ngetas ulit kena pagi hari Minggu 2008-2026 berumah cabuk Ulu Sungai Salim. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit datari Edward anak Rumpang nuju kabar anak belayan ia ke jauh ke semak ia kenalah rintai ke nama dia tu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Rumpang anak Ambau ianya kena hari 6 1008-2026 bak rumah Edward Ulu Senulau Buduk Krian Seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Rumpang anak Ambau ianya kena hari 6 tu 1008-2026 bak rumah Edward Ulu Ulu Senulau Buduk Krian Seratuk. Lalu pesan ke penudi Tok Peningal ianya datai hari Ali anak Bangking mesan kawan belayan di kediari Empelan Jauh, Karak, Lacau, Punggu, Banting Lingga, Bait, Empilik, Sungai Besai, Selanjan Sebemban, Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung, kawan belayan di Sri Aman, Semayang Ban, Kuching, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai kena marito.
Pesan tu mendak ke pengangkutan sulit Niamuna anak buca yang nyak kena pagi hari 6 tu 1/8/2026 pukul 10 pagi Barumah Morin di Karak Atas Lacau Pantau. Jadi sekali lagi mendak ke pengawak ngetah sulit Niamuna anak buca yang nyak kena pagi hari 6 tu 1/8/2026 pukul 10 pagi Barumah Morin di Karak Atas Lacau Pantau. Awaknya teringat pesan nabrat ia ke bisik di terima kami hari peningat YFM ke lemah itu. Jadi kita kebukai, tak nanti ke pesan berat, pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com, tak ke anjuang ngagai WhatsApp konti YFM.

0: Genevieve lenya di tundi inuan.
1: Napa maagi deka di temu kita ni bagi 12 itik lagu deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri music Iban.
0: Peningan jadi selama pukul 7 lemai itu lagi kita sama belak mendiang ke turun penduduk gelau ngau Pastor Edut Langi. Dan sedangnya merindang kita ngau sitik lagu berdaya dari Raban Tony Peace Band Napa Napa.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam nyadik semua. Bok dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedik kerindu kalah talo tiapai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak kepengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Ayat kudus kita serta megal kau jaku turai penghidup ketahun tu. Ianya diambil dari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Kubub kudus. Tuhan pu dekat berjalai dulu hari kita. Tuhan dekat meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Ia dok ninggal ke kita. Ia alai ana takut. Lalu ana megak lemik semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Dari itu kita nyambung cerita David ngelaban Goliathnya. Sudah dikunci kita 3 minggu kuda. Lebuh David ke dibai orang ngegai raja. Lepas dia tiga belaban ngeri ke sedadu Israel ni. Dia Raja Saul ndak tentu tekak ngasuh David ngelaban Goliath. Lepas raja mendak ia tak lalu biar. Tambah kaki, David nada experience ga orang ayau. Tang David ngai ngasok kati yang apa. Ia lalu majak berjaku. David majak nusui. Majak bercerita. Majak bercerita kenapa? David majak bercerita ke kuasa Grace Allah Ta'ala. Dia udah nulung ia boleh pemenang ia kebukai ni. Pemenang ia kudahnya. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 36. Ku David berjaku. Aku udah munuh jelu singa ngau beruang. Lalu aku megak dekat munuh orang kapir kendak petutus tu. Bako aku ti munuh jelunya. Laban ia udah nyakap balas dadu walah talau ti hidup. Ku ya. David nyau gitiak-gitiak isi tubuh yang jadi. Nyau gatal kaki. Nyau gatal jari ya. Ia bercerita dengan Raja Saul tentang utai tidik rindu ke ya. Ia nyak singa, beruang, ngau anak berdus ya. Ia nusui berkeni kaya narit anak berdus jari dalam nyawa singa ti mangah. Lalu lebuah singa nyati angkat ringat lalu dekat nerekam ya. Ia numbuk singa nyengau nakok-nakok ia pemalat. Dia lai singa nyata lalu mati. Serta merta Raja Saul lalu nemu. Nemu besi utai nyelai berdebit tu. Lebanti secara semula jadi ya. Nadai jalai nembiak tinggi miaknya deh. Ti baru angkat lain jauh. Mengok tang ngeriang-ngeriangnya. Nadai jalai nembiak tinggi miaknya. Mengok tang merani-raninya. Ia lalu merati ke debit. Merani yang debit ngesemak gi. Merati ke gamal muo ya. Berarti ketubuh ya. Nadai gue tak genggam dah. Nadai gue bakal tubuh incredible hak ya. Tak memis boy aja gamal ya. Tak semina sigat serta manah mua mata aja. Dia Raja Saul tu bisi medok serta bisi ngelalo ya. Bisi utai nyelai ben miak tu. Bisi penyelai David tu dipedok raja nya. Tandok bakal rakyat mayuah tu diperintah ya. Ndok bakal orang kebiasa. Raja Saul bisi meda God's anointing buat David tu. Tak penuh lebar Roh Kudus David tu dipedak ya. Puji Tuhan. David leban tikok nan usui cerita singa ngeberuangnya. Tanya majak meyo bercerita dia. Namo gitu. Nyo telenggok liliah bala bodyguard raja ningo David tak. Tanya kucau-kucau bercerita munyi semalau. Ndak ngetu-ngetu. Amat munyi kau menjadi yo Eliab. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 37 ah. Ku David nyambung story ya baru. Tuhan ku dah nyelamat ke ku hari singa ngau beruang. Dekok mega nyelamat ke ku hari jari orang Filistin tu. Ku ya. Tiba-tiba Raja Saul tu panjang bersemangat ke. Udah tiningo jaku David timadah ke Tuhan bisik ngau ya. Raja Saul udah medok anointing buat David. Raja tu nemu David medok utainya. Nyelai agi ari balau tai tidi pedok sedadu Israel kebukai. Menyadi David ndak medok ngagai pemesai gerasi Filistinnya. Tang David merenia ngagai pemesai Prayesnya.
penakut ngau pemuyan balas dadu Israel nyok tinga gol grasinya bakal kebahaya nyok tinga gol grasinya bakal kebesai bakal kekering tam pengarap David balah kalau ti hidup nyok tinga gol gama grasinya mit tinga gol prayes palok grasinya bergol ti alai David muda grasinya bakal ruti kuliah dempok ya haleluya asih pulut aja nolak kibat Raja Saul lalu nangkap reti utai tikut David ia lalu bisi namanya lalu bisi revelation ya deh bisi pemandang ya lalu terbuka mata ya yes ke Raja Saul ayat 37 nyambung baru mupuak menuan ke Raja Amerika Mat ya Tuhan dekat meruan menuan puji Tuhan dia tu menjadi Raja Saul dengan David sudah bisi sempekat. Sudah bisi agreement sedua ya. Namo Raja dengan bujang berani sudah ngagok persetujuan menjadi. Namo sedua ya sudah bergulai sejalai dengan kitai menjadi. Jago-jago. Kok kegerasinya mesai tibang ke? Kok kegerasinya tinggi tepang ke? Namo Tuhan sudah ngau kitai menjadi. Namo King of Kings sudah ngau kitai. Namo Lords of Lords Jesus Christ sudah ngau kitai. Hehehe. Gerasi itu ngempang buat mua mata kita yang menjadi ruti asih pulut aja haleluya Raja Saul lalu ngerasuak ke semua perengkau perang yang ngegai David baju kebal yang ngepedang di Raja tang David ndak boleh ngenoknya labanya kelalu besai kelalu geruang baya bukai sayas ya serta megok kelalu berat tialah ia lalu mukok perengkaunya baru mukok baju kebal di Rajanya aku ndak boleh berleban dengan semua itu leban aku ndak terlebok dengan ya aku David nyamai menjadi nanti utai nyaukai ngi kita nyaukai ungkup ke kita David lalu main tungkat jadi kena ingin pun berdus lalu milih lima igi batu tis galori sungai lalu nyimpan batunya berdalam kambut ya ya megai panguang ya lalu mansang ngagai gula ya ayat 38 dan 40 nyok ya menjadi nadai baju kebal kena ngayau nadai mai pedang nadai mai terabai David tak muka langkah ya lalu belandok ngagai gula ya tu nyok bakal kita itu mendok bertibi tu mendok orang kecarut di timur tengah dia orang ting leban balas dadu tu tiba-tiba kau ke batu ngena panguang sida ngena setiak sida ni mesti can boleh menang ke kita mendok di Malaysia tu amat gak dadu ngenok kereta tank sidok ngelaban bertikau ke batu je dan ada secara mimit-mimit boleh menang tak sidok tu kebatan menang jadi sidok tu ngupi style David lebih gulayah mendok David ia lalu ndak sanggup laban David laban David lagi biak baru lanjau kereta sigat gamal ku Bible ayat 42 gulayah lalu ketawa rakah-rakah ya lalu berjakuk dengan David tapi aku tu kan ukui oleh nuan mansang dengan aku main tungkat ya lalu nyakap David dalam nama petara ya empu gelik hati gulayah muda David tak main batu dengan setiap ya je dengan tungkat ya tadai main pedang dengan sangku aku ya nyakap David mansang kita ke menuan ngambil keku nyerah ke bangkai nuan dengan buruan dengan jelu ayat 43-44 menyadik nyok mejakuk ti pemaduk ya penudi ti disebut Goliath. Laban David lalu nyawut ya. Nuan mansang laban aku ngenok pedang. Ngenok sangkuah ngok perambut. Tang aku mansang laban nuan dalam nama Tuhan ti pemaduk berkuasa. Alah kalau balas dadu orang Israel tu dah dikesih ke nuan. Sari tu Tuhan dekat nyerah ke nuan ngegajari aku. Lalu aku dekat munuh nuan. Lalu mumpuang pelok nuan. Lalu sari tu aku dekat nyerah ke bangkai balas dadu orang Kristian tu. Ngegai buruang ngok jelu. Ngambil ke semua manusia nemu orang Israel bisi Allah Ta'ala. Bisi Allah Ta'ala tidur. Lalu semua orang dituk dekat nemu Tuhan ukai yang lepas kurang ngenok pedang. Kau ke ngenok sangkuah. Laban perang tu ngik Tuhan. Lalu ia dekat nyerah ke kita ngegai jari kami. Ayat 46-47. Haleluya. Menyadi. David majak ngaku pengharap yang ngegai Allah Ta'ala. Ia nak ngetu-ngetu. Tang majak madah ke orang Israel ngau ia empunya. Dan segi dintu serta dia jaga Allah Ta'ala tidur lalu ia pemadah ke perang yang kaya ngisidak tang perang yang ngisidak Tuhan tidur
Lalu sekumbang yang ti belandok ngagai gulaya, ia majak nyebut ngarap yang ngagai Tuhan. Lalu makin dia berjatuh, makin dia mangai ke semua problem yang nyebat Tuhan, ngarap yang ngagai Allah talo ti hidupnya, majak nambah menambah, majak besai-besai. Lalu ia pun majak bisik confident. David ukai seminak madah ke diri dekat munuh gulaya kerja. Tanggau-ngau merik semua bangkai orang Filistin yang ngagai buruang ngau jelau. Ngagai buruang kemakai bangkai ni, ngagai bala vultures. Tambah lagi, semua dunia dekat nemu pemenang David tu. Haleluya. Lalu semua mensia dekat ngemulia kalah tala. Nyembah ya ti hidup. Lebuah Goliath angkat lalu mansang semak ngagai David. David lalu belandok ngagai rintai orang Filistin. Dekat ngelaban Goliath. David nyeluak kejari ia dalam kambut ia. Lalu ngambil segi batu. Ti ditimbak ke yang nak panggang yang nuju Goliath. Batunya lalu terbaik ngau nakok-nakok ia penglaju. Drasna. Lalu cun-cun datang lalu terengkah kena antara mata Goliath. Lalu ngebus ke kening ia. Nama lagi deh. Goliath lalu rebah. Telentang dia. Lalu mati. One shot aja. Grace. Nyak megaya David ngalah ke Goliath. Lalu munuh ia. Ukai ngena pedang. Ukai ngena senapang. Tang ngena batu. Ukai nak tadi yang ambil libong igi batu ti halus dari sungai. Ingat kita? Bab Bebel. Lumur limaknya. Lumur grace. Lumur limak. Lumur grace. Nyak lain menjadi. Seminang hari grace alah talau aja. Kita boleh ngelaban semua gelayah penanggul penekul bab pengawak kita. Seminang hari grace alah talau aja. Kita boleh ngalah ke semua gelayah pemedis pemerintah bab penghidup kita. Seminang laban grace saja. Kita boleh selamat. We are saved by grace. Go Bible. Laban David tenarai main pedang. Ia lalu belandok ngagai Goliath. Berdiri atas ia. Lalu nyintak pedang Goliath empu. Lalu disebut itu pendok memenang. Tan kita nangkap putih tai ku aku. Tu menang ke menjadi. Nanti orang tindak menang ngau kita. Ti bertenah. Ti ngagak cerita ngapa. Utai ti dikenak sidok ngelaban kita nya. Dekok dikenak ngalah ke sidok ia empu. Laban kita dia tu anak Tuhan. Lalu perangnya ngi Tuhan. Soanang kelalu irawati nanti bisi orang dok berapa menah kau kita menjadi. Laban, iyalah. Awak ke Tuhan pu menjadi ke penyaga ngau pengibuan kita. Amin. Lebuah orang Filistin mudak bujang berani sidak udah mati. Sidak lalu rari. Rari tertabun sidak. Nyeh. Rari sidak. Nadai lagi ingat ke semaya sidak tinyakap serta ngeriak orang Israel. Dalam kandang 40 hari itu udah. Balos dadu Israel. Lebuah tim mudak orang Filistin nyanyau rari. Nak ngamat ke janji tidak ya. Janji tidak ditepati. Dia balas dadu Israel lalu berengkah belagu. Belagu janji tuanya dia empok tidak. Nyau berkeroke tidak. Sekedok lalu pucuk-pucuk dia. Cerita. Orang Israel lalu manjuang bergagai kura Filistin. Nyentuak ngagai menua Gad. Berkenyak ke cerita David ngelaban Goliath tu menjadi. David munuh Goliath. Seminak ngenak batu aja. Ukai ngena pedang, ukai ngena senapang, tang hari tulung Tuhan ti hidup. Kati, bisi utai nyadi menyadi, bab penghidup kita, ti selalu nak ngeliat kati kita, utai ti selalu nyekat pemujur pengawak kita, kati bisi gerasi penangguh penekul, ti selalu ngecau kita tulis ke penghidup ti lantang senang, ti kau ngecau kita sebiliak, kita menyenak, kati bisi Goliath ti selalu dipegedik ke kita, tinggai lenyau di penghidup kita. Maka penyakit terlalu nak gerai-gerai. Penyuntuk dengan pemberdias terlalu nak habis-habis. Menyadai. Kita tak boleh menang laban semua gerasinya. Ngenak dua itu cara. Keterubah ya. Tukar fokus kita. Baduk lagi numpu ke fikir undian kita. Ngagai problem kita. Dan start meh. Berengkah merenang ngagai semaya lah talah. Tidak disebut yang ngagai penghidup kita. Bebuk kudus. Lalu kedua ya, berengkah bertusui ke pemenang itu dah dimpu kita. Hari tulung Tuhan Jesus kita. Pemenang itu datai di baik gereja salah talau. Lalu anak badu. Anak ngetu nusui testimoni kita. Lalu Tuhan kita mulia glory. Mulia mulia. Utai dua itik tu menjadi. Tau nukar kita hari tibuyan. Hari tidak kuat deh. Nukar kita.
ngagok kita jadi giant killer. Dua itu cara tu tadi, tau mai kita pansuat dari pemalu kita, dari penesal hati kita, dari condemnation kita, lalu ngengkah ke kita buat atas semua penanggul, semua penekul, semua problem kita. Laban buat Deuteronomy 28, Tuhan udah bersemayang dengan kita. Ia dekat ngasuh kita di atas, bukai di bawah. Ia udah ngegok kita jadi palau, bukai ikut lagi. Ia udah ngengkah ke kita jadi lumur satu, bukai lumur muncit. Artinya, kita udah diberi Tuhan pemenang, only by grace. Satu kali fokus kita menjadi, pajak tusui pemenang kita hanya, sebut suah-suah ke. Lalu pemerat kebukainya, serah kajak ngegajari Tuhan. Laban ia ndang udah bersemayang dengan kita, ia ndak ngelengkok ke kita, ia ndak ninggal ke kita. Lalu nanti kita berpangai beliau, berpangai beliau dalam semutai, ia ndak ngelebu kita ngepok. Tak ngengkah ke kita bendua ti petut ngi kita. Laban semua kita itu anak jadi kerinduk ke ia. Ia nak sigi sayau ke kita, yang alai yang ibuan kita likut, tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Lalu nanti nyemak kaget tu ilah, kita bisa bersatu dengan penanggul bakal gulayah tu. Tinyau tinggi lagi dari pucuk tapang, penekul tinyau besar lagi dari tibang. Anak nyebut pemesai problem kita nyok nyadi. Tak ngenok pengharap kita bagi Yesus Kristus. Sebut meh, ni pemesai perayas di dekat dimpu aku. Namo penguntuan dengan penyamai di dekat diasai ke aku. Laban lebuah kita udah pansuat dari keriak ngembo untuk grasinya deh. Ngeh penghidup kita. Nyok baru jaku puji Tuhannya. Bisi mai erti kebesaran ke kita. Semua pemenang ti dimpu kita, nang semina ari grace Allah Taala aja. Semina ari pengasih Tuhan siku aja. Nya alai lantang ka tim jadi. Laban kita nyembah yo siku aja. Allah Taala ti hidup siku aja. Ti apai kita. Lalu bako David ti disebut Bible, a man after God's own heart. Kita pan udah didaku Tuhan jadi orang kengerindu kata yo. Bako David. Laban semua kita itu sudah dalam Yesus Kristus. Semua kita yang rindu kata ialah apa yang megang-megang. Jalan itu ditutup dulu kita minggu itu jadi. Minggu kebukailah, kita berandau ke nama kebuah David di kumbaya Allah talanya. Orang yang rindu kata ia. Lalu nama kebuah Tuhan megak kumbaya kita. His beloved. So, pajak nengok ke program itu jadi. Laban ditutup kita sama berkongsi ke misteri dia. Misteri tidak lalai ke ia berbeba. Lalu kita boleh tolong Roh Kudus kita boleh muka misterinya ngau muka utai bukai tidak suah yang dibuka kita ngambil kutainya tak pulai ke penguntuan kita lalu kita boleh ngelalu siapa tidak disebut orangnya anak Allah Taala Yesus Kristus ti penuh laban pengasih ngau pemendat full of grace and truth. God bless, bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
3: Mbak Y FM
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin untuk kadami alam sarah dalam rancangan Sada Kitai yang diterbit ke oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peninga semua, aku dekat berjakuk ke sedentang niat di mana engau ngampun ke salah orang bakitai. Bala peninga semua, niat di manahnya ia pemun dengan semua pemanah di dikerja ke kita. Reti tadi pemanah di dikerja kita yang ia berpun hari hati engau niat di mana. Jadi lebih maya sitik pengawaknya tadi bala peninga semua dikerja ke engkau hati ikhlas ketegak Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah tiap usaha kita yang tadi ia dekatnya di lebih lagi besar reti ya. Enggak-enggak insyaallah kita dekat boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap pemanah tadi kerja ke kita yang tadi bala peninga semua nanti engkau hati ikhlas insyaallah kita dekat boleh upah ke besai serta berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelimpah harinya megak arame kita muka baru kena kita sama belak minta ampun ngaga sama diri. Anang nejuk ke ati tik ngeransi tu keringatnya nalu ati kita sama-sama meh kita ngampun serta minta ampun ngaga sama diri serta negut ke agi kaul antara kita sama diri kita mensia nuju raban nembiak baru muka aramih kita melebak ke diri kita minta ampun ngaga orang bukai lebah maya kita ngaga penyalah atau kesilap berorangnya ngaga kita megak ngemaruah ke hati kita ngampun ke salah orang bukai bak kita megak arab ke niat kita titik manahnya tadi ngampun kesalah orang bak kita enggak megak kita minta ampun ngagi orang tik kalau dipedis ka kita hati ya kalau ensiban hati ya ketegak kita ketegak jakuk di baik kita ketegak jakuk di pansut ari mulut kita nya tadi kita minta ampun ngagi yang megak insyaallah dekat mic pengelantang dekat mic pengagal serta berkat ngagi kita empung ngagi kita semua insyaallah. Wallahu'alam lah kata dulu kunci di baik aku harapkan kunci ke di baik aku tu tadi bila peningan semua murid manfaat ya guys aku umpunga semua kita megak insyaAllah bertemu baru kita ya bersadar kita dekat datai bergulai buat YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9 pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami YFM segulai sejalai.

Selamat lemai peningat, Datuk kami nabur ke berita lemai 31.7 tahun 2026. Hari Bujang Berani 2026, penglikun tanggung pengawak semua. Kira 12,000 pengerja pengawak perintah menua dengan perintah besar di Sadang dekat Ngulu, hari integriti Sarawak. Pengawak ngelepas ke hak Baraskom dekat ngemudah ke pengawak berjalai ke pemansang. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Penglikun menuanya endang tanggung pengawak semua rakyat. Yang alai semua rakyat di Sarawak sudah diansak seluruhan negap kaki kaul penyerakup, nolak ekstremisme, dengan penangguh rakyat tiba pecah. Berjakup buat pengawak Nur Ngerami Ari Bujang Berani tahun 2026, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengat minta rakyat berbahasa ke konstitusyen enggau undang-undang. Kebuah alai pihak labannya endang pugup penyerakup rakyat dalam menua tu. Raban penglikun megat patut mampai nyaga profesionalisme, penyikar dengan penglihat sidak nangkup pemar di majak mar diputarka. Ia madah ke jasa bala veteran patut semampai dikingat serta diperbasaka. Hari Bujang Berani Rengkap Nusra sudah diatur nitiah ke adat dengan baris basa Hari Bujang Berani bak dataran perayaan di Petra Jaya Kuching. Pengawaknya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Fazili Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. 460 orang bisik yang masuk pengerami berbarisnya, kemungkur orang dari Upis Dadu Malaysia, ATM, veteran ATM, dengan orang dari Upis Polis. Pengawak kebisi diatur nyurumbak pengerami itu, ianya merasa baris basa, last post, berlagu choir, macam saja dengan pengawak mandang ke video bala bujang berani. Bak pengerami itu 5 orang kuda pincin Aris Dadu bisi nerima pingat panglima gagah berani lalu siku agi ke nerima tanah basah itu ianya siku orang kegawaknya di polis. Sidato ianya pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sajen Mereng Imang, Lance Corporal Unggi Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai Anggi, ngau Sub Inspector Muhammad Salim. Semangat Bujang Berani patut semampai diri ngagai rakyat ngambil ke nyari keperansang dikena negap ke penyerakup, nyaga penglantang serta ngetan kedaulatan menua tau. Kawan konsen negeri si tak ngemah, Anyi Jana, madah ke Hari Bujang Berani kederami tiap 31 hari bulan 7 nintian tahun, bisi reti kecukup besai, ndur rakyat ngingat ke jasa, pemberani ngautai kudah dipcalai ke bala Bujang Berani menua tau. Basa kemanduk tinggi megap patut diberik ngagai semua raban sedadu, polis dengan raban penglikun, tiudah berjalan ke pengawas sidak dengan pengurus, pemerani dengan hati keransing, dekat nentukan menua tuk meruan ilikun, mansang serta lantang. Hari Integriti Sarawak 2026, dekat diintu kena 12.8 tu elak, lalu awam mengelati ke Integriti, tadbir urus dengan penagang penyalah makai suap tau ke Pintar Sarawak, dekat diintu kena 11.8. Kira 2,000 orang, ti nyengkaum pengerja pengawak perintah Sarawak dengan perintah besar, disadang dekat datang nguluk programnya bak palan konvensyen Borneo Kuching, lalu kira 10,000 orang bukai, disadang dekat nguluk awamnya kena cara online. Sapit Menteri Buat UPS Premier Sarawak kebagi perkara integriti dengan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, mereka sekedar inisiatif baru megak, dekat dilancar ke berserimbai dengan programnya ilak. Tok nyengkam modul pintar pengerja pengawak perintah Sarawak dengan Kelab Kaban Integriti Sekolah, terdekat di sub UPS Menteri Pelajar. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Pemutus Perintah Besar Kerkang lepas ke Hak Sidak Bak Rajang Area Security Command RASCO mengagai Perintah Sarawak nyak endang perkara ke ulama dianti orang mayuh di Nangas Kuau. Kaban Konsel Negeri Sitak Tamin, Insinyur Christopher Girah Sambang, mereka status tanah RASCO sebelah tu nyak di sebengkah hari batang penanggul di ngujung ke sekedap pemansang infrastruktur nak ulih dipercalai ke atau ke menggunakan timpuh di kalau lama sebedau ke ulih pemujur. Ngena pemutusnya ia ngarah ke Perintah Sarawak oleh berjalan ke langgur pemansang ti lebih komprehensif di Skuau ngau kandang menua ti berkelingi ngau nyak. Tuk nyengkaum plan pemansang pasar baru Skuau, palan dagang, rumah pasar, perengkah guna perintah ngau palan dorang lantang kati, nyengkaum plan kena ngangkat ke Skuau nyari palan penjungkap pemansang ke baru bak kandang menua adab ke tengah Sarawak. Berbangunnya 3-4 bengkah skim gempuruk toke SPS RASCOM ianya skim gempuruk dalam sitak konsel negeri ngemah. Skim gempuruk tu ianya nanga jagau, nanga ngungun, ngau nanga tadak. Kaban konsel negeri sitak ngemah Anyi Jana madah ke perkara tu dekat nentu ke langgur pemansang pandurnya ulih dipercalai ke ngau lebih lancar, berurun serta nitiah keguna rakyat. Tuk nyengkaum pengawak tik ngemansang ke infrastruktur bakal jalai, aik paip, kuasa karan, arus telekomunikasyon, perkara pelajar, ngepalan, ngintu pengerai. Ia mengangkat ngarap kemayagi peluang natai misi oleh tumbuh ke dikena ngangkat ke pemandah penghidup rakyat bak menua pesisir. Tu maka ulih nentu keraban nembiak ulih disedia ke ngepeluang belajar, ngepeluang gawak serta tau nak ibuah angkat ninggal ke menua diri. Jematan Sungai Paku bak Jalai Tanjung Sepukut di Sepauh dia tu udah dibuka ngagai bensia mayuh. Tuk ngujung ke jalannya lebih likun serta nyamai di tengah urang kemindah antara Sepauh ngau kandang menua ti berkelingi ngau nyak. Upis Kerja Raya Sarawak madah ke jematan besi ke panjai 100 meter nyak uli nyap mutar ke sistem ngetu merik jalai bak jematan Siti Lorong jam ke dia tu. Jematan barunya dekat nguntung ke lebih 20 buah rumah panjai serta mudah ke pejalai perengkap mengangkut ke besai-besai kelimpah ariti ulih nyukung sosioekonomi Mensia Mayuh bak ndurnya. Pengawak ngelancar ke jematannya dipenyadi Sapir Premier Dato' Ahmad Douglas ugah mbas. Tiga ikut orang ti nyenggam siku Indo udah ditanka laban dipelabak ke bisik kaul ngekes ngencuri tak kembali wayar temaga ari substation karan di Seratuk. Sidak tu kebumbur antara 36 ngekai 40 tahun ditanka di Betung lemai kemari. Penerang ari kepala polis pilih menua Seratuk DSP Matthew Manggi maraka suspek keterubahnya ditangkap laban ke ngencuri wayar karan bak tiga bengkah substation karan. Suspek tu ditemu bisnis politik rekod penyala jenayah lalu bersa aik kemi megak ngayan kia positif dadah serta ngaku ngerja penyalahnya dikena ia meli dadah. Dua suspek kebuka ianya dua ikut melaki bini ti jual barang second hand ti ditan lawan kemli wire karannya ari suspek keterubah. Sidak tiga tu sama ditan ke sari tu tadi lalu kes tu dekali pansiak ngenak section 431A ngau section 379 penal code. Berita Lumbak Ngemain. Tim kriket Sarawak bisi udah nyedia ke diri napik Lumbak Ngemain Malaysia Sukma 2026 di Selangor nyengkau mengatur main di Chennai, India. Penolong chef di mission, Kennedy Cukpai Ugon madah ke tim sidak jam ke dia tu, nguci dekat ngubah middle pirak ke ulia sidak sebelah tu, ngakai middle emas. Gempuang antara balap pemain ke Mayu Penelebak, ngebalap pemain baru, mereka udah ngiri pengarap ati sidak, nyapai musil ke diselintiang. Kennedy Cukpai Ugon Mansur kejaku untuk ngagai pengarang berita lebuh ia tinggi mata ke latih tim kriket bak Borneo Cricket Ground sehari itu tadi. Tim kriket Sarawak dekat bermain bak kategori induk T20, laki T20 ngau kategori laki ke bumur lebih 50 tahun. Di kena ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. Hari Bujang Berani 2026, pengelikun tanggung pengawak semua. Kira 12,000 pengerja pengawak perintah menua dengan perintah besar disadang dekat ngulu Hari Integriti Sarawak. Pengawak ngelepas ke hak Bak RASCOM dekat ngemudah ke pengawak berjalai ke pemansang.
Nyalakan kami amat kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Arkila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ari Bujang Berani 31 Julai nintang tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis kalai pengeram itu kecerubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur berkari sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia dekat mengesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan sari tumeh ngerami dekat lintu bisa ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabu pahlawan sampai mau berkat nyempulan kitab Bujang Berani nyai mutin geraji tajam nyemil tisi mang arik payang undang sepagi selamat hari pahlawan.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
0: Jawiang anak juga.
2: Yambi anak pasang.
3: Ungan anak ujum.
4: Untang anak tenggan.
5: Letan anak kusir.
6: Kumpang anak tinggi.
7: Nyantau anak juna.
8: Ugap anak utut.
9: Nyaru anak talang.
10: Janggang anak ingkoi.
11: Bulan anak kasau.
12: Empati anak dugu.
13: Entap anak tulu.
14: Manit anak celing.
15: Rejap anak bagi.
16: Mat anak akit.
17: Border Scout utut anak tanggang.
18: Dampi anak Brian.
19: Endrian anak tadang.
20: Malah kita sapa Sidato.
21: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
22: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga subak.
23: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
24: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
25: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua me. Kitai hidup likut nyentuk ke Diato.
26: Kami
27: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.
29: Sada lemai.
30: Sada lemai.
31: Sada lemai.
32: Terima kasih yang meninggal kita ke game kabulai secara dengan YFM. Kita dah tebak jam tik kedua tu. Semudah tuan sama pula mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RDM Kuching. Terima kasih ke peninggal kita ke bisik mendiang ke kami kena RTM Click, kena Astro 871, pihak juga kena portal Radio RTM. Nyamai mendiang ke YFM dia tu. Nah, jadi dengar kita ngena telefon binci yang 927 cari jak tekan aja RTM kliknya atau mendiang ke program hari YFM nah. Lagi selama yang akan peningkat kita lebih ke besi nyapa ke lemah itu Jessica Itan mana hari kami di bau ku ya semua Jessica Itan dan buka besi nyapa ke lemah itu Connie B selama lemah DJ terima kasih Connie B Tucum selalu selama jalan ke mengawak jimat pulang malam lagi terima kasih Tucum selalu dan buka Syasha Melanda Syasha hari sibu tu hai DJ Asi selama lemah terima kasih Syasha dan buka Andrew Ujai yang masih yang sebab jalan ke pengawak mana hari kami di menua di Sungai Tulang blok B lemai itu pesan tu nuju semua kaban FB Facebook dan WhatsApp serta peninga YFM salam dari Andrew Jaimasing di Sungai Tulang blok B nyata peninga kita Andrew Jaimasing terima kasih Lina Bugir bisik apa megak sebab jalan ke pengawak nuju nuan Pak Konti YFM Margaret Uncing sikup peninggal kita ke seram dia ke YFM minta putar ke lagu Requen Kena Merindang Ricky Ribbon and Desmond James Anyau Stammer Stevie Seller Mary Ubun Martin pihak megat DJ Empu salam rindu sama saya nuju kita semua Richard Unup mana hari kami itu buat jalan simpan semunjan minta putar ke lagu hari Heli pelakon Kena Merindang kaban FB ngau semua aku ya Luisa Jogi selamat DJ selamat jalan ke pengat nuju nuan kelemai tu terima kasih Buri Nyalu selamat DJ mana hari kami di Miri jam kerja tu Nita Sabit Kandau mana hari kami di Seluai Sebuti kelemai tu tak putar ke lagu hari Anderson ngalai berani nganti aku ya nuju kaban ya Sri Inti Maria B ngau Nora Piling mandi ya cukup pesan dari yang harap kita perindang ke lemah itu. Bisinya apa muka Starly, Starly, Jessica Maria, Anita Nawai, Meling Anja, Jonathan Rayang. Mana hari kami di menua pakan ke lemah itu ko ya. Biar muka Ladana Kangin Jop, selamat DJ. Terima kasih Sandy N, Madah Rimpu Mendiang ke YFM, Catherine Robin, sam lemai DJ sam jadi ke pengawak lengunai nai layang belun shalom ke ya sam lemai sampai Elohim kapai kita di surga memberkat ke pengawak nuan serta bala DJ kita kebukai amin terima kasih ya opah cici bisik nyapa mega Edwin Manggis sam lemai DJ Sindon Idi sam jadi ke pengawak hari merudik tau minta putar lagu hari Jonas Makin terlebak ke diri kena melindang semua peninggal YFM kot ya memang gak James Pengiran bisiknya apa ke lemai tu hanya tadi sekedar hari peninggal kita ke bisiknya apa bisik awak lagi aku baca peminta atau kepesan hari peninggal kita ke lemai tu dan sebenarnya nuju bujang berani kita berserimbai dengan hari bujang berani ke dintu kita sehari tu 31.7 di tiang tahun setiap lagu hari Nelson Ransing veteran si katuai.

kaya macam peminta ripnya kita semalam main nuju Samuel Moody yang si kuari peningan kita keseruan mendiang ke YFM. Yang mega Francis Ancis, tucum selalu madah kedirin pun mendong mendiang ke YFM. Terima kasih Agnes, Indai, Rubin, pemegat Catherine, Robin, Mami, Abah, Merwah, Bioetim, Anita Nawai, mana hari bisik berbias adik ko ya. Mereka Monika Maliah Bunggang hari miri, mana hari kami di miri lemah itu ko ya. Nyatik sekedar hari peningan kita kepsi nyapa ke lemah itu. Yang berkat Lily Anthony, sebab lemah DJ ko ya. Cecilia Kumit, Sandy Ann, Shiman Chin, Juni Ben, Opah Cici, sedap tu sikit peminat setia YFM. Yang berkat Apai Lambai, sebab lemah DJ sebab jalan ke mengawak. Ya. Okey, terima kasih ke kita ke Seram Dian ke YFM. Seram mai kita mendiang ke Tanduk Randau Pemansang. Setiap lagu retro Arif Francis Harris dikenang anak, disebut anak.

0: Tetap mendengar kami mai tamu dengan ketanduk program Randau Pemansang.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mai ngagai semua bala kita ke rindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal Siti Agi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kena segitu itu kita tiap tahun dan yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama Mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal ngerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai bak randau bekal ngau pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi bak randau kita sehari itu.
2: Terima kasih.
1: Jadi sebedau kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansak mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu. Ianya yang bahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyukur sebut aku nanti aku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya takkan tak mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang

0: tersebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya, ya kita sangka aku ditemu kita yang magang iaitu sebab dari segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur bak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega lebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau jadi sapit kepala menteri menua Sarawak. Lalu ia mega kalau mangkuk pengawak bak upis-upis menteri yang kaum upis pemodenan pertanian, upis pemansang menua pesisir ngamayuh lagi portfolio bukai ke pegawai yang berbahagia Datuk Tinggi bak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang berkebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor UNIMAS dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak kemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia itu. Jadi bas ukut pemansang adat kita, lebih lagi main asal kita Iban, hingga pemansang jakuk kita, yang berbagai Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai reban bangsa kita kecakah memansang ke adat, main asal hingga jakuk bangsa kita Iban lebih lagi kita Dayak tu, yang berbagai Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang hingga pemun, penyerakup hingga pengelantar reban bangsa kita di benua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation atau ke DCF kedah ditumbuh ke Empubat tahun 1972 sebab hanya setiap hari mega pengawak kudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke pain asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi bak pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi. Lalu berpun dari pengeransi yang iaitu tadi buat tahun 1976 berbahagia Datuk Tinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke langgar undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority atau ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sakra ia ke jentuk ke Sarito atau ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia Datuk Tinggi kita cukup berterima kasih serta cukup gagah hati serta baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua Sarito. Jadi utai ke kak terubah ke kak ada tanya aku tu yang berbahagia Datuk Tinggi kerami gawai tu diintu kita endang tahu disebut kita sitik pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu sebab diturun ke sedak ya dibaik diintu kita dia tu kita ngembuan sitik kerami gawai ke diintu kita serta sari 1 hari bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi panuan yang berbahagia Datuk Tinggi berkini pengerami itu subak kita keliat di itu kita engkau tak ke mayu hari nas maka dia tu boleh disama ke kita bak 1 hari bulan 6 bak semua reban bangsa kita daya di menua kita di Sarawak boleh nuan berkongsi ke penerang tu yang berbahagia Datuk Tinggi.
1: Terima kasih Mas Jimbu. Aku merik tabik serta bahasa mengenai semua peningau dan merik selamat segulai sejalai lalu laban kita itu tak lama lagi kau mintu gawai patut benar aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai mengenai semua sehari itu aku merik saya terima kasih dah beri peluang hari atur semua balau ke gawak bawa RTM de kucing dito mai aku semua datang dito kau bercerita ke pasal pengawak ngintu gawai. Aku berterima kasih dengan Mr. Jimbo laban aku nemu nuan siku hari balau ke datang rumah panjai kenang terlebok dia ber rumah panjai lalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita ber rumah panjai baso kita iban lalu gawai itu besar benar ti buat kita ber rumah panjai kenyap mega besar benar ti buat kita ke pasal rumah panjai tau dah pindah nitih ke pengawak ke negeri hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah gawai itu jadi itu ke penumbuh lebih maya tahun 1907 tahun 1960 dua. Lebih mayanya tuai kita iban bisi berandau medak kita iban medak maya tubuh kita iban di Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agi nitih ke kaya kelamak apin tenturat lo medak ke mana masyarakat Melayu sedap gempung leban sedap ngintu hari raya Aidilfitri. Masyarakat Cina bergempung lepas sedang ngintu hari tahun baru Cina. Ngalai lebih banyak sikut tuai ketiban hanya ni yang Datuk Trazenda tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besai tahu guna kita iban, tahu disebut hari kita tahu bergempuang ngapangan diri disebut hari gawai. Setahun yang oleh berengkah minta apin uliah. Dua tahun apin uliah. Lalu sampai maya tahun 1964, lebih banyaknya keterubah gubernur kita. Hanya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe, premier kita, apa ya, jadi keterubah jadi gubernur Negara Sarawak ianya tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi gubernur lalu keterubah Kepala Menteri mayanya Datuk Stephen Kaloningkan lebuh maya nyak berawam besai dia kucing mujur pengawak. Mujur pengawak ya ke dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Trazenda ditampung lalu kita berterima kasih ngagai tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping ke membenar ke dah bawa awam saya kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi. Di gazet kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam. Artinya hari pengada rasmi gawai daya buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah perintah negeri Sarawak membenar ke gawai daya untuk jadi penguntung besar berarti buat masyarakat kita daya jadi tanda baso ke pemadu besar keseluruhan kukuh tan lekat jadi pengingat rasmi official recognition and very significant and very important historical landmark perintah negeri Sarawak diberi mengagai masyarakat bangsa Dayak. Masyarakat kita Dayak berengkah merami gawai kena 1 hari bulan 6 tahun 1965. Reti itu kita daya udah ngintu ngarami gawai 62 tahun. 62 kali udah. Ya ngintu gawai. Gawai daya besumbok ngos Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Tu mefsa ke jeman ke mesti detan kita, mesti debaso, mesti darami kita. Kita terima kasih bagi perintah ke berundang ke pemerintah pemenar awak ke masyarakat kita daya memuan mayuh penyampau tubuh mayanya kita tulih ke pemenar dari perintah. Jadi gawai daya tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gawai daya tu de itu masyarakat kaum Bedayuh, masyarakat kaum Merang Hulu, kayan kenyah ngau kebukai sama ngau bempu. Nyalai ya kesar itu aku menang cara ya buat kita iban nyalai disebut kita iban kini itu gawai ukai melakang ke bangsa bukai. Kita mesti ingat 60 tahun ke udah. Mayuh benar kita dayak lebih mayanya. Lagi membuat penghidup berpanggai buat bumi, bumi padi. That is the only occupation by the Iban community. Bumi padi, dia kebab menulu bumi bukit, mimit nar bisik tanah payok, nyak bumi payok. Nyak alai, satu hari bulan enam, betul-betul ke mayuh. Kita yang udah kemas ngetau lalu nyenyal ke diri ke bumai baru nyok oleh gawai daya itu disangkut ke ngau caro kita iban ngau caro penyiru udah kita bumai boleh padi gawai daya itu deklai kita kena kita berterima kasih ngagai taro ke nyangkung ngasuh umai kita mujur ngasuh kita boleh padi lalu penghidup sepanjang tahun lantang nyok caro gawai daya lebih tahun 1965 di Rami. Jadi dia tu 60 tahun dunia berubah. Pemansang di Sarawak tu laban hari iri yang tuai mayu benar program berubah, program pemansang. Jadi dia tu penatai jalai penghidup kita nadai agi balat berpanggai buat kita nanam padi bukit nanam padi payok, tamanya lagi jalan bukai. Kita nanam sawit, kita nanam lada, kita nupi ikan, nupi jelu, lalu macam-macam sampai pun nupi ngelulut, nupi induk tai ngelulut, nupi singut, manyik, renyuan. Lalu pihak mega hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayuh bertambah pandai, sudah kena bertambah pandai, bersekolah, boleh mandai. Nya lai, bisi ngau rampit, ke dulu, subuh 60 tahun kuda jarang benar. Kau perintah, tubuh mimit. Kau company, tubuh mimit. Tapi kau company, minat berkuli aja, lepas nadai bisi penemu bersekolah. Kita nadai kelindah, lepas mayanya ke. Tak seminang ingat ke, berapa bulan berapa ni maya nugal maya nuno nak nyajak nadai kelindo kita. Jadi sampai dia tu pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat kita uliah sama ngau beka ngau bangsa bukai numbah ke bisnes gawa perintah gawa company ngajar sampai ngajar ba universiti bisik lalu maya penglandia bukai dia tu ngau rampir belajar kutai kumar digital technologies. Ngau rampir merti ke artificial intelligence. Ngau rampir pasal ba semiconductors. Ngau kebukai. Ngau rampir nemu nerbai kebilun kebo ke. Dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu lah. Bukannya bersuara kulu kilik ke. Maka dulu. This is what we call the evolution of the skill development over the years for more than half a century our Dayak community has participated in a program together with other races, and according to they are assisted by good government program to improve the livelihood. Datuk Mayuh benar, perkara ke mana sangkut paut bergawai. Dia terubah, aku tu ngenang pasal penyarut bawa politik banyak. Tahun 1987, lebih banyaknya politik carut. Carut, perintah, cek, dendang dah ada pilih. Pilih rakyat, udah pilih besar. Tak berpungkal mah. Balalanya, kau merumpangnya, kau muai perintah ke dah dipilih. Carut politik. Kita iban mayu ngau ke dia. Mayu. Baik ke Kuala Lumpur. Kunci dalam mingkot kin. Mai tubuh ke numan ke perintah ke nang dah dipilih. Layak politiknya. Susah benar. Aku irau benar hati. Nyalai. Lebih layak politik carut kenya. Lebih banyak gawai kita ngenak bala kami sedak Datuk Amar Dinggi, Datuk Steven Wanulu, yang Datuk Ujang, Datuk Kanyan, ngatuai kita kita iban ngau nak uliah. Ya ke bak dalam perintah tiko dah tumbang ke Raban ke dah mencang ke Kuala Lumpur bak mingkot nak kenya. Kita ngintu gawai. Ngintu gawai gempung ambil semua ke pegawai lalu tumbuh ke jaku anak belaya segulai sejalai. Tu cara kita neduh ke layak politik. Layak politik tu nak tahu masuk kita lalu belayak lalu sampai kita kita belayak sampai datang jari buat pangan diri kena siapa ke pedis pedis kena nadai siapa untung nyalai harinya aku berterima kasih hari kita mupuk-mupuk neduh ke layak politik harinya perintah kau ditumbang kena agak tegap tak boleh tumbang harinya kita ngawal dah bakal udah berserkan penemu. Kita nak lu madak penemu sudah jai. Awam sudah tu. Rabanau mu sudah tu. Aku sudah ngelalu. Ni utai ke mana? Aw. Aw. Dia aku menang. Pasal jakut lu buat pilih. Ketawa kita. Aku berdiri di betuang. Saya tanda gagak peti dayak ke ngelaban kami. Tu punya jakut sudah. Tan bubur dan tamak ikan bantok. Ambil duit barisan undi parti Dayak. Kena ngalah ke parti perintah. Dari kami, kita nak tak belayak ketuk. Tak kita madangga rakyat. Parti Dayak mainnya. Lepas kau mulih ke undi. Sampai ngajar kita Dayak. Mencal. Bulok. Nipu. Ni kena tan bubur dan tamak ikan bantok. Ambil duit barisan undi parti Dayak. Kau kami malas. Tan buburi dan tamo ikan bantok. Kita mesti ngundi parti barisan. Kita anang belajar bulok. Nitih keajar parti Dayak. Nyalai. Mayu rakyat ni nganyok. Menang kami. Menang. Mupuak semupuak. Danyok. Buat dalam Dewan Undang Negeri. Jadi pemangkang parti Dayak. Masai diri nyopedis. Nadai tulis aku tak ngari ke rakyat. Tuai balau iban. Kebuat peti Dayak. Nyong nunduk. Nsuruk palok. Ngagai balau kami. Minta. Nak gi jadi pemangkang. Minta masuk. Sama ngau buat perintah. Kami nadai nulak. Dia terima ngau mana. Baik sawam sebilik. Nyalai. Gawai Dayak ke. Ditumbuh ke tahun 1987. Bisi narti. Kena ngawam. Layak politik. Sampai ke dia tu kukuh. Pihak mega harinya kita boleh bergempung. Boleh bergempung. Ngadu ke semua penghidup. Harinya kita ngadu ke dini alai gawai, kita beri pihak. Mai, di tahun tu masyarakat Dayak jadi tuan rumah. Tahun dudi, Bedayuh jadi tuan rumah. Udahnya orang ulu. Ngempung semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak. Mana mana tuju. Nyok ditumbuh ke kami-kami. Tahun 1992, Dayak Cultural Foundation. Tahun 1992, Dayak Cultural Foundation. ngak jaku segulai sejalai. Ngadukannya kita ngadu ke program meri tuition, meri insentif ngagai belana ke mana result berpas lalu bisi nyodudi mulih ke duit oleh nganjung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita daya belajar ngagai menotasi sampai ngagai Harvard University di Amerika, sampai ngagai Oxford University di London, di England, Cambridge University, Law University kebuka-buka ya. Dan juga belajar. Awak ke sama hampir boleh merti kota ketinggi lagi. Pemulai sedaknya boleh madah ngagai rakyat ke pintu nemu meri peluang sama bersawab mengajar. This is how the good thing that we do become contagious. Sama bertolong. Nganatai ke berita ke mana. Harinya kita lalu cukup tegap. Kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar. Cara kumbai networking. Cara networking kita ngigot jalai. Ngermai ke ni tai ke mana. Tai ke mana. Kita kerja kita. Ingat tiap tahun kita ngadu ke gawai. Ngambil Tuan Gubernur Ngabang. Merik Premier Ngabang. Tiap tahun kita tampung sampai ke Sarito. Kita kalau nyintu gawai, menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur, mai Perdana Menteri, mai yang di-Pertuan Agong Ngabang, awak kan lalu. Lepas kita itu dalam semua Malaysia, lalu rakyat masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia. Kalau kita ke mana ada baik gawai, kita nganjung kena madah ke kita. Gagal kau berserakup, gagal kau menang ke main asal kita, adat kita ngagai senanjung. Lepas tak mayu haranmu kita gaya kita hidup. 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur. Kita ngambil orang dari Sabah data kita mai sama-sama tidak mai gawai kamatan ke sedak gawai di Sabah. Awak ke sama ngintu gawai ngok kita. Kita lebih banyak gawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia, Brunei, Mata. Artinya gawai kita boleh ngermai mai mayu lagi orang lalu pemana runding untuk kita bergempung nak belayak. Hari gawai dayak hari dayak Culture Foundation anjung anak bersekolah meri insentif nak mana benar. Jadi tak ada gagak hari berengkah hari recommendation utai ke dasuh gagak lebuah mayo kita beranau ke gawai ngagak dictionary Dayak Culture Foundation ngagak dictionary boleh ngatun juga foundation lupiak ngagak encyclopedia awak ke jakuk kita iban ke dah dek lala ke dek pintak ke bala kami dek lala diiktiraf jadi jakuk rasmi boleh dajar buat sekolah sampai ke detuk dajar buat UPSI bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu oleh mengajar mengagai TIKAS degree in Iban language tu pemanah pengermai hari atur kita bergempung gawai hari atur tuai-tuai bala kita sanggup ngeduh kelayak ngai ngermai kelayak tu mana harinya kita ngadu ke ba university Chair of Dayak Studies. Chair of Dayak Studies. Lalu bila sedek kino pun bisik ke nangkirnya kati cara ngatur pengaruh Hindu. Bisik ditumbuh ke bila sedek kino makanya medak hari Dayak Cultural Foundation mujur tergagak ke Iban Women Charitable Trust. Ya ke ngempung ni kak cara jalai ngasuh Hindu kita Iban kelebih lagi belajar pengandiak jari bertenun macam-macam tenun nganyam tikai kalau sudah ke laki macam pengandiak jari kebukai ngai ke semua pengandiak kita itu pupus semua tu jalai ke mana tu pepangai hari pengermai pemanah atur kita bergempung boleh gempung laban lebih macam gawai kita nak gempung ngigot jalai penghidup ke mana harinya mayuh benar semua taikin sebut aku tu kau nyadi. Nyalai contoh ya, ajar aku ngagai bala terbak baru anangai belajar ke tersebut asal usul ke tempo. Kita dia ada negeri lepas nitih ke pengawak. Lepas maya lapang, lepas maya gawai, anang dah berunding mulai ke diri ke menua, ngabas rumah panjai ke penatai kita. Lepasnya hari tansang, hari sarang, nur kita hidup, nur kita belajar. Anang muai. Ada dasar anang muai, tai ke baru, tangkir. Jadi, jalai kelamaknya, disimpan kita, anang munas ke. Laban, kita dengar UNESCO. Tiap tahun UNESCO madah ke mayuh bangsa dalam dunia tu, many races, many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it, they don't respect it, therefore come to extinction. Dalam kita daya jakuk kita iban deguna dajar bersekolah sampai ke university. Adat teriban kukuh ke Dayak Culture Foundation tun juga foundation semuanya ke kena negap ke nya. Lalu anak tu dajar ke nya bersekolah nak jaku iban. Lebuh maya gawai perhati ke kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai. Buat rumah panjai bisik mana? Lain mimet di negeri. Aku kan usui leban harinya aku berpesan ngasuh balo ke udah diau netap di negeri anang dah pulai lebih banyak gawai awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana buat rumah panjai penatai sidak awak ke sidak lenemu nampung semua adat semua ke cara ke mana buat rumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai belatur kati cara ngintu gawai berunding leban dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigot rundiang balo ke buat rumah panjai tambah ngak balo tuai bilik ke gawak di negeri awak ke bisik peluang ngau semua berandau kati cara kita ngintu gawai kati cara kita nyambut lebuh maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena mempuang mana pedakku aturnya mana rumah panjai baum tuai-tuai bilik bawang bersuju kreatur tidak dengan dia berkumpuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke macam-macam nampak ingat ke orang ketuai ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya adat rumah panjai bisik nurun mensiang pendam dulu baso ngagai orang tuai ke udah ngadai ke ngepun ke bilik ke merik penglantang orang ke nampuangnya orang ke hidup nampuangnya mesti di bahasa orang ketua minta semangat sedak ke nolong anak ucuk sedak lagi hidup mana bahasa padanya ngadu ke buat tiang pengingat tiang pengingatnya megai semekat baru rumah panjai artinya adat tuai agak lekat dia leban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ke piring kia ke leban rumah panjai pun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai ketambung kita dia baso ngagai orang ketuai kita minta berkat gawai udahnya bawa mba rumah mpuru dia rami pengrami bisik atur bawa rumah berdara miring berwai diri mpu udahnya mpuru makai lemai 31 bulan ngagai tengah malam mpuru berwai tuai rumah makanya ngirup air pengayu rumah merik jaku ajar lebih pian mengirup baik pengayu tapi nya merik insentif balau ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sida artinya mayu benar pengawak yo lah du ke pengawak tu bepun ari gawai daya tak seluruh akan sebut aku tu tu cara yang kena buat menua betung buat nur bukai bisi bida mimiat tang tujuh ya sama mana nya alai ke baka dia negeri itu mana benar atur. Bala menteri-menteri kita daya ngau YB-YB berunding merik awak sari ngeremi gawai berhotel kebesai. Ngambil ngabang yang amat berhormat Datuk Tinggi Premier kita. Ngambil ngabang tuan yang terutama Tuan Negeri tuai magai negeri kita manah baso. Lalu pin ke pengawak nyanyi di kita ngena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagai astana. Cara kita ngambil ngabang tubuh mayuah. Anang semena Arab ke surat aja. Anang semena Arab ke utai ke tatua-tatua tu ngena SMS sebagainya. Labannya nyawa cara dia tu. Kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjai artinya kita nak nyawa adatnya. Nyalai mana daripada aku. Jadi kena bega buat kita pegawai kita muda. Kalau Melayu ngabang kita, kalau Cina ngabang kita, semua bangsa ngabang kita. Lebih sedap ya. Itu hari raya kita mesti malas budi ke mana. Ngabang lagi Melayu. Bagaimana Cina tu baru ngabang ke Cina tu baru tu macam kita ngadu ke negap ke penyerakup. Hari kita berserakup banyak benar utai tahu. Jadi networking, collaborating, lalu ngah semua utai kau jadi tu mah daripada aku mana benar pengawak jadi kita daya mayo benar penyiruk bawa penyiruk leban bawa pengal sitik lagi aku kena aku kok ngan aku udah kedekingan aku bisik nyak gawai dah kerja aku bisik nyak mayo benar hari pada hari ini bisik nyak mayo bertemu udah hari maca surat nak masa rekod nyak lai bawa episod sitik lagi ke aku kau beranau ke ketua pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimet ukanya madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban bawa rumah panjai bapangai bawa penyiru nyalai mayu benar gawai laban kita berbasal ke ti kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulang gano. Au ti kita nan ke menua ari serang musuh. Nama nama petara ke alai kita ngadap minta pengering awak ke kita kering boleh ngelaban musuh bako sedadu. Kita minta ngagai sengalang burung minta ari orang kemeri meriang sedak keliang orang panggau makanya ke meri pengeriang ke dah kena balas dadu metan ke diri empu metan ke menuang labang munsuh au lalu pihak mega pasal pengerai sempanai mayo macam taro tiap-tiap bangsa kita macam bawa menuju Egypt berapa ratus petaro ke dia sembah orang bangsa Egypt pun dulu bom noji pun berapa ratus bangsa petara dia itu sekian sembah nak bisik kita Iban bisik Cina bisik Melayu bisik semua semua tu jalai laban penyiruk kita laban penghidup kita guna ke penyiruk kena kita minta petara nyukung awak kita kena kerja kita mujur hari kita mujur kita lantang hari kita lantang kita boleh nolong orang lalu hari kita ingat ke semua asal pengawak kita au semua kita identiti kita hanya ndak nyau mayo benar utai tu ke utai ke mana daripada aku bisa ke pawon go gawai aman dia tu sehari dulu tanya dude tu nyau jauhan mana nang ke bako kita begawai kita selalu sampai lamat ke kita gawai-gawai lamat ngintu gawai minta gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, bertuah, berlimpah. Semuanya, semua ngadap, agak petara, minta petara merik berkat. Merik semua penyamai, penguntung, ke penghidup menyana. Nyalai, mana benar daripada aku, ulah masyarakat kita, agak megai. Adat rumah panjai, megai cara ngintu gawai, tuk meh. Kena kita ngajar, bila anak, bila ucu, awak ke, sama lagi ingat kita ke mana. Tak pupus. Ngai ke, tip pupusnya, tentu UNESCO madah ke, lawan masyarakat tu, tak lagi ingin tu, jakuk sedak nyau, tak kena sedak, adat sedak nyau, debai sedak empu, kena, yang ada lagi identiti buat dunia tu. It's the extinction of languages, extinction of culture. The UNESCO is very particular about it. because they want each single race to maintain their identity through keeping their language, to keeping their tradition and all the way of how they live.

0: Aku berarti ke teks tersebut dan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi ia ke cukup rindu di tengah aku hanya gempur jakuk segulai sejalai bukai semina dikenak di menua kita di Sarawak dan dia tu nyau diangkat ke menteri besar kita yang mahu berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi ramai jakuk menua Malaysia laban yang medak Sarawak tu gempuang cukup kuat pengelantang Malaysia ke begulai di menua Sarawak tu pedak-pedak kita ngerembai ngau cukup mana berpun sangka aku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi yang kan nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi berkeni leka jaku segulai sejalai tu dipun ke kita ditampung kita tahu disebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak ngau di Malaysia itu.
1: Jaku segulai sejalai itu besar nak kermai. Saya benerti. Ya abakku. Cara aku setengah-setengah ajar masyarakat di Rimpu kadang-kadang ajar terus anang jatuh, anang jatuh. Kadang-kadang orang lain ingat tu terlalu tajam ajar. Nak berpampul. Tengok nak sebut kita nak berpampul kena straight to the point, mai orang ini ngah, ni lah, mai cara ngadu ke, bisik caranya sampai ku agak ke lagu dah, merancang apa yang lain ya, oh, sitik timang mansang, sitiknya wawasan berkikis bulu betis, dulu lebih ku mangai 50 tahun umur 50 tahun, aku kira ke, kati cara nambah aku ajar aku ke terus terang agar rakyat. Kati cara ngau, cara lagu, laban kerindu aku rakyat biak lagi. Tidak ke, nyanyi lagu, harap ke merti lekanya. Aku, untuk menyanyi lagu, timang pemansang, wawasan 2020. Bergempung kita, mansang serta, induk lelaki, mayuh babala. Rajin gawa, pandai sekolah, sama tolong memansang ke bangsa. Iring nemiak ransing merti belajar berbenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka anak Sarawak lantang belama. Selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengah suah parai. Adat bahasa mesti dipegai anang mempina ke orang tuai. Menuaf sisir berasa nyamai dah detuk datai jalai. Siapa rajin ekonomi ngeremai. Wawasan 2020 pedoman kita. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya Siti. Jadi Siti tu aku ningal lagu berkikis bulu betis mana hendar aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya aku madang dia mana hendar lagu nan tambal ke lagunya madang ke cerita orang bujang tak tulis ke bini ngalai nurun pergi keluar dengan Sarawak ngigok jayau. Boleh jayau pulai. Bisa jayau. Bukannya. Tulis ke bini. Sampai ke induk. Bukannya. Ke. Au. Bugau-gau. Mau pintu. Nurun tangga belakang. Nak main garik. Empat benar. Bisa jayau. Nitih ke lelaki ke. Dah boleh jayau. Lalu jadi. Ke aku. Sudah jadi untuk beranak. Kati cara dengan anak. Tak datang dia lagu aku. Kaya. Kena. Mana lagu. Boleh aku nampung, tu boleh. Menak tiun dengan Wan. Lepas tu dah beranak, kati cara dengan anak. Boleh aku ya, dia sayin. Temu atuang jadi saksi. Masa aku pengulu hari Selangau jadi saksi. Aku minta pemendar. Boleh aku nampung menak tiunnya. Lekal lagu aku ngadu. Aku minta dengan lagu elok. Hauk ke ya. Nyalir gagak aku tu punya. Anang ngira rugi. Tu wawasan berkikis bulu betis nampung. Berkikis bulu betis. Untuk ke Nanti cara ngintu anak udah seduai melaki bini jadi tentu beranak. Nampak ke lagu yang kedulu nadai madah ke kati cara ngintu anak. Nyalai kagak kul ke lagu tu munyi anang nyira rugi. Beri tinggi prioriti berkikis bulu betis. Invest your money. Send your children to university. Sama-sama memansang ke bangsa. Ya, baru kita puas hati anak pandai besar gaji. Boleh pengeraja, boleh pengaya. Bergempung bertolong kita semua. Ngansa anak pandai sekolah. Boleh degree jadi profesor. Masyarakat maju, Malaysia berjaya. Ya, lebih gawai kita bersampi, jaga kena besar gaji. Boleh high income economy. Boleh ke besar gaji kau semua mah berjaya dalam kerjaya kena semuanya mah erti cukup perancang kena cukup lagu ya kepun ni Anderson ngalai tampung ke lagu ku cukup orang lelaki ketulah kejaya oleh bini si anak tu cara itu anak mujur semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan saya anak sebuah sekolah beri free university fees asuh mayu lagi sekolah degagak belajar ke mayu pemandai semuanya multi disiplin pelajar buat university buat colleges semuanya berguna mana ngalai ke gagal aku ni ngah leban aku meda sekumbang aku jadi pro chancellor buat uni mas keterubah 2 tahun pin mayu buat scroll sedak ke lima degree lebih mayu convocation pin mayu sano anak sano nama banyak buat role kedia tu mayu pisir lagi sano anak sano retinya mayu apa yang lain akhirnya rindu yang ulo ke anak sampai ke mayu graduate pansuat di universiti mana retinya pisir reti mah reka lagu ku yang mesti dengar asai buat hati aku gagal ku cara nampuannya kita mayu tuai ya ke pembuan penemu tentu mayu dia tu mayu canggih lagi ke sedap masa ke penemu harap ke sedap nampuannya maka cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai mayu lagi pandai mayu lagi bertolong kais minat bangsa kita semua bangsa bukannya jalan jakut segala sejala itu menah nerti. It is very contagious. It has got noble intention. It must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration, networking and to get synergy.
0: Cukup rindu dengan penerang-penerang berkawan katanya tadi yang yang berharga Datuk Tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita itu Datuk Tinggi. Bakal pemansang menua mah makin hari makin cak mana makin hari makin mayuh pengerami diatur ngambil ke kita itu tadi Datuk Tinggi kelebih geraban biak kita diatur tak terundak-undak nitih ke rindu berami aja jadi mana tuan nama lalau atau ke pengerami ke tahu diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu ke seminak pengerami tang Siti Eri cara kita ngetan ke pusaka kita engkau boleh nuan nibar ke Jakul Lalau nuan
1: aku rindu medok gaya seluruh Sarawak kemarin pergawai main benar program yang benar program Siti program ke mana nya ngadu ke gawai besar pre gawai besar beka Ramadan besar semua tuju mana nanti meri peluang balau ke orang ke baru belajar berdagang bisik peluang aku boleh duit bisik kena nyentuh gawai kena dia kelebih kena nyemulau ke anak lalu ya ok untung lagi berdagang tak jarak tahun dudi kau meremai ke dagang semuanya semua tu pengawak ke mana daripada aku lebih banyak bergawai mana benar atur bisik peluang bisi berami, ngau orang nyanyi, bisi band, bisi ke sama dia, sama bisi ngawak ke tuai berjakuk, tuai ke megegawai berjakuk, lalu Gesofona ke nyak ke dia ke dipinta bala menteri mari jakuk ajar, lalu hari nyak bisik program mari insentif bagi orang bala nembiak ke menah rizal bala ke bisik dah boleh pangkat, lalu pengawak kita leban nyak bisik benar pengerindu main asal pekit ngajat bisik ke dia au pekit keliang kayaknya bisik dia nama pekit keliang untuk mantai kiajat semua kayaknya ke main asal pekit kumang kayaknya manah aku mendak buka di betung manah dah konten bala sira kiduk ke semena ngena ngepan ke mana jigo ngepan manah awak ke baje tanya dah cukup semuanya tidak ada tanya lebih dia dan mau tak tanya tak cabut nama tak kira tanya dia lalu nguji pengelandia sida madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana lah sawut buat tanyanya artinya penemu yang merembai semua ke masuk pekit kuma kai semena nganyo pemaji aja tang bisi gaya te bukai pengelandia bisi pakaian lalu bisi nya penemu bawa unta sida penemu bersekolah semuanya overall jadi arinya kita meda bisik nar ngok sedek kinduknya tau dia pejalai ke dan tiap tahun selalu ya ndak putus-putus pekit kumang pekit keliang bukannya pakaian ketika ya pakaian ngagak baju puak kumuk apa bukannya ngak tau jadi penatai jalai pemisik tau dijual dan dia tu homestay ada bisik buat rumah panjainya bisik menerima pelancong datai memilih ngara dia mintu gawai orang rumah panjai bisi peluang nyual semua pekit otai ke digagak dia pengandik jari mayu benar program gawai nya ke kepedokku seluruh Sarawak pajak kenya lalu sukuang kenya tu mana benar kepedokku ke awak ke tidak kena miak nak bisi insentif sama bisi diberi peluang lebang itu gawai kais minat kurang ketua ajak tang menyotai tak merinduk kati lah
0: sekarang lagi aku mendak yang berbagai Datuk Tinggi lebuah kita ingin itu gawai kita mendak garik kena kena bala kita ke datai jadi pengabang maya ke datai gawai yang tadi mayu mandang ke garik asal kita aku cukup nama tu rindu hati mendak baju ke kena tuan yang berbagai Datuk Tinggi cukup mana nama tu dipandang ke tuan kayak bala kita reti ya siti lagi pemansang ke besainya pengelandik jari kita iban tu tadi nyumajak di kerinduk kurang gawai tu jadi platform kita mandang ke ngepan pakaian kita ngagai dunia lebih lagi lebuh kita ke dunia adalah daripada rabak serata dunia lebuh kengintu gawai jadi iban tuan kati tuan mendak pemansang hari pengelandik jari itu dipandang ke kita bak pengerami gawai itu berapa kira itu juga
1: aku rindu mendapat program dini-dini alai banyak ada Nemiri, Bentulu, Kapit, Sibu, Sri Aman, Kucing, Betung semuanya bisik ngansak kebagi orang Hindu bertenun magak puak kumuk kain karap, kain kebat, kain kuas, nganyam tikai, semua macam. Tidak ke lelaki, pekit pengelandik jari, agak duku, banyak macam. Macam ilang, pedang, nyabur, langai tingang, jempul, semua macam duku. Semua tanya, nang asal, depan kita iban. Ngalai, tini-tini alai, semua ke nak ngetu ngansak semua tai tu de pelajar ke banyak ke nya de beri peraya selepas main berpikir banyak ke nya kit ke besar lagi nyak nak pengawak mana titik ke tu lebih aku advisor the Iban Women Charitable Trust dia tu sida ke sesi tahun 2020 2025 2026 kit pengandik jari 9 kategori. Nanyam tiket Bemban, Menon Puak Kumbu, Agak Kayan Kebat, Kayan Karap, Baju Kuas, Marik Empang, Duku Ilang, Ilang Bansa Langit Tingang, Nyabur Rindu, Nyabur Laki 9. Lalu diberi prais. Lalu orang ke ngau berpikirnya sidak tu nganjung petai ke de pikir. Tanya game pun sidak. Jadi hari di Ibanu charitable trust menak ngadu ke tu sidak berpikir lalu meri prais. Tanya de pulai ke ngagai semua sidak ke ngago. Tapi sidak kena bersiati ke nyual, barang siapa ke nyual, barang siapa ke beli, antara sidak. Artinya, nyagu ke, pengandik jari, lalu beri peluang, tidak tahu boleh belanja orangnya, ti sidak ke, kau nyual, tak cek gagak sidaknya. Itu sitik, hari tak cek pedak ke mana, dia gagak hari Iban Umen Celu Tepi Teras, lalu mayuh ke bukai, bisik orang ajar dia tu khusus, kata gaya buat homestay, awak ke, menyogi buat rumah panjai ulian rimo bala pelancong ke datar menua bukai kau muai kitu ke ngasai diri ke ngasai diri udah datai di Sarawak ditu ngasai diri udah diau kayak buat menua Bidayu, menua Orang Ulu, menua Melayu, menua Iban kenya semuanya manah megang harinya laku macam makai laku macam makai. Nyalai lebih banyak, aku medak lebih banyak besar. Gawai besar, kaya semena kita Iban dia. Iban Melayu

0: Atur tu meri peluang nyagu ke pengandia, lalu meri peluang sirap boleh penata belanja harinya. Lalu awak ke bala nyembiak ke rebak baru tu, kau berarti ke tu sirap bisa penemu nambah kenya tu me forum ke lai platform kena sidak ke mentai ke pengandia sidak peluang kena sidak boleh belanja. Mana pada aku ke nyalah pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngermai besai mana tuju tahu kelimpah hari ke pengai ke besai benar kena nuduh ke layo kena mai walau besar ku nyo besai benar tuju gawai nyalah kita bukan tu gawai mesti ngingat ke pemana tuju gawai.
1: Tua tu nyo ratai ba randau tu penghujung randau tu atau yang berbagai ada penting. Ya gimana yo tai ke kada tanya aku kebenarnya tang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 ke kad itu kita dalam lagi. Nyangka nuan tau beri pesan gawai ngagai bala peninga kita yang gaun siap mayo ke bedak tua dia tu di bagian penting.
0: Gawai tiap tahun berapa tahun ku dah siti mau ke depedok ku besai nerti dan merid itu ejak gawai disebut niti daun. Niti daun lupa niti daun kai semena masyarakat daya ambil bagian dia. Semua masyarakat bangsa bukai semua ngau. Nyarangkung balo turis, nyarangkung balo jiran dari Indonesia, Kalimantan bisi, dari negeri bukai bisi. Tu mana? Tu kena kita international relation our promotion for good international relation sama bago kita bernasib sama siku ritual kita iban bukai yang mampun ketun juga foundation to berengkah alai kita bergempuru apin niti daun gempuru mampun ke pengawak niti daun temporo buat tunjukah foundation kita nasib tidak ditutup tinggalingi dan umbah ke tunjukah foundation hari nur sedar dia cukup besar oleh empuru artinya kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah pun adan ngagai ujung adan nur balap mesai premier datang ngambat dia lalu pihak mega. Berterima kasih kita besar-besar pada nak kalau nak ngau premier kita empu ngau berjalai ngelaban panah ngelaban peluh sama dia sama rami tu di mana semua bangsa balu menteri sama ngau tu mana jadi di pedak ku bandur bukai nadai minat kita di Sarawak tu nak lai bisik benar disebut specialty Sarawak attraction for Kuching the capital city of Sarawak jadi tarikan lubang maya rami lubang maya gawai lubang maya perayaan yang besar-besar lubang maya regata pun bisi international participation bisi mana pengawaknya.
1: Okey, terima kasih Ibu Agia Datuk Tinggi ke Randau kudah dibaik kita mulai ngenuhan ngenang pasal pengerami gawai kita di menua kita di Sarawak. Jadi kena aku ngujung ke Randau tua. Sekali lagi ngari ke pengarah, pengurus, pengelola, ngau semua raban mesai ba RTM itu. Beri saya terima kasih ngekenuan yang bahagia Datuk Tinggi. Ya ke udah datai ngulu Randau kita ba program kita di YFM itu. Jadi bala peninga, ngau bala kita mayuh ke meda program kita itu. Nya nak kita ke Berandau pasal pengerami gawai kita di menua kita di Sarawak mulai engkau yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Afrej Abu Ananumpang nya penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak ke nang si ngemuan penemu ke dalam ngau penerbak ke besai dalam ngenang pengerami gawai kita ngau nya kita bertemu baru buat program kebukaan.

0: Beri keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997-96 saya bagi 200 juta 800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on, di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension, sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, seperti orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, Parti Politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Dato' Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif, sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ujang Berani 31 Julai nintin tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi ngetan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke ari Ujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kemenis kalai pengerami itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia datang mengesai ke balas dadu. Tau ke polis dia udah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur ari ke dikumai ari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat lintu bisi ngatur berbaris istiadat ngokimpin tamu pahlawan. Sampai engkau berkat nyempulan kitab Bujang Berani, nyai mutin keraji, tajam nyemil tisi, mang arik payang, rendam sepagi.
1: 24 itik lagi, dekat bepekit bak renggat semifinal, anugerah carta sapa juara, SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai, Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Gau yang berhormat Dato Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Gau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Tanah Berenyang Bengal, lagu sidanya Arisa. Okey, semi-finalis kita ke pihak pengawal ketika diatur bah Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1.8. Ui, lemai pagilah neh. 24 lagu ketika berpekit kalai malah pagilah kita kena mu 12 lagu ke mujur dekat dipilih ngagai pentas final ACSJ ke 9. Okey, lagu ketulubah yang ungkap ya pemberinang malam kita malam tu kena ke 31.7. Anda berasa hari ke penuh dia bulan 7 pagilah udah 1 hari bulan 8. Okey, 3 jam di konti pemberinang malam ngau DJ MA tau ke tiu ungkap ya malam tu. Ya, ngarok ke program kita terang didinga di selampur menua kita di tu ya di Bandara Kuching. Kira ke malam tu tadi hagi mana di hari kita ngarok ke nyangkung semua pengawal ke di kerja kita ungkap ya sari tu ya jam ke terubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke program Rundown Ruai, program tanduk kita sudah mending ke berita malam pukul 10 malam. Mari lagu Arisa, nginjau lagu di sada Alexander Peter, ngau lagu ya Anang Mangah.

Ya, bila kita ke Baru Muka Radio dengan kami malam tu, terima kasih ya. Okey, sebelum ini ke tanda program kita Ronda Rewind. Berarti ke dulu gaya hari kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi bisi hujan ba sekedar dur. Dibagi bino kucing serian semarahan seri aman betung seri kai sibu kapit bintulu miri engkau limbang. Nada hujan di muka ya, gaya tasik di menua kita bergelombang. Kesempuan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpeput dari timur. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer jam ke suah pengangat. Engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Gari kita ungkep ya hari itu 31 hari bulan 7 dikeluar ke kaban kita ke gawat berupis meteorologi Malaysia. Tambah di pada kita bak portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita nginjau Stella Philip engkau lagu ya Anang Nin Mendiang Aku. Dahnya kita mendiang ke Ronda Rewind. Okey, tanduk program. Pukul 10, mendiang ke Berita Malam. Hari kami di YFM.

hari buka kena tinggi kucau. Ya, Pak, kami selumah. Ini lemai kemari, ini mana kita kemaru. Kami buat ke diri kucau. Baru ke lelah tidak mata ini mana yang kita tunjau nina nyawa senerang nganok jamur apa? Namanya kilai. Lama jamur kejuri aku ya. Nah, nama kini rahsia akan itu si jamur nggak kini jauh. Alam kita sama ingat kerana buai kesal itu.

0: Nay, sapa hindu kemeses pa pisbuwa to. Apo, baji amay. Amay nda ito ka. Kamay buklalaw. Gamamu majiknya. Eh, layan aja me. Ni ku kalah laban jilap. Akai-akai ngomba amai gaya tu namu jaku iban. Namanda bansa ya tu kini. Bebaka Indo Korea bisik pada aku. Patut baci ya.
1: Itu petang juga selepas kejadian. Teren-ten-ten.

0: kay nito tumsting yang agay rumah orang sa samil masyarakat tingkap ini to upak bawang oi asin ram kini kisaduay mensiado ikaw to di antaw siko na day peda siko aday peda kati kako to kamlis kalimba aya suku marannya kay ato bada por na day ini na gangawa laban si do masyarat tingkap bejikau ngupak bawang ngadua cerita na patut ayah seneramnya nyonya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang nama tu laptop ayah seneram tu agi ke bisi badapur agi hidup laptop tu agi uang tu ayi na pat na tutup ayah seneram laptop tu kini apo bajiak maino ngau ayah seneram ke beranda opa pebok tu nih kadan pangan ayah seneram tu nyak nama nyak meses itu tu lalu betawa ya seneram jangka aku orang putih atau apa nama tu can I meet you nama arti can I meet you tu nih oh engkau ino tu lagi meet kini nama aku ino tu meet tu nih kumaya met ayat seneram aku tu baru lagi met nak ente ngagiga tangan met bapangan langgau aku Jackson jabut lagi asai lagi aku nyawat ya baru ya nemu diri atau sawat aku tau My sun fruit meat. Ah betul tu. My fruit. Ah my sun fruit. Ah meat. Agi meat. Betul tak ku aku tu kini. Anak buah artinya anak tu sun buah tu fruit. Ah sun fruit nya. Nanti anak tunggal sun cousin kah? Oh, nama tu kok iya nyawatnya. We can throw pun my dear. Oh, apa nama tu ke dia tu nyomunyi pa pelan dua. Ya temu aku dia tu pelan dua tau. Nya nama iya ngangau ayah seneram tu pelan dua nih. Apa amai di saya seneram tu kumain tu nya pelan dua. My dear. Kanya kanga orang bentong bepangan kini bakaku tu bakaka aku tu selalu ngau sebaik ngau buah kemuntian oh nama aku udah beberi lumut telepon sudah itu kini pamaya seneram tau.
1: Tidak lama selepas kejadian itu.
2: Okay, berat amat. Ligit tau. Jabut. Tu amai dulu ligit tau.
0: Hari ini dia tadi naik. Tadi ingat di kibak kanan. Kulu kilik kebaru kata ingat dia. Lalu nadai.
2: Hei, ngambil buah lada main wang mansau. Sekedak jembi bak kebun dia tadi. Naklah baik pulai. Nanti ujung minggu baru ulih maik. Nyak pulai, maik sedua di senaran ngangkut lada. Nyak biar mati. Sekedak lada nak diintau. Sayau, kumedaknya tadi. Akai. Nyak, buang rampuk ngau buah. Brunei bisa membuat gua buat kebun kita lain. Ah bisa ke kelawak kita tiga lemai tol lagi.
0: Yes. Sipa mama nak belau ke keladi lama itu. Patut aku enggak sedua ya senaram. Nadai pak rumah hari itu.
2: Nih, kini ke senaram. Mana senaram ngaku ke kebun tadi? Mama ya, nanti mari aku dek. Kini penjalan aja buat.
0: Nih lah aku nemu. Kukai aku tu jaga ya, patut ya jaga aku, laban aku tu lagi very small, lagi meat aku tu kadang nyau berjalan ke ino, kini ya
2: ya, ambil, baik kir dikit tu ya buat, yang pergi
0: aku berat mega dikit itu ini nah, di ketuanya nyau ke gyo, mai dikitnya aku kebiak tau raya kage jangka nyata sungkur aku telagi
2: ente meriasnya irit ente banget berat ya buat
0: mesti lo pas ringnya aku tau ngirit ngirit tau lagi kena aku meles kelim
2: ngai gila ngudri aku tau ya buat minta bayar dari senam duit kena meles kelim
0: 10 menit selepas itu ya senaram apo baru petak ini hari pagi tadi aku keingat deh halo ada si temu ada petan bagi gak hari pagi sampai kelemai baru dia tahu temu
3: nai lapa di gak aku udah jabut tika minta ajar ngakak kejar rumah pihak
0: ente kejar rumahnya nadai aku minta tolong deh oleh sawat kau megang setakat jago orang putih setakat ngagak sam tambahnya kau ayah batau temu aku megang pasal sekolah kelimpah hari hari tancur sekolah utai kenadai aku yenyak duit aku nyak aku tuh hari pagi tadi nya awas mai koto kamakai sekelim mere aku duit sering gete ayah senaram
3: nadai duit giga aku dijabut nya mikitai kerja tidak ada duit kereta aku nyen basuk lai
0: ketegal ke minta duit lalu dah suatu nuci kereta Luke, ayah senaram tu bedau kalah aku. Haru aku lawat masin tak itu. Bapaka ini sangau. Nya baka sangau di nyota terampil ama ini sangau.
2: Nama utai kebangat di kelikuh ke seluar di senaram. Ya buat.
0: Ini nemu kaini. Ayah senaram tu bisa pengannya. Indo Tilen, hari sengkla, nemu deh.
3: Apu jabut kejuruit amai di tu neh. Tu mesti di bisi muka laptop aku tu neh.
0: Ya, siapa ngasuh dengan beri keduit? Nyamai ya sade, pecah si ade lebaku.
2: Rupanya ngo Indo Tilen. Pia, kemayanya. Maka kenarai Indo belihnya tu gak. Bagi gak kita ini kena nyawanya gak ngapu pangan.
4: Ya nama utai ke dia randau kita tiga mujuk, kita tiga mayak tu sangau. Ini udah dengar dia ruai kunyian nyawa kita. Tak. Nau seneram. Nama tadi baru udah ningas dua dia gilap belakang bilik dia berandau kindau tadi deh. Tu nyudah datang di tok gede. Laju nah dek. Lawas dua dia gilap ni. Aku ningas mimit randau dua dia tadi.
0: Ya pula ku aku tadi ini bapangan ngawinti tilin ayah senramnya ya ya ngagai ayah gilap laban ayah gilap bapangan ngawinu betenam ya ya yakin laban sedua ini kak berbincang kak bawam kak ngamik ini luar negara.
4: Oh nama Indok nya kaban kau pangan Indok Vietnam jilap ya senram. Ya nak lama kami itu kajak bayangan saya ke kaki lama amat dah nak beramai.
3: Utai ke baru bekelala, dau bepangan.
2: Maka kena jerak, nak jerak. Adik kenuan. Belalau ke cerita aku kena tipu. Ya, lagi ingat adik aku kena tipu. Kena main inuknya inuk tilian senran.
3: Amai ya ibu, udah video call sama dua tadi. Nyak ketemu aku sama Emang Sia, ukai belum mula.
0: Kadang nak umai orang AI tokat tipe tokat pencar tiruan tu. Nyak, aturah putih madah artificial intelligence. Nyak, nyak ulia mak, video bola-bola gagak orang ayah seneram. Nyak, nanti bakal ini ayah gilapnya. Baru jadi aman. Laban kalah pulai ngau yang kita ino Vietnam. Apo amai bajak ya. Betihnya ino bakal upak pisang. Nah, apo bajak pana? Yuh, kayaknya tu. Aku tu ngai berbesar ini.
4: Ya, awak nak amatnya bisa betul ke utai kodai yang jabut? Uji kita mada teknologi pemansang dia tu mayu utai ke degaga orang kena AI. Baka video mayau nanti dia mada menyumai, nemu masuk pinggai. Ni serah nyawa pun udah ditunda orang mengena AI nya. Nah, kumai dia canggih lah tak kemayari tu. Gambar, video, oh semuanya boleh dia gagak bula-bula macam. Ia kegemuk bolehnya dikurus. Ia kekurus boleh dia beri gemuk. Ia kena bajik boleh dia gagak bajik. Boleh gagak macamnya. Kalau nama penamanya utai ke dikumai orang AI.
2: Nanti induk Vietnamnya kaya raja bisa duit. Narai penaku untuk mantel. Nya kemana? Digigak kebenaran tahu. Tapi kita ukai. Anang kangangan mampir bila aku tahu. Ngari kebenaran tu aku. Selam. Kalau boleh gelak lian gawai ya. Ya agak gawak perintah. Ya. Dini. Nul mantah tak berkenyak. Ngai aku sesenyapa menantau.
4: Sangau. Ana bangat milih na dek. Iga gede na jerak ke linis nuwais neram keliak. Kalau sarek tegak dek, na ingat dek ka. Udah nyak seneram berbini baru, lalu ngai agak diau ngodek di tau. Nah, kita itu nyudah tuai-tuai tu sangau. Mesti kan nunduk kebala nak, nunduk kebala ucok. Bisa ke ngau kita beribut? Bisa ke ngau kita beridup? Ngibun kita nyu tuai begitu. Nemu dia sangau?
0: Aku tu 100% nyukung penemu dek ibu banut. Ini nyak nemu nan nemu jerak nya nemu di ila ayah seneram babini ninggal kedai baru di nemu ngau aku sekali kekali merisa tinggal udah nyamai aku bisa makai nyamai nadai lagi ku makai lawak keladi daun kerutak kedai sumai ke janai nyau kebukunsi ngau janai. Sadin penadai mah, sadin agi, sadin luba, nyaw makai sadin kari manuk, sadin injin, nyaw, iya ke sadin maliannya, sadin gulung, kasam Cina.
3: Nanti ngika induk bebelah tempawai kanyuk tu, kada orang kak kaku tu agi ibu, nyaw dua kali aku tu berbini. Nyamai aku ngigak induk jauh kena mau cerita aku tu kalah begini dua kali.
4: Anang aja induk ke ngau dek berkelalanya bula. Laban ku bisik ke maca ke sebut rekes lob skamer tau ke berpangan kena media ramanya. Tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuh deh. Hanya rekod bahawa Malaysia nyari bulan 1 nyentuk ngakai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, betul? Amanya kebukaannya, empat di rekod korang. Nakaknya ajak. Nah.
2: Namanya? Nipu duit bakal greenang ke kalak ngau. Aku berkelala bak Facebook subaknya banuan.
4: Kekak berkenyak, miasa ngau tang. Tuk dulu, baik sedap berpangan dulu. Nemu dek, udah orangnya berpangan gak sih dari Facebook, dari TikTok, nyu berambi sate, sebenarnya tadi sanggup beberi ke duit, sanggup ngadu ke semua utai melaban ke sayau ke pangan diri, pihak gak jadi pangan sebenarnya tadi bisa, madah ke dirimpu bisa penuh saya, berguna ke duit, namanya tadi tulung sih dah ya, nyak cara kena sih dah nipu, udah sangau. Udah duit sedaknya the transfer sedak atau ke BIN sedak ngake pangan ke sedak ke Facebooknya lalu lenyau mau pangan sedaknya nale temu lagi nya baru sedaknya nemu dirimpu kena tipu
3: tang bisi aku maca nyemak dekat nemu orang yang nipu atau kena boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi bang media ramanya lalu persa bang media ramah buka dengan cara katik orang rumahnya reverse image search. Nyemak ke gambar laki atau ke Indo nya pansut ba mayu gambar Facebook atau ke TikTok atau ke IG ngau mayu macam nama amenya artinya urangnya tadi nipu
2: nama udah di persadi tadi gambar Indo pilihan ya cendram udah dekat di pengamanya
3: udah magang tadi udah amat

0: Amai gamai indoknya. Rasang nak gambang cik ikau media sosial bukai nadai ganai. Indoknya aja. Engkau amai mensia nyata menyakini na senerang baik kita. Asu nemuai ngagai temawai kanyuak kita. Padahal dia ngejilap. Mai pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya. Nak nipu deh tak mensia nyengda.
1: Baik ya kita. Asu mai gambang senerang. Ayah senerang. Asu mai ke pajak mai ke menua tiga ikau.
2: Nai kapa di dua ikau indo yang jabut. Amu amai di tau ni.
1: Di anak di ingat di anak lupa di ayah sendiri. Ayah terumahnya udah lamanya. Nyadi bujang tahin. Okay, bujang skin hen. Tau ke bujang rikun. Kasih kaya. Ngai ke lalu tegeran. Lama ya udah balu. Sangkuang meke ya siku sino ketudah ya. Nah sino ketudah ya kami tunggul tamama
0: apa-apa mana sama dia jabut nemu nyangkuang ayak dia tua rumah amai tau baik kita punya senerang ngambil ke kita itu nemu ya ukai skamer dah tang ingat ila nyemai ya ngau kita ya minta kirim ke duit kena beli tiket biluan kena ngagak pasport anda percaya ke dia. Anak nak jerak ke kes ibu dia sangau sobat.
3: Ya, aku setuju tante dek minta duit. Ya, laki. Padahal kena ibu dek tahu. Malai laki. Nupik ucau. Suntuk belanja. Laki yang merik duit. Nemu dek.
0: Nyo tunseng ke ngedeknya sangau. Nyo seneram ke skim orang. Akai sangau tau.

Nyanya memuji Yaucau. Ya, bisa suruh baruin urat tilian sudah senramnya Yaucau. Bukan skema menyakini. Nah ini kita nak menemu dinya keme cerita lantar wai. Tuk belama Yaucau. Jimat kita ngau skema. Dan anak gak kita jadi skema Yaucau naik ke kesal lagi. Jadi orang ke mulut keriri nyari sangau nensi nanggai. Jabut ngau ke rumah petiang merini liben banuan melaki badi lalu senram rajes bukian. Nyari program landau ruai tau dikeluar kemuni kami bi anak kesal Yaucau.

0: Satu per tiga Hz.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Jom kita tiada pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 5, hari itu 31, hari bulan 7 tahun 2026. Program Ziarah Mahabah jadi pelasar berguna dengan ngedegap ke budaya ngerapat komuniti lalu harinya oleh ngetan ke pengelantang tinjadi pugu pemansang Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah konsep menemui ngau Mahabah mereti ke sebaka ngerapat serta ngulai komuniti berpelasar ke pengerinduk berbasa ke pangan diri ngau semangat begulai.

Nilai itu mesti terus diserniah bak manyuh pupura berbangsa ngau batang jalai pengarap di Sarawak. Dikenan tentu ke pemain ngau penyerakup ke diasai ke dia tu meruan. Sarawak megan terima aku, lebur abang delegation dari Gerempung Christian Malaysia CFM. Tiba-tiba mengurut ia sudah lama tu tadi, mantai ke pengagati sidak ngagai pengelantang antara komuniti negeri itu. Ia mansit ke jaku itu buat pengerami ngelancar ke program ziarah mahabah Komiti Islam Sarawak Ungkup Zon Tengah. Tidak atur buat dataran Pehin Setia Raja di muka. Bapak kawan sebakar dia Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng mantai ke pengandalian ngambil ke konsep wakaf oleh dikerambai ke ukai seminat mengukur perkara rota tengkira ngau aset ajak tang nyerangkum pengawak berkunci ke penemu. Kuih nerang wakaf berpelasar ke penemu boleh jadi kerban ti berguna amat dikena ngangkat ke tikas pelajar ngenegap ke komuniti serta nernak ke modal mensia ti kompetitif. Berkongsi kepada mu ngau niat dekat ngemansang ke Mesia Maknyuh nyadi ke sebengkah pengawak pengasih jariah diulih ngenatai ke penguntung ti meruan ngagai rebak dudiari. Konsep wakaf berpelasar ke penemu mesti ditegap ke nengah pengurusan tinitiah ke prinsip syariah nentu ke pengawak berjalan ke ia berurun serta meri empas ti lebih luas. Berindiarnya yang ngarap ke institusi Islam Gerempung Koprat ngau Mesia Maknyuh dekat bergempung ngerembai ke pengawak wakaf berpelasar ke penemu lalu harinya ngada ke Mesia Maknyuh ti berpenemu serta landi ti ulih meri bantu ngagai pemansang negeri ngau menua. Pengawak berjalan ke projek Transit Aliran Autonomi ART renggat ke terubah di Semarahan dikarap oleh dikelengkas ke. Kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang Madah Pekara tu berguna amat kelebih lagi dikena mutar ke isu pengelikun jalan alun tidak tapi peranak di kandang menuanya. Ia madah menyinyak ngagai RTM berindik hari pengerami nyuak ke kereban ungkup program ngangkat ke penatai pemisi PPP hari baru skim pemansang pengelantang rakyat SPKR di Kota Semarahan Sari itu tadi. Kuya Premier Sarawak di pelabak dekat nemuai ngabas ngagai palan projek ART kena hari minggu tu ngambil ke oleh ninjau ke dirimpu pengerembai pejalai projeknya. Tiap genturung pediau ngau rumah panjai basi tak dun berkenu berguna ke pangkalan data ruang bilik ti sistematik berpelasar ke digital. Sapi Menteri Pemansang Orang Induk ngau Anembiamit Dato' Hajah Rosi Yunus madah data bakal lumur rumah penyampau orang kenguan ngau lumur kontak untuk tiap ruang bilik berguna amat dalam mantuk perintah ngelala komposisi population sesebengkah kandang menua. Data ti komprehensif serta betul ngemuntang ke pengawal merambu peringkat guna Mesia Maknyuh bakal taska tadika sekolah ngau palan nyaga orang tuai berpelasar ke utai ti amat diguna peranak menua. Ia maksud ke jakunya berpengarami nyuak ke cek belanja untuk projek miat menua pesisir MRP di Sibuti. Sepenyampau 114 gerempung baksi tak dun berkenu nerima agih belanja MRP sepenyampau RM637,000. Ngajung-ngajung ke berita malam kita ungkup ya malam tu 31.7 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Ari, bujang berani 31 Julai ini yang tahun yang dikena ngenang sidak tidak berani mayang mutin geraji tajang gerenyam nyemiluk tisi ngetan kemenua itu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kali perintah udah netap ke Ari bujang berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis kali pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tugu negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi merambun kenyawa ngetan ke menua ngatur Ari ke dikumbai Ari Palawan. Sari tumeh ngerami dekat lintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabu Palawan. Sampai mau berkat nyempulan kitab bujang berani nyai mutin keraji tajam nyemil tisi mang arik payang rendam sepagi. Selamat Hari Pahlawan.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangemu kita nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Veronica Natasha Gaul lagu yang simpan anda bertampung tamga di bedah kita pagi live di pentas semifinal Anugerah Carta Sapa juara kita ya. Sudah meningkat tandu program kini kita sari tu Gaul Sharon Ludan kita itu lagu di sada mawat Dayang Bintang.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita Saritok buat episod ke-30. Jadi Saritok pendengar, aku mai kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya titik gunung bak negeri Sarawak kengembuan peninggi 2438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir di pemaduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu uliah J.C. Moulton ianya sikuk Kurakator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bansa utai tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayuh utai tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu meri analisis ti siliak bekawul ngau Gunung Murut, gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ti bepalan bak bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai ti narit ati ianya maya ti pemaduk mana endur nuai serta palan ti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak ke bepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit endurnya ke Jawa ngasuh hanya di palan ke Mayu Pemar serta kurang dilawak nanti dibanding ngau Gunung Bukai bak menua Kitai. Tajap ya penyelai ya ekologi ngau reti rohani ya ngagai komuniti Kristus tempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Impu nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukut geografi gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak, Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pegunungan Kelabit ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi ti berbeda bak gunungnya. Lalu peningah gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak bekelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengah bulan 7. Beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelai tinjelai dari Gunung Bukai di Malaysia biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemic. Reti ya sidaknya semina uli ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak pihak megak kata bangsa Ansonia Vidua. Gunung tu ngembuan rampak menua tik berbeda dari Gunung Granit ke Bukai. Orang suah nikik kia muji gaya batu kenyelai serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ya nyengkawa berjalan dengan jalai tanah merah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh kenikik gunungnya, dia kita mendak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai mai utai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ya berguna ke awak 3 ngagai 4 hari 3 malam. Berjalai berengkah ari bakelalan ngagai lepo bunga, udahnya ngagai kem gereja seberau nikik ke penudi ngagai tucungnya. Jalai tu berguna kesidak kelandik serta permit hari raban ke berkuasa. Bak orang Kristian kelebih lagi hari bakelalan ngau kandang nur ke ngelingik. Gunung Murut nyadi palan dilawak ke cukup berguna. Lalu pengawak ke diatur nintiang tahun. Ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event.
Di kem gereja, narit beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung tu megak peningannya di paradise tau ke syurga. Nagi balas tidak kerindu kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bak ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tuk manah ndur mansik ngau ngambil gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peninga. Tiknya di palan ndur nikik gunung murut. Kampung tuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Bala temuai oleh diau badiak. Belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemaya macam produk bertanam bak menuanya. Maya tik pemadu ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut. Ianya maya musim kemarau. Ianya hari bulan 3 nyentuk ngagai bulan 10. Laban dalam timpuh tu gaya hari keterang agi. Ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai agi. Jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak. Lalu berjalai kaki megak kurang ngasai ke licau ya. Bak lansak bukai peningah musim penghujan tau ke monsun hari bulan 11 nyentuk ke bulan 2. Patut diseliah ke hujan banget tau ngasuh gaya jalai alun nak mana. Ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya. Jalai-jalai kaki tau balat licin serta tau maik penusah serta nambah ke risiko berbadi. Lalu ke penudi peningah gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak. Yang megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversity kenyelaik. Rampak menua batu pasir ke ngalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelaik. Tajak pan berguna ke perambu tik silik serta nyedia kediri ngau tegap. Tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat. Ia nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pumar dekat ngasai ke pemana rampak menua serta belum mati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah, nyat tadi berkawal ngau gunung murut. Ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak kebupalan bak bagi menua limbang. Kita udah datai bak penghujung program. Minggu baru kita bertemu baru bawa ke sepaka. Ngonya aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari tu. Madah kediri, mumpuk dulu ko. Bye-bye.

0: Tom Rindang Malam
1: Malam Malam
0: YFM
2: Zina ke YFM 24 jam merindang kita segurai sejarah.

Kau belum sampai aku main jam kita pukul 10.42 minit malam ya. Di benua Australia, nyak ya, siku lelaki di town serta di dawa berkawal engkau penyalah itu lain gak kerja itu neh. Nanam pun ganja bak rumah nyak ya boleh aku kita di Sydney. Nitya ke penerari agensi berita Xinhua ada ke polis di New South Wales, Australia. Asyik jalan ke operasi merasa rumah itu bak Best Hill urung ya 20 km penyawah. Tunggak ke barat daya Puak Mengguri Sydney pagi kemari lebih merasa rumah iaitu tidak ia tertemu ke 415 nyak ia pun ganja akan ditanam ya ngena sistem hidroponik ya kalau semua pun ganjanya tadi di pelabak ke berungkus urung ia 843,500 US dollar kalau ia lelaki itu ke berumur 41 tahun sudah ditan serta dekat dipecara ke Tegal penyalah nanam pun ganja engkau kuantiti kecukup banyak di pelabak ke ungkup pengawak komersial. Nyata kenyadi di Australia. Udah tu lagi aku nyapa bila kita di fanpage kami. Surat kita ikagi berperindang buat jam kedua pemerindang malam. Malam hari lima. Jam ketiga mending ke lagu-lagu kita. Irama etnik pupu bangsa. Nyentuk ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Nginjau lagu risiko muka semifinalis kita pentas anugerah carta siapa juara ke-9 Nicole cerita tua.

Semifinal Anugerah Carta Safa Juara Kenaka Pagi Labat Dewan Serbaguna Selangau tamugak di pedak kita secara live pagi laya di FB kami. Agar kenadai penanggul, kita akan boleh datang ke Gai Selangau sama nyukung ya program ke diatur. Kita ke dia bapak pilih Selangau, datai sampal sama-sama ngemata ke. Okey, raban penyanyi kita 24 lagu ke berpekit pagi laya 12 dekat diambil nyingkang ngagai renggat final. Okey, nyapa dulu peningkat kita abang fanpage kami YFM Station pemerintah kita Alex Delta Bina Watabarau di Batu 6 Jalan Penrisan MA minta lagu sandai udah kalah sangkai berarti kena berindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu kekia kedua Agnes Indai Robin MA dimiri mana malam tu yang minta lagu Anderson ngalai berai nganti kena berindang di Red Bull engkau semua peningkat kita ke malam tu berjimat pulai lagi ke kia. Terima kasih Stephanie Sangung menunjukkan program kita steady lagu Stella Philip tadi MA ke kia lagu bak jam ke terubah tadi ne. Terima kasih lagi dengar program kita Richard Una Bega di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Badu Kiru Hari Heli akan berindang dirimbu kabar-kabar FB engkau semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang magang Rini Rim gak semending ke program kita Lengunai Nai nak ya mending ke kita secara online. Terima kasih habis tinggi rembutai dari Semenanjung Malaysia ne udah mujur di anjung tuai rumah ngadan gau Madam Doris ada ne hanya ya nyenai ngana nama mati kita Mami Abang selamat bertugas MA di konti benar dengan Wan. Terima kasih Mary Nanta Megak minta lagu Igu Anthony udah berlagu tadi kena berindang semua peningkat kita kepada tinduk mah malam tu agar ke semuanya terperindang magang Jeremy K. Megak okay, di Miri benar dengan Wan mana hari minta lagu Winnie Albert bisi ganti Wan kena berindang semua bala kita ke benung berlelak malam tu ia kepada tinduk. Terima kasih Catherine Robin bisi nyapa buri nyalu Megak engkau bro di Muyang nyak ya benar ninga Nuan malam tu MA ok lagi aku nyapa baru bila kita wai kita terus berperindang dua tiga lagu sudah kita nyingkang ngagai jam ketiga irama etnik pupu bangsa lagu di sada Paulus Maurice dan lagu ya umbas kedua lagi lagu di sada Jenia Janet Batu Api.

0: yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasal. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bawa utai tapi satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban wanya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban wanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sedak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiak hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ari Bujang Berani 31 Julai nintang tahun nang dikena nang sidak tuda berani mayang muteng geraji tajam gernyam nyemiluk tisi ngetan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kemenis kalai pengerami itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis dia udah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabu pahlawan. Sampai mau berkat nyempulan kitab Bujang Berani, nyai mutin keraji, tajam nyil tisi, mang arik payang, rendam sepagi. Selamat Hari Pahlawan.
5: Dinaka YFM. 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.
6: Ya, okay, segulai sejalan kau kami berjam ketiga. Irama etnik berbangsa kita. Okey, kau lagu keterubah ya. Hari Akik Manang. Joget orang kami.

orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke

Balik kita ke Baru Muka Radio dalam peringkat pengangkut benar reba kini wai. Okey, Biu Jumat Bang Jala Alun berkongsi ke berita di bau sikul lelaki di Tan. Pemsai dari pasukan gerakan AMPGA Brigade Sarawak yang rampas membazad insap ngau aib bisa di pelabak ngelawang ke cukai berungkut seorang RM92,000 bak ops taring Alpa 1-2 bak sebuah premis di Jalan Temenggung Salau di bau sari tu tadi ni tiah ke penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Bau Superintenden Muhammad Haidi Hussein yang ada operasinya di berjalan pada pukul 10.15 minit pagi sudah bekal pengawal nyidik ke di berjalan ke Bala Pemesai Sidaknya mengunjung ke siku lelaki hari menua itu berumur 18 tahun ke megat siku pengerja pengawal berpremisnya di Tan laban ke nak mujur ngayan ke dokumen sah nduria ke nyimpan produk insap ngau air bisanya kalai kes tu dipansi nak section 135 berkat 1 berkat di Akta Custom 1967 pansi siliak benung di pejalai. Okey, agen terus ke program kita Irama Etrik Pupu Bangsa nyingkang agen lagu lama rock kita lagu Bidayuh disada Ali Mempira dan lagu yang aku masih sayang. Kedua lagi, terbaik Ngagai Sabah meninggalkan lagu Sumandak Borneo, lagu disada S. Welly. Teruslah kami, pemenang malam kita. Malam tu ya, segulai sejalan.

Eswali penyanyi hari menua Sabah ada di Indah lagu ya Sumanda Borneo boleh bakalau kau kesedaya ha. Tembu terong kita di lawasilan Jalai Baru Tanah lantang kita berjalai hari Sabah ke Sarawak kira kena ibu mansa Brunei agi meh bala kita ni nemu hangkanya kabisan ngoras pianyin nyamai nemu ilat neh nanti terowong kita nyat tembu gagal ya. Nyapa dulu dengan kita Ellie Spencer, okay, Ros Liao, selamat bertugas semana hari di Bayan Tasik malam tu MA minta lagu Eddie Utai Orang kena merindang semua peninga kita, okay, KTJ. Habis itu kan nyapa ke malam tu minta lagu Gwen Sanggup Aku kena merindang kabar-kabar dia. Christina Casey, Stella Nyambang, Peter Tingkau Kujam, Catherine Nyamau, gau semua bala kebukai meh pesan dia rindu-rindu selalu. Royla Suzy MA sama tugas peningan Nuan kucah-kucah di Samarahan Desa Ilmu tu kukia minta sebarang lagu kena ia merindang balaya di Seburan Din ngagai Freddy G ngaruh kesini ngameh malam tu. Terima kasih Guan Empoy Mega nyak ia selamat malam DJ MA muajai matinggai yagi ingat ke tagline nyak berradio sefianyan sebab ne. Terima kasih kaban minta lagu kena merindang semua peningan kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Jonathan Rayam ke sinyapa dengan Nuan malam tu MA di Pakan minta lagu Lama Hari Niang Michael Jemat Anang Nyeliang-nyeliang. Okey, henti pisik aku nambah lagunya lagi. Henti nadai ganti inggal lagu bukai tau ke utang neh. Okey, terima kasih. Kita kaki dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ungkup ia malam tu engkanya benung belelak benung berandau puang gau bala kaban ungkup ia malam tu neh. Okey, bala kita ke diau dampi menua Selangau pagila anan ingat sama ngemata ke pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 pagila ia pukul 5 lemai ngemata ke 24 bengkah lagu ke dipekit ke pagila 24 lagunya semina 12 lagu kedekat dipilih ngagai rengkat final kira kemeri all the best ngagai pemekit kita ini mendekat lagu hari Romless Walter sekumpulkan semi finalist kita ungkap ia pagilah duiti lagu kedekat dibayar tang malam tu merindah kita angkasi lagu haria lagu Air Mata Bercerita. Kedua lagi kita ingin jauh lagu hari Amir Masdi Terbang ke Borneo.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Min. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

Ya, okey, sejalan kau kami. Okey, nyaya, okey. Double Aaron, pemain badminton lah kita. Bak pekit badminton terbuka Taiwan. Enya Aaron Chia, kau Aaron Tai. Mujur nyingkang main semifinal megaya terbuka Taiwan. Udah sedua yang mujur ngalah ke pemain Arimnoa Taiwan empu. Enya Li Hi Hui, kau Yang Po Shuan. Sehari itu tadi, sedua yang menang dalam main tempoh main 44 minit tu engkau mata ya atau ke poin 15-21 alah bat set keterubah ya tak menang bat set kedua engkau ketiga 21-7 21-18 tu kedua kali sedua ya sama bermain bat main keterubah ya sedua ya ianya bat terbuka Cina minggu yang kemari tang alah bat main pusin keterubah ya kalai sedua ya pagila dekat bertemu engkau pemain tuan rumah pun mega ari Taiwan nya Chen Cheng Kwan ngau Liu Kuang Heng berebut ke slot final agar ke mujur nyingkang ngagai pentas final terbuka Taiwan neh okey nyingkang ngagai lagu ke benong dikerinduk bala manyuh lagu bedayu okey lagu Tony Peace Band ngau lagu ya napa napa ah nya

0: Bontala, Nalihari, Tadalamay, Pamarindang, Malam.
1: Mari, Sibulan, Sejalan.
2: Ya betul, 12 lagi meningkat timang kerbak tawa sekitar ya. Nyentung agai pukul 6 pagi-pagi lah. Kita nyau datang bawa pengujung program Irama Etnik Pupu Bangsa kita 15 minit lagi. Nah, okey, balik kita ke gawak malam tuai. Gawak-gaw hati lantang. Ya, ke benar-benar lah baru mah. Hagi duga-duga ninga kami. Manyau tadi di perundian kan eh. Nama pengawak pagi lah. Kita ke di obat kota Semarahan. Pagila lusa atau ngadang-ngadang lah kita hanya tetapi engkau peringkat penganggut kepada dat pagila ya laban kebisi pengurami jom heboh di kota Semarahan. Okey, lebih kita ke baik peringkat penganggutnya berjimat-jimat kita ke dereba kita ngengkah ke kereta parking keretanya anang ngempang pejalai kereta rabukai. Okey, malam tu bila lah engkau hati kecukupan lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, dua lagu diberintai ke ungkep ya irama etnik pupu bangsa malam tu Jenarino Joraki kenangan kita ngan kami. Kedua lagi lagu kepenudi Winnie Albert pagilah di Dewan Serbaguna Selangau dia akan main lagu Aku Ukai Luluang tang malam tu ia merindang kita enggau lagu Bisik Gantinuan ke dibinta pendengar kita di Facebook tadi. Nah, terima kasih semua. Pagilah kita baru carta kenyalang. Pagilah tengah hari. Bakal selamat pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Rindang Malam.
1: YFM.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Two. I'm the
0: new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Udah
2: dia kita, Ninjeng Ari Luar. Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mai orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji kederempu jatuh ni.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia seminar dua tali je. Nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay. Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak kan.
0: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
2: Betul betul.
1: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati tik kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuwul tik sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai tik ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwul tik sunyi. Nama pengawak kita dia ndah. Bak pengawak tik sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya, okey. Okey, ya kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas main kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngege kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngege penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringat tang anang berdosa ke jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya bano te sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak, nama kebuah anang kertiak, jakuk Tuhan madah, kuminyau jakuk orang putih dolo au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kitai likun. Nak ngkertiak, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kitai ngasuh ya, bertakta bak penghidup kitai, berkuasa bak penghidup kitai, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai, labanti kitai, ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyau turuna runa nitiah ke empak jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita. Baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
0: Sajurai 6:35 Belasar ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nampakah stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Enti nintih ke pansi di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sida kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyoman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut udah.
2: Oh, disimpan kita dalam hati din. Awas, oh, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Yeah. Oh, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjaku pun bini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas lapang misin gan bunyi korang. Dini nak na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti mendak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Lauk, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban si disadangon mentas, kadang nyak mekemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ne belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Jadi hatuk megak pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke begulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai de pastor ukai sikok tu aja
2: betul.
1: Kelimpah harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
2: Au oh, mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, ngamat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak munyu kurang dini-dini indol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama te kedekarap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuannya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukai ini ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kenal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada, kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak tik nyalai agi ari orang tiba dunia tu. Ya. Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepadah ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tip benal ngaji orang utai tip aman.
3: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Radio YFM. The 101.3
6: YFM. Didengar ke YFM. Segulai sejarah.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita anda sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobalah kabar bercerita kak ya, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ngobalah kabar bukannya ya bertemu pangan
0: yang sebulan lebih
1: nada sebulan lebih nu lengau ya kak sama kita subak nada telefon
0: non kena tangkap cikgu nama penyalah
2: nak
0: kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjang macam-macam style.
1: Buat panjang. Nanti masalah sikit tiket belah ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjang, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
0: Tangkap cikgu.
3: Kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
1: Ya mesti celuang
3: ngau putih aja.
1: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jambi anak pasang,
1: Ungan anak ujum,
2: Untang anak tenggan,
0: Letan anak kusir,
3: Kumpang anak tinggi,
2: Nyantau anak juna,
0: Ugap anak utut,
4: Nyaru anak talam,
5: Janggang anak ingkoi,
6: Bulan anak kasau,
7: Empati anak dugu,
2: Entap anak tulu,
8: Manin anak celing,
2: Rejab anak bagi,
9: Mat anak akit,
10: Border Scout utut anak tanggang,
11: Dampi anak Brian,
12: Engrian anak tadang,
13: Malah kita Sapa Sinato.
14: Cidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
15: Cidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika subak.
16: Cidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
17: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
18: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke dia tu.
19: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
20: diudah berambung
19: nyawa ngetan ke menua.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngau tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Sam, nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya, nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Budanya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mega peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 ada aku nuk ya. Jadi tahun yang itu akan zodiak Cina, tahun ular.
2: Okay. Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu batu buah kuah mak betul lah kenuku ya tang kita bersiar tu nasibah kah kuah rap kita tu ya
2: nama ciri-ciri siapa ya kah
1: ciri-ciri tahun ular tu tang kita nitiah ke tak kebisa baca kurito tahun ular tu kurang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang
2: ya. Bakau ular
1: bakau ular
2: hanya nanti tahun ular sawah tak ke la sendua ca tang nanti tahun ular ribuan nan tu panjai garundiang lamanya pekap petual ke ribuan
1: deh
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Dalam Siti Upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon kah?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okey, nama tu kampo ko tu ne. Nama tu ke bisi ditu si. Salung irok ditu le pia.
0: Kampo.
1: Kampo le tu, nyamai kampo le tu si.
0: Nyamai, kampo le tu nyamai. Kamu
1: jika, au. Kamu jika kampo merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nantung insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang mendak deh.
0: Nyin, mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nanti makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal uang kita lo.
0: Nye, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ananda anak tali kereta tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 101.3 FM.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita mendak. Semua tanya mana magal tidak atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ikah selalu pel tak ikah selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tua nyau kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega oh engkau nak uliah metu atau bisi anak tau ke ukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ne. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya na ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang prambu yang pu, tang ato yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
3: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

dalam si tiupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ino pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah haga krim itu give exchange to tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya ngicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data drone ni tiada beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Boleh baik keruai. Maya manggil yang meluar baik. Baik luar.
1: Maya kita akan gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik ke pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tolun Kadazan Rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Akik Cakenya.
5: Kok Lok Menanam.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Hua Ren.
6: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya'a Lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal seluruh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi 24 jam sehari YFM segulai sejalan.
1: Nanti apa inai kita ke udah tuai tu deh.
2: Mm-hmm.
1: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
2: Betul.
1: Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak ketegalnya yang kanya udah babo ko kita deh.
2: Amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau itu ben satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyudah tuai lebih sidak ketuai nyo tulai agi mentu dah dah
1: bengal
2: nyo bengal lagi mentu dah lalu tatua agi megak keda ainya dah ya nu disebut kita nyo babo dia nyo tatua agi mentu dah ya lalu enti kita nyo nitiah kaulah sidak ya. Sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
1: Ya,
2: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang bebasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai agi nyau bengal lagi nyau babo agi kini nu nak mayu agi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke agi sidak ya anang sekali ringat. Menjadi dalam Tuhan aku bisa pengalaman mimit ngemata kepala orang tua yang ben satu. Aku bisa dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergulai dengan aku baku siang itu. Lalu gagak ke aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tengnya di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bijakau utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia daya tang aku berterima kasih amat ngagai anak aku kelaki do pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi na ya lalu anak ti disiplin anak tu amat nulung lalu lebuh aku tu bertempuh ngutai teman satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
1: ya yeah.
2: Aku rindu ngagai ya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
1: ya yeah, aman
2: anak aku cukup aku terima kasih ngagai ya ngau ku ngangkat kaya nuci meresih bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
1: Ya.
2: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah.
1: Ya.
2: Kanal mulut nganu dah. Tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa inai kita ngagai bakal ngaku nyak tarik ngagai ayak kumpu
3: Plaza Jurai 635 Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau untuk berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai ditu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai ditu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nemria. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti liat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Jaya mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang mesti duit.
1: Nak mana? Ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Pi pedak le man petuainya. Patuak nak nemu mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUI FM.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pu. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengi polis report ngaji polis anti diamat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

0: like Facebook kami, YFM Iban. YFM Iban.
1: YFM.
2: Bahkan ni cara tua ngayan ketua tu tadi selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Itu soalan ti cukup mana? Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu merik cara.
2: Cara merik terima kasih.
3: Cara merik terima kasih. Mayo tadi kita kak nerima nak nemu cara merik terima kasih ya. Banyak kaya mayu, banyak kaya mimik cara tadi kita boleh belajar, lalu boleh berarti ke bak pelasa jurai itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
2: Ya keterubah
3: mainnya. Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita hanya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban belayan kita kini, jiran kita kini, bersemiang makai selamat.
2: Semua ambil ke contoh anak kita boleh masuk universiti.
3: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita nyata niki pangkat?
2: Niki pangkat.
3: Bisa apa kita nyata niki pangkat? Tahukah kita nyata boleh kerja ke mana? Tahukah kita nyata digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita? Ngau mayuh kebukailah. Jadi nyak cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak tidak kerja kita. Amat saya tak sanuk to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat bisik Tuhan dalam penghidup kita ngiring kita dalam semua pengawal kita
2: ukai mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
3: tindakan artinya ukai semina tua mulut tang patuang tu anak nyawa artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuanya tadi makai selamat lalu madah kebala ukai artinya tuanya tadi kak nunjuk ke diri tuanya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
4: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ay, sobrai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Reba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Tekeranju simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita.

0: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
0: YFM.
2: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 1 hari bulan 8. Ketubah tu aku dulu dekat merik. Selamat pagi guys semua bala peningau. Kutu Bishop Nelson gas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh nak lama lalu sembiang aku. Waktu kita berengkah ke hari sehari itu ngau sembiang. Kita beri puji ngalah tala tiap hari kita lemah udah merik ke kita. Malam tengah dia berkacau setemai kita mendok hari siang hari itu. Sampai kita. Apa itu maruk kuasa, itu maruk kasih. Kami sudah limpang dari jalan Tuhan, kami sudah nitiah ke penekok hati diri. Kami sudah salah ngeleban pesan Tuhan. Kerja badas nadai digagak kami, kerja jahit sudah digagak kami, nadai bisik pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang tiap dosa. Tuhan Allah nangan orang tinggal aku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salati, ngejalai ti lurus, nunok kesemayan Tuhan, titusi kemensio. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan apa itu kasih. Sao kami kenyau itu betuai ke Tuhan. Dia badas, dia lurus. Kami mesai ke nama Tuhan. Sampai itu dipinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus. Di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew. Bagi 14. Berengkah dibaca buah ayat 1. Lemu mayanya Herod Antipas ke merintah di menua Galilee. Ningo pasal Jesus, aluku ia objaku ngabalok mesayo. Ia tu John Pembaptiso. Ia dah diangkat ke hari mati. Nya kebuah kuasanya bekerja dalam ia. Lebu Herod dah nangkap John, renancang ia, renutup ia dalam rumah jail. Ketegal Herodias bini menjadi ia Philip. Laban John sudah berjakuk dengan Herod, nuan salah jadi ngau ya. Tang tajuk pen Herod, bisi hati dekat munuh John, ia takut ke orang mayu, laban sidok ngumai John nabi. Tang lebu Herod ngintu hari pengadu ia empu, anak ia, anak induk Herodias bertandok di mua bala pengabang. Lalu Herod gago amat hati, datai kia nyau bersemaya. Ngenak sumpah dekat merik ngagi induknya sebarang utai terpintok ya. Hari asuh indah ya, induknya lalu berjaku. Berik ngagi aku ditu palok John Pembaptiso buat atas pinggai. Raja lutus sahti. Talaban ya udah semaya di mua semua bala pengabang. Ya lalu ngasuh orang raja utai terpintok induknya. Ya ngasuh orang mumpung palok John dalam rumah jil. Kepalanya baik ngagai pinggai. Lalu suak ngagai induknya. Induknya lalu mai palaknya ngagai indaya. Sidak murid John datai ngambil bangkai John.

lalu ngubur ke yo. Ranya sida mupuk lemadah ngagai Jesus. Tu jaku Tuhan, terima kasih kala talo. Sampai kita ya talo di marub kuasa oleh anak tunggal Nuan Jesus Kristus. Sudah ngalah ke mati, lumukok kami pintu ngep hidup di meruan. Tolong kami awak kari pengasihan Tuhan tinggi yang kami. Nolong isi hati kami ngoniat di mana. Serta megak hari tolong Tuhan kami uliah ngagak kerja di mana. Oleh Jesus Kristus Tuhan ti udah angkat hidup baru dari mati. Sehidup sebagai perintah ngon Tuhan lalu penyerakup Ruah Kudus. Nalah talo siku aja dia tu datai ke lama-lama ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan, jadi me penekok Nuan, bako dalam surga, kunyum gok dalam dunia. Beri kami sari tu, ti umas dipakai kami, ampun penyalah kami. Kau kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerenuan ti bempu perintah, ngok kuasa, ngok mulia, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngintu kita, Tuhan nampak kita, lalu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita yang ujung ke sembiang kita, pagi itu, aku mai kita yang nanyi pantun lumur 90, gulai ngebala kuaya dari St. Thomas' Cathedral di

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang Kitai dikenak Kitai ke lelaki maya nebang inya munyitu.
3: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ka demba kayu ga udah rebah dan tau reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang tahak ke oleh kita sungai gana dai jalai gagak baka subak nebang ga anang rindang ila umai mata tunung ganda angus jerak tahun suba umai ke kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah payak bukit gadulu mimit payak dudi gagak tuk kenaka jaku dinga adi akak ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila
4: Kuching 101.3 FM.

0: Kakupran sang kitay kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Untuk amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudia rilak sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
3: Nintiung malam hari tiga.
5: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
3: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
4: Aku ngomai ke teriba kami apa tuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
3: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.
6: Kita rindu dengarkan telah
7: bertemu baru dengan kita.
6: Bergulai dengan kami bak bagiga entelah.
7: Dengar keseluruhan bergulai dengan kami bak program bagiga entelah. Harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
4: Au, au.
7: Ngelalai ke nama tu, Cek?
4: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
7: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata. Picak
8: gila, kena riga kah?
7: Okay.
9: Angka sampuak batang.
7: Okay. Okay, ya.
9: Assalamualaikum.
7: Lagi ke perhati ke baru?
6: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
7: Ya, ya betul nah.
6: Semina Pak YFM.
10: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Ngering ke semangat lagu Kedibai Embu Joy Peningah, lagu dikenal kita mungkau awak pengerak pagi kita ke pagi tu bawa pagi hari 6 hari tu 1 bulan 8 2026 ya. Selamat pagi menuju semua peningan YFM ya kudah tumu dan ni pagi tu mending ke YFM nak ngira kita mending ke kami ngenak frekuensi ya ke semak ndo kita diau tau ke ngenak channel Astro pagi tu tau ke mega ngenak RTM Klik Peninga ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Johnny tak kemel bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nyana berasai Peninga seri tu kita udah nyingkang ngagai bulan baru ianya bak bulan 8. Jadi ngarap ke bulan tu mai mayu hagi utai ti positif meh hau serta mega rezeki ti nak putus-putus pengerai ngau mega pemaya bak dalam tiap itik pengawak ya ke dikagak kita ini tiang hari ini Peninga biar mega ngarap ke mega bak bulan 8 tu Peninga aku ngarap ke semua kita meh ngepun ke semangat ke baru ke tegap agi serta runding ya ke positif agi Peninga. Okey sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita Peninga. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu Peninga ngarak ke semua belak gerai pagi tu ngarak ke semua belak lantang magang bak pagi hari 6 tu Peninga ya ngarak ke semua ngepun ke pagi kita ngau tucum ya ke pemaduk manis ne. Ikin jadi tu semua program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi tentu yang ada berubah Peninga pukul 7 pagi tu lagi dia aku dekat macam pesan pesan berat au ngau maka pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganyong pesan ulih terus email ngagi yfmiban@gmail.com pian maka kita ulih WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya nangkan ke nya pukul 7.30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching pukul 8 pagi tu lagi bak jam kita ke penudi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Edmund Langi bak program Leman Berita begitu meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi mari selamat pagi ngagi peninggal kita ya ke diau di Seri Aman pagi tu mending ke kami ngena 89.5 FM serta mega pendinga di Limbang mending ke kami ngena 104.9 FM serta mega bala pendinga nak ngira di Nalendo kita ke pagi tu ngarap ke terus terperindang segala secara ngau kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi tu lagu ke di by Ita Medin ayah

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: Radio YFM. The 101.3
4: YFM. Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke bejalai bandua belubang nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Darah bajiak tusah kungira lagu ke dibai Jenerino Jeraki peningau dah menenang kita semua ba awak pengerak pagi ke pagi tu ngerak ke terperinang meneng ke lagu ditebah serta dipilih aku pakai ke pagi tu peningau ya. Oke, jadi sebenarnya aku macam pesan berat pukul 7 pagi tu lagi aku dekat berkunci dengan kita ada tergiti berita ya ke bisik dibaca aku ke pagi tu peningau ya. Jadi ba berita ke terubah tu jabatan Sungai Paku ba Jalan Tanjung Sebikut di Spawah ya. Dia tu udah dibuka ngagai mensia mayuah lalu tu ngujung ke jalannya jadi lebih likun serta nyamai di tengah hurang ke mindah antara Spawah ngau kandang menua di ngelingi ngonya ya jadi upis kerja raya Sarawak megamadah ke jematan besi ke panjai 100 meternya boleh nyawup mutau ke sistem ngetu merik jalai ba jematan Siti Lurung jam ke dia tu. Jematan barunya dekat nguntung ke lebih 20 buah rumah panjai serta ngemudah ke pejalai perengka pengangkut ke besai-besai kelimpah hariti ulih nyukung sosioekonomi mensia mayuah bandunya ya. Yang tadi Siti berteman lah kelebih lagi kita ke diau tunggak ke Spawah Kenau. Ikih nyat tadi berita keterubah berita kedua tu peninga ya berkawa ngau Hari Integriti Sarawak 2026. Jadi Hari Integriti Sarawak 2026 dekat di intu kena 12,008 tu ilak ya lalu awam ngelati ke integriti tapi urus ngau penagang penyalah makai suap tau ke Pintau Sarawak dekat di intu kena 11,008 tu ya. Jadi kira 2000 ikut orang nyerangkum pengerja pengawak perintah Sarawak ngau mega perintah besai di Sadang dekat Datai Ngulu programnya Bak Palan Convention Borneo Kuching lalu kira 10,000 ikut orang bukai di Sadang dekat Ngulu awamnya megak ngena cara online ya. Sapit Menteri bawa upis Premier Sarawak ke bagi perkara integriti ngau ombudsman ianya Datuk Dr. Juanda Jaya megak madah ke sekedar inisiatif baru megak dekat dilancar ke berserimai ngau program tu ilak ya. Jadi tu yang kaum modul pintar pengeraja pengawak perintah Sarawak ngau kelab kaban integriti sekolah tika disawup upis Menteri Pelajar. Okey, tadi berkawa ngau Hari Integriti Sarawak 2026 kedekat di intu kita kena 12,008 Tok Ila. Okey, lalu buat berita ke nangkan ke Tok Peninga. Tiga ikut orang di Nyengkawum, Siku Indo udah ditan ke Laban di pelabak ke Bisik Kawa ngau kes ngencuri tau ke meli wayar tembaga ari substation karan di Seratua ya. Jadi sidak tu kebuk umur antara 36 ngagai 40 tahun ditan ke di Betung kena ke lemai ensana ya. Jadi suspek kecerubahnya ditangkap laban ke ngencuri wayar karan bak tiga bengkas substation karan ya. Jadi suspek tu ditemu bisi 10 iti rekod penyalah jenayah lalu perasa air kemik megak ngayan ke ia tu tadi positif dadah serta ngaku ngerja penyalahnya dikena ia meli dadah. Jadi dua suspek kebukai ianya dua ikut melaki bini ti berjual ke barang second hand ti ditan ke laban kemeli wayar karannya ari suspek keterubah. Jadi sidak tiga tu sama ditan lalu kes tu dekat di Pansiak ngena section 431A ngau section 379 Penekot. Okey, dia lepas dia lagi peningah. Aku dekat macam pesan berat ngau maga pesan berbatan. Kita boleh terus email ngau maga WhatsApp ngagai nombor konti kami ke pagi tu. Bawa awak pengerap pagi.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana ge de tuno? Nga pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama-nama aku berah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Ah, mau dek?
0: Bukan pihak, ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagak, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jampan, nolong kungun saya api kemauk tu. Jampan, ikat, jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

0: kan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Mungkin jadi pesan ke cerubah kita itu peninga pesan pemati itu datai hari geraman anak kam madah ke apa ya kam anak nili. Kam anak nili udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kabam layan ia ke dia ba tapeng hujan, batang layau, batang tabai, batang skreng, batang lemanek ngau bala kabam layan ia ke bukai ia ke ngelala. Kam anak nili ya ke ngelala.

Tuong Skreang kena 2008-2026 lalu dekat dia Anjung kena 3008-2026 ya. Penerang ke Silia Agi kita tahu bertanya ngagai Meringai bernombor 019-403-9146 tau ke Geraman 013-457-3584 ya. Kau nanduk pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datai ari Geraman anak kam madah ke apa ya kam anak Nili. Kam anak Nili udah nadai kena 31 hari bulan 7-2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke dia batang ujan, batang layau, batang tabai, batang skreng, batang lemanek serta maga kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia kenglala kam anak Nili ya. Kam anak Nili. Jadi ya tu dekat di Intu Barumeh Mingga Nangas Ladung Skreng kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung kena 3008-2026 ya. Penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Meringai bernumur 019-403-9146 tau ke Geraman 013-457-3584 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninggal. Pesan tu datai ari Musa anak sayang madah ke menyadik ya empenit anak sayang udah nadai kena 31 hari bulan 7-2026. Jadi ia tu dekat disenggai berbala mayuah kena malam hari Minggu ya 2008-2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 3-2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke rumah tik ngaus pemakai ianya rumah Isa Tigang Limpa, pemegang rumah Kayas Limpa, rumah Juli Limpa, rumah Makub di Limpa Mega, rumah Richard Lubuak Kerupuak, rumah Serudin Semambu, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Igat Kenyantan, Kenitan, pemegang Sungai Jirek, rumah Lingguh Risau ngau kepembelayan barumah Buan Balai Ruai, rumah Aji Jawung, rumah Libau Sunggi Buluh Kabo, rumah Jawan Simpang Pangkak Kabo, rumah Simon Tabau, Ulu Risau 3 berumah, Ulu Awiak 3 berumah, Bila 2 3 berumah, kepembelayan di Lubuk Renit 5 buah rumah, kepembelayan di Peking Miri, ngau di Tatau serta kepembelayan kebukai ikanalah dirintai ke di Tumagang kenglala empinit anak sayang ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu terus bertanya ngagai Musa anak sayang bernombor 017-868-6173 ya. Aku nanduk pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datai ari Musa anak sayang madah ke menyadik ya empinit anak sayang udah nadai kena 31 hari bulan 7-2026 jadi itu dekat di Sengai Babala Mayuah kena malam hari Minggu 2008-2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 3-2008-2026 jadi semua kepembelayan kenglala dipinta datai ngagai rumah Manggi anak Gubu Sungai Menggeris Meruji Kabo Seratuk ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah Tik Ngaus pemakai ianya rumah Isa Tengang Limpa rumah Kayas rumah Juli rumah Makub rumah Richard Lubuak Kerupuak rumah Serudin Semambu rumah Cunggat Munggu Ubah rumah Igat Kenitan Sungai Jirek rumah Lingguh Risau rumah Buan Balai Ruai rumah Aji Jawung rumah Libau Sugi Buluh Kabo, pemegang rumah Joan Simpang Pangkak Kabo, rumah Simon Tabau, Ulu Risau 3 berumah, Ulu Awiak 3 berumah, Bila 2 3 berumah, kepembelayan di Lubar Renit 5 berumah, serta mega kepembelayan di Peking Miri
ngam mega ditatau serta kemelayan kebukai kenalah dirintai ke ditumagang kenglala empenit anak sayang, empenit anak sayang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Musa anak sayang bernomor telefon 017 868

6173 ya. Lalu pesan ti nangkan ke tu peninga, pesan ngetas ulit, pesan tu datai ari Betty ane meringai dekat madah ke pengawal ngetas ulit. Lalu ngupas entah balu niang laki ya, ianya niang Kristi Endawi anak Igun tau ke apai Iki ya, kena 1/8/2026 ianya sarito pukul 9 malam tu lagi ya, jadi lemai hari 6 ya, ngena cara semayang baru meh bunyau nangan tabai julau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ba pemanjai batang ai entabai, batang ai kenawit, jalan entabai julau, batang ai mujuak serta kepembelayan ikenalah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngau ngetas ulit serta magang ngupas entabalu ni yang Kristi Ndawi anak Igun tau ke apai Iki tu au. Jadi penerang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Elkinson bernumor 019-846-7153 tau ke Wiki 011-465-5647 ya. Aku nando pesan tu baru, pesan ngetas ulit lalu ngupas entebalu datai Ari Betty anak meringai dekat madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya, ianya niang Kristi Endawi anak Igun, niang Kristi Endawi anak Igun tau ke apai Iki kena 1/8/2026 pukul 9 malam tu lagi ngena cara semayang ya, baru meh bunyau nanga entabai julau. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bak pemanjai batang ai entabai, batang ai kenawit, jalai entabai julau, batang ai mujuak serta kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Elkison bernumor 019-846-7153 tau ke Wilkie 011-465-5647 ya. Yang tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu peninga. Eka dia lepas tu lagi dia ku dekat berhati ke pesan kebukai tang sebenarnya kita berperinang dulu dengan lagu kedibai Angelina Mi Ang Aku Dilengkap.

0: Belum lagi rumah ya.
1: Cara nganyuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, nampun baru pesan berat kita ke pagi itu peninggal. Jadi pesan ke sekali itu datai Ari Jelani, anak Jimbun, madah ke pemati Binia, Rimbo anak Juring, Rimbo anak Juring, kena 29 dari bulan 7 2026 ya, lalu dekat di Sengai Berbala Mayuh Berumah Satu Malaysia Kapit kena 2008-2026, lalu dekat di Anjung ke Nirvana Sibu kena 3008-2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke Ngagai Kepembelayan ia ke dia Berumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit, Rumah Lemi Berjayit Kenawit, Rumah Koloni Pasir Kenawit, Rantau Sukar Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Ugieng, Rumah Jonathan Ngangga, Terumah Janting Lemujan Pakan, Terumah Michael Jalak Kenawit, Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat, Sungai Ulu Yung, Tadak Kenawit, Pembaga Sungai Tuah Bawan, Terumah Kalum Sengayan, Terumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Katit, Pembaga Rumah Shelly Wong Nangang Katit, Rumah Untang Uluyung, Elis Dungkung Dimiri, Misi Ngau Jin di Sibujaya, Terumah Jampi Ulu Bawan Sungai Bawan ya, serta Maga Kepembelayan ya Kebukai, ya Kenglala Rimbo Anak Juring, Rimbo Anak Juring tau ke bini Cikgu Jelani Anak Jimbun ya, tau ke bini Cikgu Jelani Anak Jimbun. Okey, jadi penerang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Suzy Anak Jelani. Suzy Anak Jelani bernomor telefon 013-572-9357 ya. Aku nanduk pesan tu baru. Pesan pemati tu datai Ari Jelani Anak Jimbun madah ke pemati Binia Rimbo Anak Juring, Rimbo Anak Juring udah nadai kena 29 hari bulan 7 2026 lalu deka di Sengai Berbala Mayuh Berumah Satu Malaysia Kapit kena 2008-2026 lalu deka di Anjung ke Pendam Nirvana Sibu kena 3008-2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai Rumah Clement Manap Batu Sung, Bawan Kenawit, Rumah Lemi Berjayit Kenawit, Rumah Koloni Pasir Kenawit, Rantau Sukar Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Ugieng, Rumah Jonathan Gangga, Rumah Janting, Lemujan Pakan, Terumah Michael Jalak Kenawit, Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat Sungai Ulu Yung, Tadak Kenawit, Sungai Tuah Bawan, Terumah Kalum Sengayan, Terumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Katit, Rumah Shelly Wong Nangang Katit, Rumah Untang Ulu Yung, Elis Dungkung Dimiri, Misi Ngau Jin di Sibujaya, Terumah Jampi Ulu Bawan Sungai Bawan, serta Kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai keditu ya kenglala Rimbo Anak Juring ya, kenglala Rimbo Anak Juring tau ke bini Cikgu Jelani Anak Jimbun ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tau terus bertanya ngagai Suzy Anak Jelani bernomor 013-572-9357. Okey, lalu pesan semayang itu 100 hari datai hari Subdeacon Andrew Perait dekat madah ke semayang itu 100 hari niang bini ya. Jadi semua Kepembelayan dipinta datai magang. Kelebih lagi Kepembelayan ia kediau di Miri, Batu Niah, Pidiak, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup, ngau semua Kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu magang. Sama datai ngau nguluk pengawak semayang 100 hari niang Subdeacon Ichi Anak Lauren tau ke dikangau ke orang nama Ichi ya. Okay, pembaga tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing ya. Jadi pengawak tu dekat diintu kampung Terumah Stevi Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8/8/2026 ianya kena hari 6 minggu sitik nyinila pukul 7 lemai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Subdeacon Andrew Prayit Agong bernomor 017-675-0551 tahu ke isi Lauren menyadik yang isi Lauren Tumpu bernomor 019-644-2544. Okey, kunandu pesan tu baru peninga semayang ngintu 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke dikangau ke Chi tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal Melayan ya kedia Bamiri, Batu Niah, Pidik, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temudo, Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup serta maka kapal Melayan ya kebukai semua kita dipinta datai ngangulu pengawal semayang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke Chi tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing jadi pengawal tu dekat di atur ba kampung Terumas TV Temuduk Baru Jalan Hap Ong kena 8/8/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai penerang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Subdeacon Andrew Prayit Agong bernomor 017-675-0551 tau ke menyadi niang Ichi Lauren 019-644-2544. Okey, lalu pesan ngetas ulit serta maga muain terbalu tu datai ari Geojori Impin tau ke boy ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya yanya niang kalung anak Ajan, niang kalung anak Ajan kena 1/8/2026 ianya sarito pukul 8 malam tu lagi ba sublot 74 Austra High P3 Jalai Sebiu Bintulu ya jadi tembok pengawal kita sulit lalu ditangkan ke pengawal Muain Terbalu jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Babatang Jelalung Tisam Empat Buah Rumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangking Luang Spek Setiam Sab Rumah Nyanau serta maga kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang penerang ke Siliak kita tahu terus bertanya ngagai boy bernomor 019-991-9600 tau ke Endu Guning bernomor 012-812-9593 ya aku nak pesan tu baru peningah pesan ngetah sulit lalu muain terbalu tu datai ari Geojori Impin tau ke boy ngari ke sedar sebilik madah ke ngetah sulit niang apai sidak ya ianya niang kalung anak Ajan niang kalung anak Ajan kena 1/8/2026 ianya kena malam tu pukul 8 malam ba sublot 74 Austra High P3 Jalai Sibiu Bintulu ya jadi tembok pengawal ngetah sulit lalu ditangkan ke ngau pengawal Muai Enterbalu ya jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Babatang Jelalung Tisam Empat Berumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangking Luang Spek Setiam Sab Rumah Nyanau serta maga kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke itu kenglala niang kalung anak Ajan ya kenglala niang kalung anak Ajan ok jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai boy bernomor telefon 019-991-9600 tahu ke Enduk Gunin 012-812-9593 berkenyam meh sekadar pesan berat ya ke bisik diterima kami bahawa YFM jam ke dia tu peningan ngagai kita ke dekat terus nganjung pesan berat tau ke pesan berbatang boleh email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami tau simpan nombor telefon tu 013-862-8442 2-2 ya. 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi ya ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching. Tu lagu ke di by Jimmy Nyayeng Semalam Aja YFM Pengerak Pagi.

Selamat pagi dia tu kita bugulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 6/1/2008/2026. Keterubah tu batang berita. Program Ziarah Mahabah nerenak ke budaya, ngerapat ke komuniti. Wakaf penemu, pengerandang pemansang modal Mensia. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru benar diperunding ke dekat muka peluang kerjasama PKS Sarawak ngau company Korea Selatan. Ingat tadi batang berita lalu tu isi berita. Program Ziarah Mahabah nyedi pelasa berguna dikena ngenegap ke budaya ngerapat ke komuniti lalu arinya ulang ngetan ke pengelantang tik nyadi puguk pemansang Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke konsep nemuai ngau Mahabah mai reti ke sebaka ngerapat serta ngulai komuniti berpelasa ke pengerinduk berbahasa ke pengadiri ngau semangat begulai. Nilai tu mesti terus diserniah bak mayuh pupu raban bangsa ngau batang jalai pengarap di Sarawak. Dikena nentu ke pemayik ngau penyerakup ke diasai ke Diatuk Meruan. Sarawak Mega nerima aku lebuh raban delegation hari gerempung Kristian Malaysia CFM di bertemu ngau ya bedau lama tu tadi mantai ke pengaga ati sida ngagai pengelantang antara komuniti negeri tu. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami ngelancar ke program Ziarah Mahabah Komiti Islam Sarawak Ungkup Zon Tengah ti diatur bak dataran Pehin Setia Raja di muka. Bak pengawak ke sebaka Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mantai ke pengandaya ngambil ke konsep wakaf uliah dikerembai ke ukai semina mungku perkara reta tengkira ngau aset ajak tang nyerangkum pengawak berkunci ke penemu. Kok ia nerang, wakaf berpelasa ke penemu oleh nyadi kereban tip guna amat dikena ngangkat ke tikas pelajar ngenegap ke komuniti serta nernak ke moda mensiati kompetitif. Berkunci ke penemu ngau niat dekat ngemansang ke mensia mayuh nyadi ke sebengkah pengawak pengasih jeriah ti uliah ngenatai ke penguntung tip meruan ngagai rebak dudi ari. Konsep wakaf berpelasa ke penemu mesti ditegap ke nengah pengurusan tinitiah ke prinsip syariah nentu ke pengawak berjalai ke ia berurun serta merempas ti lebih luas. Berindik arinya ia ngarap ke institusi Islam gerempuang korporat ngau mensia mayuah dekat bergempuang ngerembai ke pengawak wakaf berpelasa ke penemu lalu arinya ngada ke mensia mayuah ti berpenemu serta landiak ti ulih merik bantu ngagai pemansang negeri ngau menua. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru, sebuah pelilih menua di Republik Korea Selatan, dipelabak ke nyadi pelasa ke Beserti. Sapi Premier Dato' Amal Dr. Sim Kui Hiang Madah, inisiatifnya dipelabak ke ulih nempak peluang ngagi orang dagang mit ngau jelan pemesai serta mega company ari Republiknya. Nyak kelebih lagi bak perkara dagang, meranak ke pukuk ngau kerjasama dagang, ungkup dagang mit ngau jalan pemesai Jumah Ila. Ia maksud ke Jakutuk lebuh menjadi ke pengawak merik nama ngagai jalai guru nak jauh hari padungan di Kucing kemari. Pengawak nuku ke nama jalainya, kelaik kawa berbaik antara Kucing Selatan ngau pelilih guru di Republik Korea Selatan. Bantuk perintah ukai semuti diterima aja tang ia mesti dikena ngau penuh dikena mansut ke penatai pemisi serta ngerembai ke dagang. Sapi Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kana menua Datuk Rubiah Wang nyemetak madah ke perengka ke disediaka nyana patut ditejuk endak dikena tau ke dijual. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami nyuak ke kereban ungkup program ngangkat ke penatai pemisi PPP hari baru skim pemansang pengelantang rakyat SPKR di Kota Samarahan kemari. Orang dagang megak dilalau ngambil kehendak seminak berpanggai berbantu tak ngangkat ke penemu ngau pengulih sidak ngemanah ke produk ngau strategik market yang kau mengguna pelasau media ramah dikena ngerembai ke market sidak.
ba atua pengawaknya bisik 30 ikut penerima ke bisik kawa ngau dagang kedai roti nerima bantuk perangka guna. Perangka ke bisik disedia ke nyengkau oven, mixer, meja nu gawak ngau freezer. Barabak ngaunya Datuk Rubiah Wang madah ke bisik 7,766 ikut penyerta di serata menua. Udah boleh pemain hari program ngangkat ke penatai pemisi PPP. Program tu ianya inisiatif perintah dikenangan negap ke ekonomi menua pesisir serta ngurang ke tikas penyeranta. Perintah udah ngungkup ke belanja sepenyampau 71 juta ringgit dikena berjalan ke programnya sepemanjai atur pemansang Malaysia lumpau ke 12. Kok ya agih belanja ungkup PPP udah jauh nambah hari 7 juta ringgit bak tahun 2021 ngagai 25 juta ringgit bak tahun 2025. Tunggu juang ke mayu hagi orang dagang menua pesisir nerima bantu mungkau tau kengeremai ke dagang sida. Programnya ukai semina nyedia ke kerban bantu ajak tang mega mari latih iring ngau pengawak matau ngagai bala penyerta. Datuk Rubiah percaya dia inisiatif tu ulih nyungkak penata pemisi raban penyerta habis nadai 30% sebenar sidaknya nyingkang yang diorang dagang mit ngau jalan pemesai ti ulih bersemekih kelimpah ngada ke mayuh agi peluang gawa. Itu kita benu mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Tiap genturun pendiau ngau rumah panjai bak sita dun berkenu berguna ke pangkalan data ruang bilik ti sistematik berplasau ke digital. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngau nembiak mit Datuk Hajah Rozi Yunus madah ke data bakal nombor rumah penyampau orang kenguan ngau nombor kontak ungkup tiap ruang bilik berguna amat dalam mantuk perintah ngelala komposisi population sesebengkah kana menua. Data tik komprehensif serta betul ngemuntang ke pengawak merambu perangka guna mensia mayuah bakal taska, tadika, sekolah ngau palan nyaga orang tuai peplasa ke utai tik amat diguna peranak menua. Ia maksud ke jakunya bak pengerami nyuak ke cek belanja ungkup projek mit menua pesisir MRP disebuti. Sepenyampau 114 gerempuang bak sitak dun berkenu nerima agih belanja MRP sepenyampau RM637,000. Perangka guna bakal tamu bansau kios ngau pasau mensia mayuah ke ditumbuah ke upis kaunsel pelilih limbang MDL ngemudah ke orang dagang beroperasyon bakal nak endur kelebihan sistematik lantang serta likun. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke kelimpah hari ngatur pengawak nyedia kepalan endur berdagang MDL mega bempu tanggung pengawak nentu ke rampak menggeri seluruhan bersih teratur serta kondusif. Pengawak tu ngebuan tuju dekat merik pengelantang ngagai mensia mayuah serta mata temuai datai. Ia madah munyinya lebih menjadi ke gerai warisan kraft etnik Limbang bak bangunan tamu Limbang kemari. Gerai pesaka kraft etnik tinyedia ke mayuh bengkah kedai kraft hari komuniti Melayu, Kedayan, Lumbawang, Ngau Iban. Lebih 2,000 iku dipelabak ke dekat sama masuk Merdeka Spirit Run 2.0 tidi perambu dekat dia atur bak Padang Merdeka kena 6 hari bulan 9 tu ilak. Pelanaknya diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari kebangsaan dengan kerjasama Upis Kunsil Bandaraya Kuching Utara DBKU. Chairman Pengatur Ryan G. Kwok Hiong madah ke pengawaknya dekat diatur sertai ngau program Car Free Morning ke diatur DBKU dekat berengkah pukul 6 pagi. Programnya ukai semina dikenang laku ke gaya penghidup tik berpengerai tang belak ngebuan tuju narenak ke semangat patriotisme penyerakup ngau inklusif dalam komuniti. Nakak ke dia tu lebih 1,600 ikut orang udah register diri. Raban Komiti Pengatur naga tahun nerima lebih 2,000 ikut penyerta ungkup kategori pelanda 3 km ngau 5 km.
pengawak register nama dekat ditutup kena 6 hari bulan 8 tu ila. Berbah ngaunya Ryan G madah ke program Merdeka Spirit Run 2.0 serak tu dekat sama di pasua orang timpang pendiau ngau raban anak Patu Balu. Kok ya raban sidanya ngau masuk program tu ngemuan tuju nentu ke semua serak mensemayuh oleh begulai ngerami semangat hari kebangsaan. Urung 40 ikut OKU ngari ke mayuh macam kategori timpang pendiau di pelabak ke ngau ngambil bagi. Dikenak ngemudah ke raban sidaknya dia kategori khas 1 km bisik dibuka ngagai pengguna wheelchair. Kelimpah harinya urung 70 ikut anak Patu Balu hari gerempuang pengintu pengelantang anak Patu Balu Sarawak peryatim sama dekat nyerta program tu. Bala mayuh mayanya ila dekat disedia ke ngau mayuh macam aktiviti yang kaum sesi aerodance, bansau main interaktif, ngambil sampel produk serta servis urut lomba ngau main. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Program Ziarah Mahabah nerenak ke budaya ngerapat ke komuniti. Wakaf penemu, pengerandang pemansang modal mensia. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru benong di perunding ke dekat muka peluang kerjasama PKS Sarawak ngau company Korea Selatan. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kucing, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kucing, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Lama lagi kamu punya otak prabuangnya. Kamu nak diri tidak ya?
8: Muna dire, nyau, nyau, anang nyau. Bunda panjai dulu nyau, punya bunda panjai dulu. Anang nyau, nadae peranggul badunya atau nak uleh diatur punyau, punyau.
7: Dei, ni nama lam si atur rawa barunya. Namanya jap, namu tay makai deh.
8: Anang munah dire nyau, kasih ya terah aku nyau nyau. Sapa me baki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi babadi lah. Sapa me ngau aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa peranggul baduet. Padah aku bisa duit pampe, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punyau. Nanti lagi menikah tahunnya, lagi uliah aku nupit. Padahal jangan nama atau kakak kede. Anak jangan dimunuh diri. Kasih aku.
7: Hei, sengapa mesia tu? Lagi belala aku tu hidup padahal dikemunuh diri. Kak yang gak masih gana hudua apakah aku tu munuh diri. Kasih balai indodara belah pasal nyendam dan penyegat aku. Siapa kemandah gede kuka munuh diri nah?
8: Ya nama apa kawak dia dah tanya dah.
7: Nah mudah teh pigeh ku tu dek. Tu me tambah aja lo gumilang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gak mau buka dinya. Urah belajar geografi. Dek lari dari sekolah coba.
8: Eh kapa adanya. Buka geografinya bangka. Nyak me dikumpai urah belajar. Sam tambah nanti dekat nemu. Alay kita tadi belajar kawal kau ni penatai menua kita di Malaysia tu.
7: Hei. Kini kena sam tambah sejarahnya history koribai
8: nama bitri ah bitri bitri barang ya media belaku nama pengawal ada nuat ketambahnya nama pengami ke datur kita sebile ya nama deka babini penyau nanti deka babini madah nyau bemboy ini kangau dinyau nyung nita tambah indah ya bap pengami dila besip pengawalnya buang kita nyau hanyau siapa ini ngonte jadinya nyau nah patuat gede jadi ngaur gel misinya deh bakal kena nemu deh gel misinya nganti maya akan meletup daanya nemu deh nah lama dagi pansuat radio sandia yang nanti besi bekensi sagi aku to hidup sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau
7: dinga dulu jaku aku nyak mede asal meda tambah ya lu kumai di bisi rami belah pinang bisi nyabung nadai utai bukai terundiang dek nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besai kita di Malaysia
8: nama bawa kita bulan 8 tulanya bisi gawai kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
7: nyak mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita mudi pedak deh berapa lama kita udah megai menua kita empu kita deh tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia siapa kena nemu menua kita Malaysia tu ukai seminak menua London de bulan udah merdetikik bala kita itu
8: nanti pianyau nah tu aku nulang deh madah ke dini no manah no deh ingkah tambahnya nyau kini uji deh ke ujung prabuang kege
7: ni jap sisis pia tu
8: kacing ge ujung ge
7: tu tu agi jap
8: agi agi, agi.
7: Agi jap
8: kanan ge
7: eh eh eh Eh, jap, jap, jap.

0: YFM Pengerak Pagi.
1: YFM Pengerak Pagi, pendengar mari selamat pagi serta selamat mendengar kami buat YFM Pagi tu buat pagi hari 6/1/2008/2026 pendengar. Ngarak ke sama belak udah ngira pagi, pagi tu 8 jam ke taipen nya udah pukul 8 pendengar. Jadi pukul 8 menyikaku buat jam ke terubah tadi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Adam Langi buat program Leman Berita tang sebenarnya kita berperinang dulu tu pendengar ngau sitik lagu. Ia kemuju masuk semi final ACSJ ke-9. Ia ke dekat diatur Sarito malam tu lagi buat Dewan Serbaguna Selangau ya. Perengkah hari pukul 5 lemai tu lagi. Itu lagu ke di baik PB Chloe di Empu Nuan Siku. YFM segulai sejalai.